Ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kini kita kembali dalam jam yang ketiga, segmen Teh Tarik Kopi O.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
2: Hari Selasa, semangat pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
1: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
2: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag merentasi limitasi. Soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
0: 8.10 minit pagi dah sekarang ini, antara lagu-lagu yang bakal menanti dalam jam yang ketiga.

0: Sembang Tusen.
1: Okey, jom kita kembali dalam Sembang Tusen bersama dengan saya Apis Rizwan. Sekarang ini kita nak raikan komen daripada Pak Lang Dollah ni.
2: Assalamualaikum DJ Apis. Kenapa sorang-sorang tu?
1: Awak
2: cuti. Udah minum ke?
1: Belum.
2: Macam belum je. Kurang ceria tu. Ni Pak Lang. Biasalah melaporkan.
1: Okey.
2: Hujan. Topik dia hujan. Hujan tak dapat dipisahkan dengan banjir. Bagai aur dengan tebing. Pak Lang kan, kalau hujan mesti ingat banjir. Hujan ni mesti ingat banjir. Kan? Kenapa? Kita duduk bila kau ada duduk kawasan yang tak sepatutnya. Macam biasalah. Sekarang dah okey dah.
1: Alright. Okay, jadi itu dia antara perkongsian daripada Pak Lang kan. Tambah-tambah kepada rakan-rakan kita. Mungkin hujan bagi orang lain, wah sedap lah tidur. Alhamdulillah sejuk kan. Tapi kita renungkan semula hujan bagi orang yang berniaga, bagi orang yang mungkin berada di lokasi yang agak berisiko dinaiki air, mungkin rasa macam tak tenteram kan. Jadi apa-apa pun kami doakan semoga anda sentiasa dilindungi dan jangan lupa juga untuk awasi kawasan anda tu. Kalau ada nampak lain je, tolong laporkan kepada pihak yang berkuasa. Okey, kepada yang nak hantarkan voice note tu boleh hantarkan di talian WhatsApp kita.
3: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ada juga yang hantarkan ini, Nurul dari Kuala Selangor. Bila hujan turun, saya akan terus telefon mak. Sebab mak selalu pesan, kalau hujan, jangan lupa bawa payung dan memandu dalam keadaan yang berhati-hati. Sampai sekarang, pesan tu masih saya ingat. Oh, awak yang telefon mak eh. Tanya mak buat apa. Mungkin anda boleh tanya mak. Ingatkan juga kan. Kain baju tu dah angkat ke belum? Mak sidai tadi tu. Okey, Syahir dari Rawang pula. Saya kerja sebagai seorang petani. Bila hujan turun, perkara pertama saya fikir ialah syukur. Sebab hujan adalah rezeki untuk tanaman kami. Okey, itu dia Syahir dari Rawang. Terima kasih kepada yang dah pun komen. Yang mana nak hantarkan di talian WhatsApp, boleh hantarkan talian WhatsApp sekarang. Selepas ini saya akan kembali untuk raikan komen-komen daripada anda. Kepada yang sedang memandu, hati-hati memandu. Saya ada info trafik yang bakal saya kongsikan selepas ini. Terus layan Selangor FM.
4: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membuka Alpha Quest tegal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: It has been a Ducati domination.
4: Saksikan hanya di RTM.

0: perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hati-hati ketika memandu. Info trafik saya kongsikan ketika ini di Lebuh Raya LDP, arah utara Puchong Utama, perlahan menuju ke Puchong Intan, juga perlahan dari Taman Perindustrian Puchong ke IOI Puchong, Plaza Tol PJS ke Jabatan Kabel, Jalan Majlis ke Taman Megah dan Taman Megah ke Damansara Utama, juga perlahan dari arah selatan Pencala ke TTDI. Seterusnya di Lebuh Raya Sil, arah barat dari Balakong ke Demais, juga perlahan di Lebuh Raya Mets arah utara Seri Kembangan ke Kuchai Lama, di Lebuh Raya Lekas arah utara Kajang Selatan ke Kajang Perdana, manakala di Lebuh Raya Duke arah selatan Bandar Dalam ke Sentul Pasar, dan akhir sekali di Lebuh Raya GCE arah selatan sesak dari Plaza Tol Bukit Jelutong menuju ke persimpangan Jalan Montfort. Hati-hati memandu dan sila jaga jarak selamat kenderaan anda.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itulah nyanyian daripada kumpulan Ekspedisi dengan tajuk lagunya Hujan Air Mata. 8.24 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada pendengar setia di Selangor FM. Kita kembali semula dalam Sembang to Send. Bila hujan turun, apa perkara pertama yang terlintas di fikiran anda? Anda boleh hubungi saya sekarang ini 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Izzat dari Petaling Jaya, kalau hujan waktu pagi, perkara pertama yang terlintas di fikiran saya, Pis, 5 minit lagi boleh tak? Memang bantal rasa lagi empuk daripada roti lah. Ha, Izzat cakap kan, memang susah sangat nak bangun. Okey, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara Hafiz, seorang
0: dia. Ya, seorang lah hari ni, Encik Temizi. Kalau hari ni nak ajak minum kopi, hari ni jimat, saya seorang je. Saya tak makan banyak sangat. Okey, Encik Temizi kat mana tu?
1: Biasalah, orang yang YB kan.
0: Jadi ronda-ronda lah.
1: Ya, ronda-ronda. Okey. Ini tengah. Bila hujan-hujan ni tadi tengok kat dapur ada keropok, so rumah aku yang keropok.
0: Oh lomak. Selalunya hujan-hujan ni duduk dekat rumah lagi feel lah daripada keluar kan. Kan keluar pagi-pagi ni kan nak redah hujan lagi leceh kan.
1: Dengan jamnya tadi hantar apa ni anak sekolah pun, ya Allah, jalan jamnya pusing-pusing. Padahal dekat je.
0: Yelah. Nah,
1: tak sampai 500 meter pun tapi jadi dekat 15 minit.
0: Selalunya tak sampai pun 15 minit kan.
1: Tak sampai dalam 5 minit dah batal balik lah.
0: Okey, Cik Temizi sebenarnya di Gombak sekarang ni betul?
1: Hujan.
0: Masih daripada, lagi hujan eh?
1: Daripada subuh tadi, balik subuh tu mula-mula kan, tengah jalan lah lebat tu.
0: Dia mula tadi dalam pukul 6 macam tu kalau tak silap kan?
1: Lepas tu saya fikir alamak, kesiannya budak-budak pergi sekolah.
0: Yalah tu
1: kan.
0: Okay.
1: Saya kalau pergi waktu hujan tu, terlintas di fikiran kalau nak pergi kerja, kita kena tunggu sampai reda.
0: Oh ya, sebab kena tunggu reda, tak apa ke masuk lambat?
1: Yalah, mana kita telefon lah ofis dulu. Hujan okay. Lambat sikit. Tapi lambat pun tak sampai
0: setengah
1: sampai
0: hari.
1: Tak ada lah. Tak ada tak, maksudnya sampai ofis pun belum waktu kita pasukan merah lah.
0: Ini lambat sikit sampai petang. Lagi 5 minit nak balik baru sampai.
1: Persiapannya yang kita sediakan pertama, kalau naik motor tu baju hujan lah.
0: Betul.
1: Baju hujan tu bukannya yang tembus hujan, kita carilah yang mahal sikit, yang berkualiti sikit kan. Lepas tu yang keduanya saya punya prinsip lah.
0: Okey.
1: Kalau balik tu tak kisah, redah je hujan tu tak apa. Sebab dia kita nak balik rumah kan.
0: Betul, ala-ala nak basuh dah baju tu.
1: Ya betul. Cuma macam barang-barang macam laptop ke kita bawa balik apa semua tu, kalau hujan kadang saya tinggal.
0: Tinggal kat ofis lah.
1: Tinggal kat ofis ataupun kita naik motor kan, kita sediakan tong tu kan.
0: Ada box belakang tu.
1: Box tu belakang dan juga kita pakai beg yang talis air lah.
0: Okey.
1: And then baju, ini yang keduanya. Beg tu kita galah tutup dengan baju hujan.
0: Dia pakai kat dalam kan supaya tak kenalah hujan.
1: Sebab itu mana prinsip yang bagi saya, prinsip hujan jangan dijadikan alasan untuk kita hadir lewat bertugas lah.
0: Okey. Jadi ini dia pesanan khidmat masyarakat daripada Cik Temizi yang berada di Gombak.
1: Sekarang ni pasal kadang orang hujan sikit bagi alasan datang lambat. Bagi saya itu bukan alasan, pasal hujan.

0: banyak tu jadi musibah lah pula
1: pada okay. kita. So maknanya kita kena berhati-hati lah. Itu dia pesanan kepada abang-abang rider kita yang akan berangkat ke tempat kerja. Sekarang ni kalau kita tengok 8.28 minit pagi dah. Jadi sempat dah. Tapi tolong berhati-hati lah Encik Demizi.
0: Yang keduanya pesanan kepada mereka yang naik kimoto tu. Okay. Kalau hujan, jangan sayang kasut tu basah. Jangan pakai slipper. Slipper tu bahaya. Lagi bahaya kita untuk cover kaki.
1: Oh, betul lah.
0: Pasal kita kalau hujan, kita siapkan kasut khas untuk hujan. Maknanya kalau nak basah, basah sampai ofis kan.
1: Pakai kan sekarang ni ada kasut yang bertutup tapi dibuat lagi getah kan?
0: Getah-getah ataupun kita pakai baju hujan yang tutup kasut pun ada.
1: Betul lah. Sekarang ni dah sekarang dah moden, macam-macam dah ada.
0: Pasal kita risau kalau naik motor pakai selipar, ialah kemalangan kita tak nak. Tapi bila jadi nanti kaki kita yang tak cover tu jadi lagi sakit kan.
1: Okey, ini kita kena ambil perhatian. Betul juga, sebelum ni kita perasan kalau hujan je, pakai selipar lah. Sekejap lagi basah hangang, susah esok nak pergi kerja pula. Kasut ada satu je. Baik-baik. Terima kasih Encik Temizi untuk peringatan dan juga nasihat kepada abang-abang rider kita ni yang menaiki motosikal. InsyaAllah nanti kita akan calling-calling lagi Encik Temizi eh.
0: Ya, sama-sama.
1: Alright. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Okey, itu dia Encik Temizi. Bagikan pesanan kepada anda sambil-sambil nak siap-siap pergi kerja tu. Dan selepas ini, saya akan kongsikan fakta-fakta menarik tentang hujan. Tahukah anda, hujan pun ada bau yang unik. Selepas ini, saya akan kongsikan kepada anda. Terus dengarkan Selangor FM.
2: Kita mungkin melihat hujan yang sama, namun sebenarnya ujian kita berbeza. Ada yang menggigil kesejukan, ada yang menikmati tidur mereka dalam keselesaan, ada yang sedang cemas melihat banjir di sekeliling rumah mereka. Apa sahaja ujian anda, sama-sama kita doakan yang terbaik untuk Malaysia. Semak publicinfobanjir.water.gov.my untuk maklumat kawasan terjejas banjir.

0: kan? Macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Nyanyian daripada kumpulan Silau 7, Hujan Turun. Kalau di perkarangan Angkasa Sepuri sekarang ini, alhamdulillah hujan pun pun reda. Jadi pembukaan jalan raya masih lagi agak licin. Tolong berhati-hati, okey? Ha, kalau berlakunya kesesakan di lokasi anda, anda boleh kirimkan juga infonya di talian WhatsApp 019-330-4425. Baiklah, saya sekarang ini nak kongsikan fakta menarik tentang hujan. Tahukah anda, bau hujan yang unik itu digelar sebagai Petrico. Di mana bau yang menyegarkan yang terhasil sejurus selepas hujan turun. Kalau kita bau hujan tu kan, ada orang yang suka bau hujan, bau petrol kan. Kalau bau hujan tu digelar sebagai Petrico. Sebabkan ianya terhasil daripada sebatian kimia yang dipanggil Jasmine yang dikeluarkan oleh bakteria di dalam tanah. Dan satu lagi, selalunya kita tengok hujan kan, orang lukis hujan bentuk air mata tu kan. Tapi sebenarnya titisan hujan ni tak berbentuk titisan air mata seperti yang kita selalu tengok, yang selalu kita lukis tu. Tetapi hujan ni lebih menyerupai roti burger. Dia bulat gitu. Itu sebenarnya titisan hujan. Dan selain itu juga, bau tanah yang harum selepas hujan lebat di ibu kota tu juga dikenali sebagai Petrico. Dan hujan juga boleh berwarna. Di setengah tempat, hujan boleh turun dengan warna kemerahan atau kekuningan apabila titisan air bercampur dengan debu, pasir atau debunga yang dibawa dari kawasan gurun. Tapi kita tak pernah lah tengok hujan turun dekat Malaysia ni ada warna kan. Dia lain lah kalau kita tadah hujan tu bubur sirap. Itu dia jadi sirap Bandung. Okey, kejap lagi saya akan kongsikan info trafik semasa kepada anda. Terus dengarkan radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Trafik didapati sesak di lebuh raya Kesas dari arah timur, Bukit Rimau ke Haikom, Haikom ke Sifil, Kewajipan ke Subang, awan kecil susur ke lebuh raya Max Kuala Lumpur, manakala dari arah barat, awan besar menuju ke Kinara. Juga perlahan di lebuh raya Spring kerana berlakunya kemalangan di kilometer 6.3 arah barat di Damansara Link. Dan info terkini, insiden telah selesai dialihkan dan trafik akan kembali lancar. Seterusnya di lebuh raya Best Raya, trafik perlahan dari Sedang Lama ke KTM Sedang, Balakong ke Seri Kembangan, Seri Kembangan ke Tol Mais Utara, dari Tol Mais Utara menuju ke Sungai Besi, PPR Permai ke Persiaran Kucai, Salak Jaya ke Pusat Bandaraya, Tol Lok Yu ke Jalan Istana, Pandan Makmur ke bangunan PGRM. Juga maklumat kepada anda, berlakunya kemalangan di lebuh raya Elite di kilometer P3.5 arah selatan dari Putrajaya menuju ke Cyberjaya. Lorong kecemasan ditutup dan trafik didapati perlahan di lokasi. Jangan perlahankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Jadi fokus kepada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Aina Abdul dengan tajuk lagunya Sadis, sebuah lagu baru untuk pendengar ataupun peminat-peminat Aina Abdul. Kalau kita ketahui, lagu Sadis ini video klipnya dirakam dalam salji. Salji yang turun dengan lebatnya. Kalau kita ni nak tangkap gambar dalam hujan pun balik tu dah kena demam urat dah. Ini Aina Abdul buat video klip Sadis ni dalam salji. Kalau kita tengok dekat YouTube ni, memang dahsyat lah. Salji tu memang agak lebat kan, turun kan. Okey, jadi itu dia untuk lagu yang berjudul Sadis, Aina Abdul. Kita kembali dalam Sembang Two Cent. Kita berada di penghujung ni. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama dalam Sembang Two Cent. Perkara pertama yang anda kenang ataupun terlintas di fikiran anda apabila hujan turun, bak kata Amir Pucung, saya percaya setiap kali hujan turun pasti akan muncul pelangi selepasnya. Jadi bila hujan, saya anggap itu tanda bahawa setiap kesusahan akan ada pengakhirannya ataupun ada kemanisannya, hikmahnya. Amir, itu Amir melihat hujan tu satu motivasi kepada dia. Pak Mael pula, Kuala Selangor, terima kasih Pak Mael. Hujan ni mengajar kita bersabar sebenarnya. Kadang-kadang kita kena berhenti sekejap, perlahan-lahan tunggu cuaca kembali cerah. Samalah macam hidup. Kalau cuba tak jadi, mungkin kita tunggu kejap, plan baru, buat perancangan yang terbaik, lepas tu mulakan semula. Okey, Farah Sahabat Bernam, saya suka bau tanah selepas hujan, Pis. Bau tu buat saya rasa tenang dan mengingatkan saya kepada kampung halaman. Kepada Farah yang tak tahu lagi, bau selepas hujan itu digelar sebagai Petrico. Saya pun baru tahu, tanya ChatGPT tadi. Okey, terima kasih kepada semua yang sudi berkongsi cerita pagi ini. Rupa-rupanya kalau kita tengok komen daripada kawan-kawan kita ni, hujan bukan sekadar membawa titisan air tetapi turut membawa sekali kenangan yang pernah berlaku ketika hujan. Rasa syukur, rindu, harapan dalam hidup setiap daripada kita. Jadi semoga apa jua yang sedang anda lalui hari ini, sama ada perjalanan ke tempat kerja, hantar anak ke sekolah atau memulakan rutin harian, semoga dipermudahkan segala urusan. Jika cuaca masih hujan dekat kawasan anda, pandulah dengan cermat. Jaga jarak dan jangan terburu-buru, okey? Dan ingatlah, seperti hujan yang akhirnya akan reda, setiap cabaran dalam hidup juga pasti ada penghujungnya. Kita akan berjumpa dalam jam yang berikutnya. Slam, Gerimis mengundang.

0: Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Sumbangan RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusof Al-Qaradawi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman berkenaan pada majlis perasmian seminar pemikiran Yusof Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut beliau, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan mendamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan.
1: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central mencapai kemajuan 35% dan dijangka siap menjelang Mac 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kos pembangunan stesen berkenaan mencecah hampir RM100 juta.
2: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam ataupun clock tower tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi ya. Jam itu berfungsi sekarang. Jadi ia merupakan satu bercu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Tambah Lok, stesen baharu itu dirancang mempunyai 6 platform mampu menampung kira-kira 30,000 hingga 120,000 penumpang pada masa hadapan. Lebih RM5 bilion kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih RM5.2 bilion hasil pada tahun ini sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
3: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasaran domestik dan antarabangsa. Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat dan dipercayai serta berdaya tahan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
4: Dan saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu dapatan daripada persidangan Kawal Seli Antarabangsa IRC 2026 akan dijadikan antara input kepada kerajaan dalam meneliti keperluan menggubal undang-undang baharu serta menambah baik perundangan sedia ada berkaitan teknologi baharu dan jenayah siber.
5: Saya bagi contoh, pengalaman kita dalam perbincangan sebelum ini membolehkan pihak kerajaan melalui beberapa jawatan kuasa merangka dan seterusnya membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara Akta Keselamatan Dalam Talian. Itu salah satu yang terhasil dari banyak perbincangan termasuk dalam forum seperti IRC. Jadi kita lihat memang ada sama ada pindaan kepada akta-akta berkaitan untuk menangani jenayah scam sebagai contoh dan seterusnya.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Polis Kuala Lumpur membuat kelainan apabila mengadakan perhimpunan bulanan pada waktu malam bagi mencerminkan realiti penugasan pasukan itu tanpa mengira masa. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, pendekatan itu diambil kerana kebanyakan kejadian jenayah di ibu negara berlaku pada waktu malam. Selain sebahagian besar operasi, risikan dan siasatan polis turut dilaksana pada waktu tersebut. SPRM Sabah menahan seorang presiden sebuah NGO kerana disyaki menyalahguna kuasa dengan menyeleweng peruntukan pembinaan sebuah dewan berjumlah RM2 juta. Suspek ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2022 dengan menyeleweng peruntukan yang diperoleh dari Kementerian Kewangan untuk pembinaan sebuah dewan kebudayaan dan galeri. Di Selangor, seorang setiausaha dan bendahari sebuah NGO turut ditahan SPRM kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram serta penyelewangan wang pertubuhan berjumlah RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram, Datuk Nur Haizam Muhammad, mengesahkan penahanan tersebut. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2021 hingga 2023. Luar negara, penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam Kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital N. Lee Hanaf, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Info trafik di Selangor FM kini dimaklumkan kepada anda yang bakal bergerak ke selatan. Kerja penyelenggaraan di kilometer 181.3 hingga 179.5 arah selatan dari Jasin ke Tangkak. Status terkini, lorong kiri masih ditutup manakala lorong kanan dan lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi dan trafik didapati sesak sejauh 5 km. Begitu juga kepada anda yang bakal bergerak ke utara di mana akan berlangsungnya kerja penyelenggaraan di kilometer 222.3 hingga 221.0 arah utara dari Kuala Kangsar ke Cangkat Jering, lorong kiri ditutup namun trafik masih lagi terkawal di lokasi. Kita beralih ke Lebuh Raya Best Raya, trafik perlahan di lokasi berikut: Serdang Lama ke KTM Serdang, KTM Serdang ke Serdang Lama, Malakong ke Seri Kembangan, Seri Kembangan ke Tol Mais Utara, Tol Mais Utara ke Kampung Malaysia Sungai Besi. Manakala di Lebuh Raya Sprint, trafik didapati perlahan di Kerinciling dari Mount Kiara ke Jalan Duta, Mount Kiara ke Hartamas, juga di Pencaleling dari Plaza Tol Bukit Kiara ke Hartamas. LDP, trafik perlahan dari arah utara Kampung Baru ke Susur Federal Highway, arah selatan Sungai Pencala ke TTDI. Peringatan kepada anda, sila rancang sebaiknya perjalanan anda. Pastikan kenderaan anda diselenggara secara berkala dan dalam keadaan yang baik. Dan jangan lupa juga semak baki kad debit, kad touch and go, e-wallet anda supaya mencukupi sebelum memulakan perjalanan. Hati-hati memandu.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Terima kasih kepada RTM.
3: Terima kasih kepada RTM.
4: Ribuan terima kasih kepada RTM.
5: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
6: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
7: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
8: Hehehe, RTM terbaik.
9: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan Selangor FM. Sekarang ini dalam jam yang keempat, antara lagu-lagu yang bakal menanti anda.

Sementara nanti kita akan berhibur bersama dengan Pretty Ugly, Dola dan juga Faizal Tahir. Tapi sebelum itu, sebelum saya akan kembali selepas ini kongsikan info-info yang terkini, info-info menarik kepada anda, saya nak mengambil kesempatan, RTM Selangor nak mengambil kesempatan kepada anda yang berasal dari negeri Sarawak ataupun yang orang rumah orang Sarawak, anda orang Selangor ataupun terbalik, suami orang Sarawak yang menetap di negeri Selangor ini, saya nak mengambil kesempatan selamat Hari Sarawak atau dikenali juga dengan Hari Kemerdekaan Sarawak yang disambut setiap 22 Julai setiap tahun dekat Sarawak, Malaysia, bagi memperingati hari pertama pemerintahan sendiri di negeri tersebut. Mungkin kawan-kawan kita yang mendengarkan menggunakan RTM Klik ni sedang cuti kan? Jadi selamat bercuti dan selamat Hari Sarawak. Kepada orang-orang Sarawak, ini dia lagu untuk anda.

Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat. Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Kebangsaan,
1: where sports meets science.
0: So, kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Satu minggu, satu sirah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta para nabi terdahulu. Setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM. Pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Itu dia nyanyian daripada Faizal Tahir dengan tajuk lagunya Maha Karya Cinta. Saya nak kongsikan kepada anda info menariknya hujung minggu ini. Ha, jangan lupa datang beramai-ramai di Aneka Walk Shah Alam. Apa yang menanti anda? Pelbagai pilihan buah-buahan bermusim segar, harga istimewa dan berpatutan, kualiti buah dijamin segar. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda juga, hiburan daripada artis dan baskers yang terkenal, dan event ataupun program ini sesuai untuk seisi keluarga. Program apa tu? Iaitu Pesta Buah-Buahan Negeri Selangor 2026 yang akan berlangsung dari 10 pagi hingga 10 malam di Aneka Walk Shah Alam, bermula 24 hingga 26 Julai, hujung minggu ini. Jadi jangan lupa untuk bawa keluarga, kawan-kawan, meriahkan Pesta Buah-Buahan Negeri Selangor 2026 yang menjanjikan pengalaman membeli buah-buahan paling meriah pada tahun ini. Untuk maklumat lanjut, ikuti jendela info selepas ini bersama dengan Ida. Kita akan bersama dengan Tuan Haji Isa bin Haji Hamzah, pengarah Farma Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, untuk menceritakan lebih lanjut berkenaan dengan Pesta Buah-Buahan Negeri Selangor 2026 yang akan berlangsung. Program untuk anda ketahui info-infonya di dalam jendela info pada hari ini pukul 11 pagi nanti dalam segmen Hello Selangor bersama dengan Ida. Esok saya akan kembali di waktu yang sama. Mungkin ada awak, mungkin tidak. Kalau tak ada tu, sayalah akan hiburkan anda. Okey, terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor. Saya undurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga

warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahida Salim ataupun Ida, ketemankan anda dalam Hello Selangor hari ini 22 Julai 2026. Terima kasih juga buat rakan penyampai di Japis yang terbang solo hari ini menerusi teh tarik kopi. Oh, jadi 5 jam seterusnya ini Ida temankan anda. Nanti ada yang ingin Ida kongsikan dengan anda, juga ada intai dapur dan juga kita bebo dengan lagu-lagu untuk hiburan halua telinga anda sambil-sambil bekerja, ataupun untuk anda juga yang bekerja dari rumah, tidak dilupakan. Selamat menjalankan tugas dengan amanah, okey? Ini dalam belah ram, dalam diam, diam-diam jatuh cinta.

0: Langor FM. Pilihan tepat. Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut namamu awan
1: buku. Satu hari satu peribahasa.
2: Apa peribahasa kita hari ini ya?
3: Bagai gembala diberi keris.
2: Maksudnya apa?
3: Memberi sesuatu yang berharga atau kuasa kepada seseorang yang tidak tahu menggunakannya dengan baik.
2: Contohnya?
3: Eh, aku dengar bos baru ni muda dan tak banyak pengalaman.
2: Betul. Aku pun risau ni. Nanti dia tertekan bila diberi tugas berat. Bagai gembala diberi keris. Tak tahu nak guna dengan betul.
3: Harap-harap dia cepat belajar dan dapat menyesuaikan dirilah ya.
2: Ya, kalau tak semua orang susah.
1: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Saksikan persembahan Ismail Izani.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
3: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ini kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Okey, untuk Intai Dapur hari ini, Ida nak kongsikan mengenai sayur-sayuran yang tak boleh dimakan mentah, wajib masak dulu untuk elak risiko kesihatan. Okey, di mana bagi yang gemar makan ulam, salad ataupun sayur segar, penting untuk tahu jenis sayur yang selamat dimakan mentah dan mana yang lebih baik dimasak dahulu. Okey, jadi antara senarai sayur-sayuran yang tak boleh dimakan mentah adalah terung, di mana terung merupakan antara sayur yang kurang sesuai dimakan mentah kerana mengandungi sebatan solanin. Sebatan ini boleh memberi kesan kepada tubuh jika diambil dalam jumlah yang tinggi. Memasak terung terlebih dahulu dapat membantu mengurangkan risiko daripada sebatan ini selain menjadikan teksturnya lebih lembut dan juga mudah dimakan. Seterusnya kentang, di mana kentang juga termasuk dalam kategori sayur yang tidak digalakkan dimakan mentah. Sama seperti terung, kentang mengandungi solanin yang boleh memberi kesan kurang baik kepada kesihatan jika diambil berlebihan. Okey, jadi kentang seperti ini boleh menyebabkan gangguan penghadaman dan tidak sesuai dimakan. Sebaiknya kentang perlu dimasak sehingga betul-betul empuk sebelum dimakan. Seterusnya kacang pi, walaupun nampak kecil dan selamat dimakan, setengah jenis kacang termasuk kacang pi tidak sesuai dimakan mentah dalam kuantiti banyak. Pastikan kacang pi dimasak sempurna sebelum dimakan, terutama jika diberikan kepada kanak-kanak atau individu yang mempunyai sistem imun yang lemah. Tauge, tauge memang popular dalam masakan seperti mi goreng, kutiau dan juga sup. Namun elakkan makan tauge secara mentah kerana sayuran ini menjadi tempat pembiakan bakteria. Tauge mentah berisiko mengandungi bakteria seperti E. coli, Salmonella dan Listeria yang boleh menyebabkan keracunan makanan. Kadang-kadang kita memang kukak-kukak sedap tapi tak rebus dulu ke, tak masak dulu. Okey, bahaya. Okey, yang kelima, brokoli dan kubis bunga. Brokoli dan kubis bunga sering dijadikan pilihan untuk makanan sihat, tapi kedua-duanya lebih baik dimasak sebelum dimakan, dan proses memasak membantu melepaskan sebatan indol dalam sayuran ini. Dan indol ini merupakan sebatan organik yang dikaitkan dengan manfaat melawan pembentukan sel prakanser. Okey, dan memasak brokoli dan kubis bunga juga membantu melembutkan tekstur serat supaya lebih mudah dihadam. Kadang-kadang kita tengok juga ada juga yang berkongsi di laman media sosial juga. Okey, mengenai kalau kita tengok kita panggil apa mukbang. Okey, mukbang makan sayur-sayur mentah. Begitu je dia makan sayur. Memanglah untuk konten kan. Tapi jangan kita orang kata berkongsi perkara yang boleh memudaratkan. Okey, tengok dulu, kita jadilah content creator ataupun kita jadi pempengaruh yang baiklah, yang dapat memberi manfaat bukan memberi mudarat. Okey, jadi ada sayur-sayur yang memang kena rebus dulu, kena masak dulu, kena semak dahulu. Okey, jom layan dulu lagu ini.

sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Pilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Koi, I Sihat dan I Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. 11 tepat pukul 11 pagi. Sekarang ini kita sudah pun masuk di jam yang kedua. Jadi terus dengarkan Selangor FM. Sebentar lagi kita nak beri lalu untuk jendela info. Kalau tadi anda dengarkan DJ Apis ada mewar-warkan mengenai perkara ini, untuk anda mengetahui pengisiannya, nantikan di jam ini. Okey, Lesti Zapin

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 11.25 minit pagi. Seperti Ida wawarkan kepada anda, okay, sekarang ini kita nak beri laluan untuk jendela info. Dan ketika ini Ida bersama-sama dengan tetamu kita di Konti, iaitu Encik Muhammad Zaidi bin Ahmad, selaku Timbalan Pengarah Farma Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Assalamualaikum Encik Zaidi.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Selamat datang ke Konti Selangor FM.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, untuk pagi ni saya suka topik ni. Ini mengenai buah-buahan, di mana Encik Zaidi sendiri akan berkongsi dengan anda mengenai Pesta Buah-buahan Negeri Selangor 2026. Okey, untuk kita mengetahui lagi perinciannya, sebelum tu kita nak Encik Zaidi kongsikan objektif utama penganjuran Pesta Buah-buahan Negeri Selangor 2026 di Aneka Walk Shah Alam pada kali ini.
1: Okay, terima kasih ya. Berkaitan dengan program kita pada kali ini, kita ada beberapa objektif utama lah. Yang pertamanya berkaitan dengan buah-buahan bermusim ni, kita nak highlightkan apabila kita bawa buah-buah berkualiti daripada pusat pengeluaran ke kawasan-kawasan bandar, terutamanya terutamanya di Shah Alam ini. Yang kita tahu Shah Alam ni adalah bandar yang mesra pengguna dan penduduk tinggi lah, kepadatan penduduk tinggi. Pertama, yang keduanya objektif kita juga adalah untuk menawarkan harga yang berpatutan. Lepas tu ada lagi lah objektif yang lain, antaranya kita nak memperkenalkan buah-buah tempatan ni adalah buah-buahan yang ekspor juga ke luar negara sebenarnya. Itulah antaranya lah, Puan.
0: Itu untuk objektifnya lah. Okey, baik, untuk program ini menyasarkan lebih 10,000 pengunjung dan potensi jualan lebih 250,000 lah. Jadi sejauh mana keyakinan Farma Selangor sendiri untuk mencapai sasaran tersebut?
1: Ya, sebenarnya setakat kita buat program banyak kali dah di Selangor ni, kita tak pernah lah tak mencapai sasaran sebenarnya. Dan pada kali ini pun kita anggarkan memang kita akan melebihi sasaran, terutamanya di Shah Alam ni. Dan kita pernah buat di program Road to Maha tempoh hari di Padabaran pun melebihi sangat, melebihi sasaran. Melebihi sasaran, iaitu mencapai hampir 1 juta. Wow. Jadi kali ini kita anggarkan walaupun 260,000, mungkin kita akan lebih lagi lah, InsyaAllah lebih pada sasaran yang kita tetapkan.
0: Dia kalau orang sebut, kalau kita dengar sebagai pengunjung ke kan, saya sendiri pun kalau dengar nama Farma pun kita dah macam wow, Farma. Pastinya kita tahu nanti kalau kita turun untuk event, setiap event-event Farma, kita tahu ada banyak sangat barangan-barangan yang boleh kita beli kan.
1: Betul.
0: Jadi tak mustahil lah seperti yang Encik Zaidi cakap, memang melepasi daripada sasaran. Okey, baik, ini yang paling kita nak tahulah, Encik Zaidi, apakah buah-buahan utama dan promosi istimewa yang boleh dinikmati oleh pengunjung sepanjang 3 hari program? Kalau sekarang ni tengah musim durian
1: Betul. Sekarang ni tengah musim buah-buahan. Itu, kalau kita tahu buah-buahan tempatan ni yang dia punya raja ni adalah durian lah. Sekarang ni tengah top adalah durian-durian kelun yang terpilih ni, Musangking, Black Thorn, dan banyak lagi lah, udang merah, IOI dan sebagainya. Jadi pada kali ni memang sebenarnya kita memang bawa durian ni adalah sebagai tarikan. Walau bagaimanapun kita bawa lah buah-buah lain seperti rambutan, manggis, pulasan, dokong, jambu luahan dan nenas dan banyak lagi lah buah-buahan lain. Di samping itu juga kita bawa juga makanan-makanan popular, barangan iat dan ada lagi produk-produk yang kita boleh tawarkan. Nanti saya akan explain lagi apa benda yang menarik dalam program kali ini, InsyaAllah.
0: Apa yang istimewa
1: Ya.
0: Encik Zaidi, bagaimanakah pesta ini membantu meningkatkan pendapatan petani dan usahawan tempatan?

0: kita berharap agar mereka diberi ruang untuk memasarkan produk mereka. Jadi dengan ruang yang kita sediakan ataupun perangsangan yang kita telah atur, kita jangka usahawan ini akan mendapat limpahan manfaat daripada jualan itu tersebut. Okay. Contohnya apabila kita membuat promosi, tarikan pengunjung dan sebagainya, ramai yang hadir dan usahawan ini akan mendapatlah dia punya benefit daripada jualan-jualan yang telah dilaksanakan. Sampai itu mereka juga boleh promote produk-produk mereka ni ke pasar-pasaran lain. Contohnya walaupun di Selangor kita buat program, kemungkinan ada buyer daripada luar Selangor lah. Jadi kita anggap kita berharap sangatlah dengan adanya program sebegini, peniaga-peniaga ini dapat mengembangkan lagi dia punya ruang pasaran tersebut.
1: Alright. Okey, baik. Kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi. Jangan tukar frekuensi anda 104.9. Ini dia.

0: Yes, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Ha, seronok tau. Kita borak sambil-sambil lagu tu. Kita borak mengenai buah-buah ni. Malumlah kita ni suka makan buah. Jadi untuk anda juga jangan terlepas untuk datang beramai-ramai ke pesta buah-buahan negeri Selangor ini. Baiklah, kita nak terus tanya Encik Zaidi. Okey, apakah usaha Fama sendiri bagi memastikan buah-buahan yang dijual sentiasa segar, berkualiti dan pada harga yang berpatutan? Ini yang kita nak lah Encik Zaidi kan. Kadang-kadang orang jauh datang ni, pastinya kita nak buah yang orang kata fresh lah.
1: Okey, begini pada kita punya pengamatan, apa yang Fama telah laksanakan ataupun akan laksanakan untuk program kita pada kali ini, untuk memastikan kualiti buah itu terjamin. Buah ni kita akan ambil ataupun

0: direct daripada kebun tu kita akan buat handling ataupun buat grading lah, pemilihan buah-buah yang berkualiti untuk dipasarkan di program kita Pesta Buah-Buahan di Aneka Walk pada kali inilah. Jadi di samping menjaga kualiti tersebut, kita juga akan pastikan dia punya jualan tu susun atur dengan dia punya kekemasan, kita akan jagalah. Jadi dalam keadaan cuaca ataupun kita tengok pada sekarang ni pun musim hujan.
1: Betul.
0: Kualiti tu insyaAllah lah, kalau panas dia cepat sikit dia lebam dan sebagainya.
1: Okay.
0: Kalau cuaca sejuk ni, harap-harap kualiti tu lagi bagus
1: lagi
0: lah.
1: Lagi baik lah.
0: Dan durian pada kali ni pun kita akan pilih ataupun kita memang selalu buat pemilihan yang teratur lah. Bagi kita, bagi memastikan pengguna ni puas hati lah. Tapi ini saya cerita ni untuk durian kelun sajalah. Kalau durian kampung ni saya tak jamin kualiti dia, sebab kita tahu durian kampung ni ketahanan buah tu dia tak lama. Mungkin 2 hari 3 hari pun dia dah terbuka dan dia senyum. Bila senyum dia akan jadi boleh buat benda lain lah, tempoyak dan sebagainya.
1: Betul lah tu Encik Sairi bagi tahu benda yang realiti kan. Tak menjanjikan yang indah-indah belaka, tapi perkara yang betul kita kongsikan lah. Okay? Baik Encik Sairi, aktiviti tarikan pengunjung yang terdapat sepanjang program berlangsung.
0: Oh, yang ni memang kita dah atur bermula pada hari Jumaat 24 hari bulan tu. Banyaklah program yang kita telah atur dan sehinggalah hari Ahad 26 hari bulan. Yang mana kalau kita lihat pada hari Jumaat tu kita ada pertandingan lerai jagung. Yang ini sebenarnya dia kena pakai tangan.
1: Okay.
0: Jadi para pengunjung terpilih yang kita dah pilih daripada kawasan ataupun dia lalu je kita punya program tu, kita akan tarik salah beberapa orang lah untuk memasuki pertandingan ni. Jadi dia kena bersedia dengan lerai jagung untuk pakai jari. Lepas tu kita tengok berapa bilangan jagung ataupun lerai yang jagung tu yang paling banyak, dia lah yang akan jadi juara. Itu contohnya lah. Ada lagi pertandingan-pertandingan lain. Sebelah petang pada hari Jumaat tu pula kita ada program perasmian lah yang akan dirasmikan oleh Datuk IR Izham bin Hashim, iaitu Esko Pertanian dan Infrastruktur Selangor sendiri. Jangka pada pukul 4:30 petang. Dan pada hari-hari lain ada lagi, hari Sabtu tu ada pertandingan pakaian beragam. Ada pertandingan teka berat buah. Pertandingan badam, pertandingan warna. Banyak lagi kita punya aktiviti-aktiviti yang kita susun lah hinggalah hari Ahad. Contohnya pada hari Ahad ada pertandingan Roblox. Ini adalah kita nak tarik kanak-kanak untuk turut serta lah. Di samping keluarga-keluarga, mereka boleh turut serta bawa anak dia untuk mengunjungi pesta buah-buahan tersebut.
1: Bagaimanakah orang ramai boleh mendapatkan maklumat terkini? Terutama sekali untuk jadual program, pertandingan dan promosi yang ditawarkan.
0: Yang ini sebenarnya kita ada wawarkan di kita punya medsos, terutama sekali di peringkat kita punya Pharma Selangor punya Instagram, kita punya TikTok. Dan kita tak lekang lah untuk promote kita punya program ni. Pada hari kejadian pun kita akan buat live. Kita akan promote lah, kita akan promosikan lagi program-program kita pada kali ini. Agar pengunjung aware dengan apa yang telah ataupun akan dilaksanakan pada hari-hari yang berikutnya. Sebab kita pun berharap pengunjung di sekitar Shah Alam, di sekitar Selangor. Ataupun di luar Selangor sekalipun untuk turut serta dalam program kita pada kali inilah. Dan sebenarnya Pharma ada special ataupun wow factor lah untuk diketengahkan pada kali ini berkaitan dengan harga buah-buahan tersebut. Kalau boleh nanti sekejap lagi saya akan buatlah kenyataan ataupun announcement apa yang menarik yang boleh menjadi tarikan kepada pengunjung insyaAllah.
1: Jadi untuk anda yang sedang mendengar ni, jangan tukar frekuensi tau. Sebentar lagi ada sesuatu yang akan diumumkan. Istimewa lah, mana tahu lebih murah daripada harga pasaran kan. Jadi Encik Zaidi, Pharma menyasarkan bekalan sehingga 40 tan metrik buah-buahan sepanjang program ini. Bagaimanakah Pharma memastikan bekalan sentiasa mencukupi sepanjang 3 hari penganjuran, terutama bagi buah-buahan yang mendapat permintaan tinggi? Seperti kita tahu sekarang ni durian.
0: Okey. Sebenarnya kita dah membuat tepahan ataupun risikan awal berkaitan dengan bekalan-bekalan buah-buahan ni, terutama sekali bekalan buah musim, iaitu durian, rambutan, manggis, pulasan, yang mana saya cakapkan sebentar tadi lah. Dan untuk makluman, kita dah bersedia, kita dah lock dengan pembekal-pembekal ataupun petani-petani di sekitar Pahang, di sekitar Kedah, di satu Malaysia lah, yang mana pengeluarannya kita tahu masih lagi ada dan banyak bagi setengah-setengah buah, iaitu seperti buah rambutan dokong masih lagi ada dan tengah keluar, durian pun masih lagi ada, dan walaupun dia dah mula berkurangan tapi ada banyak lagi. Jadi jangan risau, datang sajalah dulu, kita tengoklah durian-durian ataupun kelun-kelun yang terpilih ni, yang rare, dan buah-buahan lain juga yang kita harapkan mendapat sambutan yang hangat daripada semualah pengunjung. Itu saja.
1: Okey, baik, kita berehat seketika, sebentar lagi kita sambung lagi dalam Jendela Info.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah kita nak teruskan dengan Pesta Buah-Buahan Negeri Selangor. Encik Zahiri, pesta ini turut menghimpunkan penyertaan usahawan dan produk industri asas tani. Jadi apakah peluang yang disediakan kepada usahawan tempatan melalui penganjuran program seperti ini dan sejauh mana ia membantu memperkukuhkan ekonomi agro makanan?
1: Oh, okey, yang berkaitan dengan peluang-peluang sebegini, sebenarnya Farma Selangor ataupun Farma Malaysia sekalipun, fokusnya kepada Farma Selangor ni, kita memang menyediakan ruang-ruang ataupun program, bukan program ini sahaja sebenarnya, untuk meningkatkan lagi pendapatan ataupun sesuatu ekonomi peniaga itu sendiri, di samping pekerja-pekerja mereka lah. Jadi apabila Farma menganjurkan sesuatu program, contohnya program Pesta Buah Rut Tumaha ataupun jualan agro madani sekalipun, kita akan sediakan ruang pasaran kepada usahawan untuk pasarkan hasil pertanian mereka lah. Di kalangan usahawan ni, ada usahawan yang menanam sendiri, ada yang diambil daripada pemborong, ada yang jadi orang apa, peniaga tu maksudnya dia yang uruskan semua daripada kebun, dia bawa lah hasil dia terus ke pengguna. Jadi apabila usahawan ini adalah pengeluar, dia boleh tawarkan harga yang lebih murah ada sedikit daripada usahawan pemborong tadi sendiri. Jadi itulah peranan Farma untuk cuba bawa ataupun angkat usahawan-usahawan pengeluar ni direct kepada pengguna, agar harga tu dia tak ada melalui orang tengah, orang cakap lah, ataupun ada 2-3 layer. Jadi apabila Farma mempromosikan program ataupun mengadakan program, kita selalu berharap ataupun meminta usahawan untuk turut serta mempromosikan produk mereka. Contohnya mereka sendiri pun buat live, mereka sendiri pun promote di medsos usahawan sendiri. Dalam masa yang sama, apabila mendapat sambutan yang luar biasa, dia orang akan mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda lah. Samping memberi pulangan kepada pekerja dan masyarakat sekitar, dapat harga yang berpatutan tadi. Jadi maksudnya limpahan tu banyak sebenarnya. Di peringkat usahawan sendiri maupun kepada rakyat jelata seperti saya lah. Saya pun nak dapat makan buah murah juga. Jadi saya pun kalau ada harga buah-buahan murah ni, saya pun pergi belilah. Itu dia.
0: Okey, baik. Bersempena musim buah-buahan ketika ini, apakah keistimewaan buah-buahan tempatan yang ingin diketengahkan oleh Farma kepada orang ramai, dan mengapa masyarakat perlu memilih hasil keluaran tempatan?
1: Okey, sebenarnya kita Farma ni bahasa pemasaran. Jadi apabila melibatkan pemasaran, kita mestinya ingin ataupun menjadi tanggungjawab Farma untuk mempromosikan produk-produk tempatan, terutama sekali buah-buahan bermusim lah pada ketika ini. Jadi untuk pesta buah-buahan di Aneka Award Shah Alam ni, Farma akan tawarkan harga yang istimewa berkaitan dengan rambutan, manggis, pulasan dengan rokong. Itu kita akan tawarkan buah rambutan serendah RM2 sahaja per kilo. Tapi dia ada waktu happy hour dia. Nanti
0: ada happy hour,
1: betul. Nanti kita akan wawarkan waktu tersebut lah. Maksudnya contohnya pada waktu petang ataupun malam, adalah sesi-sesi dia. Jadi pada ketika ini, pengunjung akan mendapat harga yang sangat istimewa lah. Sebenarnya harga rambutan ataupun manggis ataupun pelasan ni, harga dia RM5 tu ke atas. Tetapi pada ketika ini, kita turunkan harga jadi RM2 untuk rambutan, RM2 untuk manggis, RM2 untuk dokong, dan RM2 untuk pelasan. Semua RM2. Jadi kita bawa banyak, jangan risau bekalan, mencukupi insyaAllah sehingga habis program, melibatkan 3 tan, 2 tan dan melebihilah untuk semua jenis komoditi tersebut.
0: Okay.
1: Dan untuk durian, saya tak nak announce lagi, datang dulu. Nanti kita akan buat happy hour pada waktu-waktu tertentu tu. Kunjung datang, jangan risau, memang akan ada waktu happy hour.
0: Akan ada lah, tapi Encik Zahidi tak akan umumkan sekarang lah.
1: Tak akan umumkan sekarang sebab dia special. Sebab durian ni memang melibatkan apa, orang menunggu-nunggu. Jadi biar tunggu sampai dia datang lah.
0: Okay.
1: Lepas tu ada juga komoditi lain. Kita akan buat promosi untuk happy hour tersebut, melibatkan nenas ataupun dengan jambu lohan. Itu memang kita akan buat bersekali dengan durian tu nanti. Memang harga yang sangat special lah.
0: Sangat special
1: mungkin orang pun terkejut bila datang tu nanti lah. InsyaAllah. Okay. Saya janji yang ni untuk nenang.
0: Ni janji. Ini kalau Cik Zaidi mungkin janji ni tak apa. Nanti kita cari Cik Zaidi.
1: Tapi untuk nenang dulu saya sebut tu dia. Durian dengan apa tu nanti kita tengok pada hari kejadian.
0: Pada hari kejadian. Cik Zaidi kata ada tapi anda kena datang. Itu je dia punya syaratnya. Okay. Baiklah Cik Zaidi, kita menghampiri untuk hujung sesi temu bual kita. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan harapan dan perancangan Farma Selangor sendiri untuk memperluaskan lagi program seperti ini pada masa akan datang.
1: Okey, harapan ataupun Farma Selangor selaku penganjur pada kali ini adalah kita benar-benar mengharapkan sambutan daripada pengunjung-pengunjung untuk support ataupun bantu pengeluar tempatan. Sebab kita tahu peniaga-peniaga ataupun petani-petani tempatan ni dalam keadaan sekarang pun struggle ataupun sukar untuk menjalankan perniagaan memandangkan banyak lagi kekangan-kekangan daripada segi faktor luaran, contohnya perang dan sebagainya ini memberi kesan sebenarnya kepada mereka. Di samping harga barangan yang dah meningkat, usahawan pun ataupun petani pun memerlukan ruang untuk berniaga dan mendapat pulangan untuk menjalankan dia punya kehidupan harian lah. Dapat di samping itu juga Farma memang berperancangan atau mempunyai perancangan untuk mengadakan lagi program-program sebegini. Dan akan datang ni akan ada lagi program Maha yang mana Farma pun terlibat sebagai salah satu agensi inilah di bawah KPKM. Lepas tu ada lagi program-program jualan Agung Madani. Kita akan selalu support untuk bantu lokal punya pengeluar dengan usahawan-usahawan lokal lah. Jadi kami selaku agensi pemasaran ni membuat ruang untuk usahawan-usahawan berniaga ni. Kita nak angkat usahawan dan dalam masa yang sama pengunjung ataupun pembeli boleh sama-sama berbelanja dengan harga yang amat-amat memuaskan lah.
0: Dan ada sesuatu juga yang istimewa ya. Okey. Baik Cik Zaidi, terima kasih banyak-banyak sekali lagi Cik Zaidi pada
1: 24 hingga 26 Julai 2026 mula pukul 10 pagi hingga 10 malam di Aneka Walk Shah Alam Section 14.
0: Dah cantik sangatlah tu. Sebab boleh. Apa? Sebab esok penjawat awam dah gaji. Pandai Farma Farma dah letak tarikh tu memang betul-betul. Okay.
1: Masuklah saya sekali.
0: Kita yang bekerja ni pun seronok jugalah Encik Zaidi dapat orang kata berbelanja juga. Okay, sekali lagi datang beramai-ramai untuk Pesta Buah-Buahan Negeri Selangor. Okay, pada 24 hingga 26 Julai di Aneka Walk Shah Alam. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Encik Muhammad Zaidi bin Ahmad selaku Timbalan Pengarah Farma Negeri Selangor. Okey, terima kasih Encik Zaidi. Sama-sama. Untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 104.9. Ini dia aku pencintamu Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sambil-sambil berhibur dengan lagu-lagu yang Ida putarkan. Ida harap anda terhiburlah setakat ni kan. Dan sampai bila-bila lah kalau kita penyampai di Selangor FM ni putarkan lagu untuk anda. Tak ada apalah yang kami nak harapkan selain anda sendiri terhibur dan anda tak rasa kesorangan. Okay? Sampai-sampai tu juga Ida nak kongsikan ini mengenai Tourism Selangor, manfaat sukma 2026 promosi pelancongan negeri. Okey, di mana Tourism Selangor memanfaatkan penganjuran Sukan Malaysia ataupun Sukma 2026 dan Para Sukma sebagai platform memperkukuh promosi destinasi pelancongan negeri menjelang kehadiran atlet, pegawai serta pengunjung dari seluruh negara. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Tourism Selangor Chua Yi Ling berkata pihaknya kini giat membuat persiapan dan juga persediaan bagi menyambut kehadiran kontijen yang akan menyertai temasya berkenaan pada Ogos dan September ini. Dan beliau berkata antara inisiatif yang dirancang ialah menjalinkan kerjasama dengan syarikat perhotelan untuk menyediakan maklumat berkaitan lokasi pelancongan menarik di seluruh Selangor. Dan selaku Tuan Rumah Sukma dan Para Sukma bermula Ogos depan, kita akan terima kehadiran ramai atlet dan pegawai dari seluruh Malaysia. Jadi kita dalam persediaan menyambut mereka. Okey, jadi jangan lupa juga untuk sama-sama kita nantikan Sukma 2026. Dan seperti yang anda tahu, untuk tahun ini Selangor merupakan tuan rumah bagi Sukma 2026. Okey, dan sekarang ini jom layan dulu lagi ini daripada Naim Daniel, Adakah Engkau Menungguku. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Oleh FM, pilihan tepat.
3: Jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
5: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa yang mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli cegah denggi, pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
6: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan I Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Ini ada Ida nak kongsikan mengenai Tabika Kemas. Di mana belajar lebih interaktif, semua Tabika Kemas dijangka lengkap dengan smart board tahun depan. Okey, usaha memodelkan pendidikan awal kanak-kanak terus diperkasakan apabila semua kelas Tabika Kemas di seluruh negara dijangka akan dilengkapi dengan smart board menjelang hujung tahun. Dan inisiatif ini dilihat sebagai sebahagian daripada transformasi pendidikan kemas yang memberi penekanan kepada penggunaan teknologi digital bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih interaktif, menyeronokkan dan selari dengan keperluan masa kini. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kemudahan smart board akan diperluas secara berperingkat sebelum semua kelas kemas di seluruh negara dilengkapi dengan teknologi tersebut menjelang akhir tahun depan. Menurut beliau, pada peringkat awal, pelaksanaan akan dimulakan dengan sasaran satu daerah satu smart board sebelum diperluaskan ke semua tabika kemas. Dan penggunaan smart board ini bertujuan menjadikan sesi pembelajaran lebih interaktif menerusi papan multimedia, video, animasi dan pelbagai aktiviti digital yang mampu menarik minat kanak-kanak untuk belajar. Okey, jadi itu antara inisiatif untuk Tabika Kemas. Ini dia Jem Fauzia Latif, Gubahan Rindu, Puisi Syahdu, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 12.52 minit tengah hari. Selamat tengah hari dah ucapkan untuk anda yang dengar Selangor FM ketika ini. Okey, ada yang baru selesai memasak, ya, mungkin ibu-ibu di rumah nak bagi anak makan kan tengah hari nanti. Anak nak balik sekolah, nak makan dah lapar kan. Anak-anak ni balik tu memang cari nasi dululah. Okey, baiklah, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui pusat berita radio RTM. Dan selepas itu Ida kembali lagi untuk menemani anda di jam yang seterusnya. Ini dia Aida Agil, segalanya pasti.

Gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Breaking Point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Pilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 1.14 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda. Dan kita sudah pun masuk di jam yang seterusnya. Ada yang dah selesai makan tengah hari, dah rehat kan, nak sambung kembali bertugas. Sama-sama itu layan Selangor FM.

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 1.23, Zon 2 Sabah Pendam dan Kuala Selangor 1.25, Zon 3 Kelang dan

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Hai anak Adam, jikalau seandainya dosamu itu sampai ke atas awan yang ada di langit, sampainu ke langit yang kita nampak noh, dosa kita tepu daripada bumi sampai ke sana. Seluruh bumi penuh sampai ke langit tepu dengan dosa-dosa. Jangan bimbang tuan-tuan, ya. Kemudian kamu datang mengharapkan keampunan daripada aku, maknanya kita minta doa, minta ampun, astagfirullahaladzim, menangis kita, meleleh air mata kita, nescaya aku berikan keampunan kepadamu. Nah, itu pula tu. Walaupun dosa kita banyak, jangan putus asa. Jangan kata, hei, aku ni banyak sungguh dosa ni, ada ke Tuhan nak ampun ni? Nah, jangan jadi macam cerita padri apa nama? Padri apa nama pendeta Yahudi hari tu. Bila orang tu dah bunuh 99 orang, tanya dia, wahai tuan, adakah Allah nak ampun dosa saya ni? Saya dah bunuh 99 orang. Kata di pendeta Yahudi tu, no chance. Mana boleh Allah nak ampun dosa kamu, besar sangat dosa kamu. Dah 99 orang kamu bunuh. Dia pun cabut pedang, pangkah tengkuk pendeta Yahudi itu. Cukup 100. Dia pun menyesal. Huh, aku dah bunuh 100 orang ni, apa macam ni, Allah nak ampunkan dosa aku. Berjalan, berjalan, berjalan, berjalan. Jumpa dengan orang Islam pula, ulama Islam, orang alim. Tuan, saya ni dah bunuh 100 orang tuan. Adakah harapan Allah nak ampun dosa saya tuan? Banyak benar dah ni dosa saya ni. Kata dia ulama Islam itu, jangan putus.

0: hati. Tapi kata di ulama Islam tadi, orang Islam tadi, dengan syarat bila kamu bertaubat, kamu jangan duduk dekat di kampung ni lagi. Kampung ni kampung jahat, kamu pindah ke kampung seberang tu. Elok dia nak pergi ke kampung tu, dia pun mati. Dah berebut pula malaikat. Malaikat syurga nak bawa dia pergi syurga, malaikat neraka nak bawa dia pergi ke neraka. Kata di malaikat syurga, dia dah bertaubat ni, aku nak bawa dia pergi syurga, dia tak ada dosa. Kata dia orang ni, mana tahu taubat dia Allah terima tak terima. Aku nak bawa dia pergi ke neraka. Lalu Allah hantar satu lagi malaikat jadi hakim. Dialah yang buat keputusan. Kata dia malaikat hakim tadi, kita sukat. Sukat dia ni dengan kampung baik tu. Kalau dia dekat dengan kampung baik tu, maka dia maknanya Allah dah terima taubat dia. Dalam hadis kata, kalau tuan-tuan buka kitab Riyadhus Salihin, disebut sana. InsyaAllah saya tengok ada pengajian kitab tu, belum sampai lagi kot. Jadi bila sukat-sukat, sama ada Allah dekat dengan kampung tu dengan dia, ataupun Allah dekatkan orang ni ke kampung tu. Sukat-sukat dekat dengan kampung tu, maknanya Allah sudah terima taubat dia, walaupun dia dah bunuh 100 orang genap, walaupun dosa sampai ke langit. Ya. Hai anak Adam, sesungguhnya jikalau engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi ini, kemudian engkau datang menemui aku, padahal engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu, dengan syarat dia tidak syirik, dia beriman. Syarat dia beriman. Kalau dia tak Islam, dia tak mukmin, Allah tak terima ampun. Tak terima. Dia bertaubat dulu, dia masuk Islam, maknanya dia mukmin lah. Bila mukmin, automatik dosa-dosa lama tu diampun oleh Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak kira lah orang yang masuk Islam, baru masuk ni, Allahu Akbar. Kan? Dia masuk Islam hari ni, mati dia petang. Pagi tadi dia masuk, petang dia mati. Tak ada nak buat dosa lagi. Bersih bulat-bulat tuan-tuan, syurga Allah. Tak macam kita. Kita ni banyak dosa, dah lama hidup. Orang kata dah bergelumang dengan bagai-bagai. Sebab itu kita perlu banyak taubat. Kalau orang yang baru masuk tu, baru masuk Islam dengan syarat dia Islam lah. Kalau dia tak Islam, memang ada syirik. Dia syirik, Allah tak ampun. Memang dosa syirik tu pun dah dosa besar. Ini syarat dia, dia beriman. Walaupun dosanya setinggi sepenuh bumi, kemudian engkau datang, kata Allah, menemui aku, padahal engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu, nescaya aku akan datang kepadamu sepenuh bumi pula keampunan. Jadi maknanya, kalau dosa kita penuh sampai ke langit, Allah ampun daripada langit sampai ke bumi, daripada bumi sampai ke langit, bersih. Tak ada apa. Dengan syarat, tubu ilallahi taubatan nasuha tadi. Kita tak buat lagi dah benda tu. Barulah bersih. Kalau kita buat, bertaubat, lepas tu buat balik, bertaubat, lepas tu buat balik, tak maulah, dah jadi macam main-main. Kan? Dah jadi macam main-main. Ada orang begitu. Bila banyak sikit dosa, dia pergi buat umrah. Bertaubat sana, balik, cangkui balik. Lepas cangkui, pergi umrah balik. Taubat sana, balik, cangkui balik dosa. Tak maulah. Balik tu balik bersih dah. Pergi haji-haji balik tu bersih dah. Tak buat lagi dah benda-benda yang pah. Itu syarat taubat. Kan? Kita berazam tak akan buat lagi dah benda tu.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Dan tiga syarat-syarat ni nak kena patuh. Itu peraturan yang Allah buat, yang Nabi buat. Kalau pertama, kalau kita sangkut dengan manusia, jumpa manusia dulu. Lepas tu tiga dengan Allah pula lagi. Menyesal apa yang dah kita buat. Bertaubat dosa kita yang dah kita buat. Yang ketiga, tak akan mengaku, berazam, tak akan buat lagi dah ni syarat. Kalau tak penuh syarat ni, ni mana-mana. Dosa bukan macam daki. Daki boleh basuh dengan sabun. Dosa dia tak mau, dia basuh dengan taubat. Taubat tu pula dah kena sungguh-sungguh. Dah bersih, jangan buat kotor lagi. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan. Hadis di atas yang kita baca, hadis yang ke-42 dalam kitab 40 hadis Penawahati ni, menunjukkan kepada kita keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bertepi itu. Dia tidak ahad, tidak terhad. Rahmat yang luas tidak akan mengecewakan harapan seseorang hamba yang benar-benar berharap untuk mendapatkannya. Memang setiap kita jangan putus asa. Ya, kita harap Allah Maha Luas rahmatnya, dia akan terima taubat kita. Ya, walau besar ke, kecil ke, sikit ke, banyak ke, Allah akan terima. Hatta kalau dosa kita tepu sampai ke langit pun, Allah akan terima. Walaupun setinggi Gunung Uhud. Gunung Uhud tu tuan-tuan 7 kilometer. 7 kilometer banjaran dia tu. Mana ada gunung yang terpanjang di Madinah? Itulah yang terpanjang sekali banjaran dia tu. Dan tingginya lebih daripada 3 kilometer. Kalau diletupkan semua batu gunung tu tuan-tuan jadi pasir, tah berapa ribu juta lori akan angkut dia. Walaupun banyak itu dosa kita, kata Nabi. Walaupun setinggi itu dosa kita, walaupun sepanjang Gunung Uhud dosa kita, Allah akan ampun dengan syarat tadi kita taubat sungguh-sungguh, ya? Takut sungguh-sungguh. Maka apabila seseorang hamba benar-benar berdoa dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersungguh-sungguh untuk mendapat keampunan daripadanya dan disertai dengan tauhid yang benar, kita mengaku hanya Allah sahaja Tuhan kita, ya? Taubat sungguh-sungguh yang tidak syirik di dalamnya, dengan keyakinan yang penuh, dengan husnuzan, berbaik sangka dengan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sangka dengan Allah. Jangan kata, aku ni dosa banyak, Tuhan wada ke engkau nak ampun ni? Tama. Itu maknanya kita sangka buruk. Macam Allah ni tak mampu, tak ada kuasa nak mengampun. Allah sentiasa berkuasa. Ya? Kaunuhu qadiran. Keadaan Allah itu maha berkuasa sampai bila-bila. Kaunuhu muridan. Keadaan Allah itu sentiasa dia berkendakkan. Nak ampun kita, bukan ada masa dia tak ampun. Dia akan ampun dosa-dosa kita sentiasa. Jadi minta lah. Jangan dengan penuh husnuzan, jangan suuzan, sangka buruk. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosanya dan akan memasukkannya ke dalam syurga. Bila dah tak ada dosa, masuk ke syurga. Kalau kita melihat kepada banyaknya dosa yang dilakukan setiap hari, rasanya sudah luluh daging dari muka kerana kita merasa malu berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Memang tuan-tuan, kalau kita fikir ni, kita ni dahlah rezeki Allah melimpah ruah, nikmat Allah bertimbun-timbun yang diberi kat kita. Tapi kadang-kadang manusia ni qalilan ma tashkurun, sikit sangat yang pandai bersyukur. Hak lagi tu mana? Ramai-ramai lagi mana dia yang tak pandai bersyukur? Jadi orang yang tak pandai bersyukur ni tuan-tuan, nak letak muka di mana? Di depan Allah besok. Kan? Kadang-kadang begitu. Dahlah tak bertaubat, nak bersyukur pun tidak. Allah turun hujan pun marah. Apa ni hujan ni? Walaupun dia tak kata apa, Tuhan ni hujan turun ni. Tapi bila dia kata apa hujan ni, sehari suntuk ni, maknanya dia marah dekat. Secara tak langsung dia marah pada Allah. Walaupun dia sebut hujan, pasal yang menurun hujan tu Allah. Marah Allah lagi. Padahal hujan tu rahmat, hujan tu nikmat. Kalau yang berkebun tak payah siram dah. Allah tolong siram. Dan Allah kata, kalaulah tidak ada binatang yang melata di bumi ni, nescaya aku tidak turunkan hujan. Hujan turun ni kita tumpang tui rezeki binatang. Tapi ada yang marah. Apa hujan berbrek ni? Berhenti hujan turun panas. Apa panas sangat ni? Sampai nak buka mata pun tak boleh. Habuk. Depan rumah ni tak lalu nak cuci dah. Habuk. Kemarau panjang menuh. Marah juga. Turun dua-dua sekali hujan dengan panas pun marah juga. Apa yang betul ? Likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu tu ada sebab dia, ada kelebihan, ada kelebihan. Ya, turun hujan ada lebih pada hujan, turun panas ada lebih pada panas. Kita tuan-tuan kalau tak kena panas, penyakit. Jadi Allah turunkan panas tu nak bagi kesihatan. Kita marah juga. Turun dua-dua sekali hujan dengan panas. Ni yang payah ni aku nak kedam tak boleh. Orang kata hujan panas ni pening kepala, marah juga. Itu tu yang Allah kata qalilan ma tashkurun, sikit sangat yang pandai bersyukur. Yang tak bersyukur ni ke mana? Dahlah tak nak bertaubat daripada dosa-dosa, tambah marah pula lagi kepada Allah secara tak langsungnya. Kan? Kita tak mau sebut dah, sebut orang kata sensitif. Kadang-kadang bila tengok hujan gelap hitam di langit, dia tarik nafas dah. Hei, itu marahlah tu. Kalau yang menyaga, dia nak menyaga tengok hujan turun. Hei, patutnya alhamdulillah. Nikmat rezeki kot lain banyak. Yang tu sikit, ya Allah tarik sikit. Sekat sikit, bukan tarik pun. Sekat sikit pun kita marah. Wal'ayyadubillah. Banyak kita minta ampun kepada Allah, tuan-tuan.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, itu dia daripada Mirul Hazli Bebas. Sekarang ni tepat pukul 1.51 minit tengah hari. Jam celik. Sekejap saja kita sudah pun berada di penghujung jam yang keempat. Sebentar lagi kita masuk di jam yang kelima ataupun di jam terakhir. Seperti biasa kalau hari Rabu kita ada Hello Selangor Air Sehat. Untuk anda mengetahui pengisiannya, sama-sama kita nantikan bermula 2.15 minit petang. Ini dia Bunga dan Amzar, 300 saat.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu, dia yang sanggup mengeluarkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
1: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
4: Naik basikal pergi Kuala Lumpur. Pergi 16 orang yang sampai betul 6 orang saja.
5: Tidur pun dalam tanah, bunkers. Makan pun makan dalam mess tin.
6: Ikuti perkongsian pengalaman dan pahit maung kehidupan kebawah duli yang maha mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin ibni almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar pegawai tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV1.
7: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
8: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
9: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Hai, saya Amipel. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
1: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
2: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
3: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain Ai Peduli, Icon, Ai Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, saya Sharifah Zarina.
2: Saya Zamani.
1: Terus layan.
2: Radio Malaysia Selangor FM. Terbaik.

0: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
1: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

jalan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat. Sekarang bangkit, cuba lagi anak mama orang kuat.

0: kalongta kwa.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Masih lagi dalam Hello Selangor I Sihat. Sinar UV dan kesihatan mata, apa yang anda perlu tahu? Baik, Dr. Nila, kita nak tahu jugalah kan, siapakah yang berisiko mengalami kerosakan mata akibat sinaran UV? Adakah mereka yang sering bekerja di luar bangunan lebih terdedah?
3: Ya, betul. Sebab sinaran UV ni kan daripada cahaya matahari. Jadi aktiviti-aktiviti yang melibatkan aktiviti luar atau pekerjaan yang melibatkan di luar bangunan adalah yang berisiko untuk mendapat masalah penyakit mata yang saya sebutkan tadi. Okey, orang yang berisiko contoh nelayan, petani, buruh binaan ataupun pekerja yang melibatkan pembinaan, construction kan.
2: Okey.
3: And then pekerja polis trafik,
2: penghantar
3: makanan ataupun aktiviti-aktiviti yang berkaitan luar seperti atlet lah. Atlet banyak buat training kat luar kan. And juga siapa lagi? Orang yang buat aktiviti seperti aktiviti pantai, aktiviti naik gunung, aktiviti yang berkaitan salji. Sebab apa? Orang yang buat aktiviti pantai, salji ni, sinar UV tu dia boleh pantulkan di pasir, air dan salji lah. So sinaran tu boleh pantul kena kat mata kita. Sebab tu bila buat aktiviti-aktiviti ni perlu perlindungan sinar UV lah.
2: Sinar UV.
3: Dan tak lupa juga sebenarnya kepada kanak-kanak. Sebab kanak-kanak kita sering kan tak bagi diorang pakai sunglasses kan. Tapi sebenarnya diorang pun terdedah sebab diorang punya kantal lagi jernih. Dia senang lagi sinar nak masuk ke dalam mata.
2: Okey. Baik Dato, apakah langkah-langkah yang boleh diamalkan untuk melindungi mata daripada sinaran UV dalam kehidupan seharian kita? Adakah memakai cermin mata hitam biasa sudah memadai?
3: Okey. So kalau kulit kita, kita ada sunscreen. Kalau mata, kita kata sunglasses kan? Betul, sunglasses. Tapi kita kena jangan hanya cermin mata tu gelap, kita dah selamat. Sebenarnya kita kena pastikan cermin mata kita tu mengandungi coating anti-UV yang dapat pantulkan balik sinaran UV yang dapat yang basically anti-UV lah, UV protection. Sebab bahaya tau kalau kita pakai cermin mata gelap tak ada anti-UV, mata kita, anak mata kita akan lebih mengembang. Bila lebih mengembang, lagi banyak sinaran masuk ke dalam mata. Jadi sangat penting kena pastikan sunglasses ada anti-UV. Okay, yang kedua, kita tahu ya, sinaran UV yang paling tinggi adalah pada waktu 10 pagi ke 4 petang. Kalau boleh, elakkan aktiviti luar pada waktu ini. Tapi kalau tak dapat nak elakkan, pastikan memakai sunglasses, pakai topi bertepi lebar, jangan pandang direct kepada sunlight, dan juga pakai payung. Okay. Untuk kanak-kanak, jangan lupa juga

0: terdedah kepada senarai UV ni hampir setiap hari.
1: Ha,
0: Banding dengan negara Eropah semua kan. Jadi, edukasi terhadap saringan mata ni selalu kita tak tekankan terhadap pemeriksaan mata. Selalunya kalau umur 40, apa yang kita buat? Make check darah, tengok darah tinggi, ambil darah dan kecil mani. Tapi mata dia orang tak nak check.
1: Oh, betul lah. Kita terlepas pandang yang itu.
0: Saringan ni termasuk saringan mata. Kalau sihat, usia dah lebih 40, at least buat setahun sekali. Okay? Tapi bagi pesakit yang mengalami masalah kecil mani, darah tinggi, rabun jauh yang tinggi, atau ada sejarah penyakit mata di dalam keluarga seperti penyakit glaukoma, penyakit berkaitan saraf, perlu menjalani rawatan pemeriksaan awal. Okey. Atau yang mengalami gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, perlulah melakukan pemeriksaan mata lah dengan segera.
1: Okey. Baik doktor. Kita nak dengar jugalah kan nasihat doktor kepada masyarakat bagi memastikan kesihatan mata kita sentiasa terpelihara daripada kesan sinaran UV.
0: Ya, kepada semua pendengar Selangor FM, saya ada 3 nasihat kepada semua. Yang pertama, lindungilah mata kita seperti mana kita melindungi kulit kita. Kalau kita selalu rajin pakai sunscreen bila keluar, jangan lupa pakai sunglasses juga. Dan pastikan yang kedua ialah sunglasses mesti ada anti-UV protection. Dan yang ketiga, lakukan pemeriksaan mata secara berkala kerana mencegah itu lebih baik daripada merawat. Okey, sebelum saya ada nak bagi tahu yang di bawah Kerajaan Negeri Selangor, kita ada melakukan Selangor Saring. Dan sebenarnya hampir setiap minggu juga program Selangor Saring ni, dia kalau pendengar-pendengar semua ikutkan Selangor Saring punya program, dia ada di setiap serta-serta tempat lah. So boleh follow diorang punya media Selangor punya app, apa ni, platform. Tapi berita baik bagi penduduk Rawang dan juga yang berdekatan, Selagik Spesies Rawang akan menjadi host untuk Selangor Saring pada Ahad ni, 26 Julai, pada pukul 9 pagi ke 3 petang. Dan dia ada saring mata juga. Dan saringan ni adalah saringan percuma. Okey. Selain daripada saringan mata, kita turut menyaring penyakit tidak berjangkit seperti jantung, kencing manis, darah tinggi, buah pinggang. Juga berkaitan kanser pun kita ada saring. Kolorektal, prostat, serviks, payudara. Dan juga untuk mata, apa yang kita saring, kita akan saring masalah rabun, masalah retina dan masalah glaukoma, iaitu saraf. Dan ada saringan tambahan, iaitu saring gigi, fisioterapi dan juga telinga. Jadi datanglah beramai-ramai ke Selagik Specialist Hospital Rawang pada hari Ahad ini.
1: Hari Ahad bukan mudah tu doktor, dapat pemeriksaan secara percuma tu. Eksklusif daripada Selagik Specialist Hospital ni.
0: Dia under Selangor Saring lah tu.
1: Okey. Jadi untuk anda warga Rawang, terutama sekali khususnya, tapi kalau sekitar Selangor pun boleh datang doktor.
0: Boleh buat temu dia punya appointment from aplikasi Selangkah.
1: Okey. Kami di Selangor FM pun sentiasa mewawarkan kepada anda mengenai Selangor Saring ni. Jadi jangan lepaskan peluang pada hari Ahad ni doktor. Okey, boleh buat pemeriksaan mata. Okey, terima kasih sekali lagi ni ucapkan kepada Dr. Nilani Muhammad Nawi selaku pakar perunding oftalmologi daripada Selagik Specialist Hospital Rawang. Terima kasih Dr. Nila.
0: Terima kasih DJ Ida.
1: Okey. Untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9. Ini dia Jazz dari Mata. Selangor FM.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, masih lagi dalam Hello Selangor. I sihat. Okey, baik doktor, kita nak tahu juga berapa kerap orang ramai disarankan menjalani pemeriksaan mata, terutamanya bagi mereka yang kerap terdedah kepada cahaya matahari.
1: Okey. Kalau ikutkan Malaysia, dia adalah yang berada di garisan khatulistiwa. So kita

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Aisyah Retno, Pencarianku. Sekarang ni tepat pukul 2.49 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah selesailah sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor. Okey, jadi selepas ini kita nak pass baton kepada DJ Cempaka Pulau yang akan temankan anda menerusi PM Lokal. Diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu. Assalamualaikum.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: 90.9.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap

Dengan radionya on point dan lebih energetik, Selangor FM pilihan tepat. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM pilihan tepat.

0: lokal di Selangor FM pilihan tepat.
1: Hais, tidur lagi. Hais, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
2: Aku baru tidur sehari dah. Buat yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Dahannya. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Yalahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
4: Apa kata mamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terburu.
5: Buat mosquito.

0: sebetulnya abang pun tak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Panas Masuk Air. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik.

selamat petang untuk anda. Kembali bersama saya cepat ketemankan anda, okey, untuk PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti, okey. Untuk 5 jam ini, jom temankan saya, okey. Tak kiralah anda di pejabat ke, tengah memandu ke, berniaga ataupun dah sampai rumah pun, terus setia bersama kami di Selangor FM, okey. Dan banyak lagu-lagu best, info menarik dan macam-macam perkongsian menanti anda kejap lagi, okey. Jom kita nak mulakan dengan On Tak On kejap lagi. Tapi lain dahulu, lagu dari Mas Idayu, Cintaku.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic. Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dihapuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Assalamualaikum, hai saya Adi Sikta. Semoga Selang Resen sukses terus dan maju jaya.

0: Adam, Mary, Mi baru saja berlalu 3.15 minit petang dan kita nak teruskan untuk
1: On Tak On.
0: Ya, On Tak On hari ini. Okey, pernah tak anda masuk kedai kan, pegang barang nak tengok-tengok je, masa tu tiba-tiba terjatuhlah pula kan, dah lah jatuh pecah pula tu. Masa tu memang orang kata berdebar kan. Okey, baru-baru ini itulah kisah seorang wanita yang mendakwa dia dan suaminya diminta membayar lebih RM1,000 selepas sebotol minyak wangi jenis tester di sebuah butik di Putrajaya terjatuh dan pecah ketika sedang lihat-lihatlah produk tu. Ramai yang tertanya-tanya kan, betul ke kalau barang dah pecah kita memang wajib beli? Menurut perkongsian sebuah firma guaman, tidak semestinya. Katanya ramai yang ingat kalau barang pecah automatik kena beli. Sebenarnya perkara itu bukanlah satu undang-undang yang termaktub. Kalau kejadian itu berlaku kerana kecuaian pelanggan, pihak kedai mungkin boleh menuntut ganti rugi, tetapi mereka juga perlu membuktikan memang wujud kecuaian tersebut. Dalam masa yang sama, keadaan di dalam premis pun diambil kira jugalah. Kalau barang disusun terlalu rapat, rak tak stabil atau ruang terlalu sempit hingga mudah menyebabkan barang terjatuh, faktor itu juga boleh dipertimbangkan. Okey, jadi sebagai pengguna, kita memang kena berhati-hati bila memegang barangan kan, lebih-lebih lagi barang yang mudah pecah kan. Dan sebagai pemilik premis pula, susunan barangan juga perlu dipastikanlah selamat untuk pelanggan. Apapun, kalau perkara macam ini berlaku, jangan terus panik. Cuba berbincang dengan baiklah dan fahami dulu hak serta tanggungjawab kedua-dua pihak.
1: On Tak On.

Umur bukanlah penghalang untuk mengecat kejayaan, untuk mengecat percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesan yang dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you.

waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di Panas Masak. Segmen

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep Madani yang saya fikir dia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif Madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan. Kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, iaitu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu dia perlu bermula daripada diri sendiri.
3: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku penguruskan pendidikan Institut Darul Ihsan mengenai bicara wacana membangun negara madani.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: lebih dari umbrella baru saja berlalu. Okey, sekarang 3:36 minit petang. Dan terima kasih sahabat kita yang menyapa ni, ada aku Faizul. Okey, terima kasih menyapa saya di Konti. Okey, dan kita nak teruskan untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda hari ini. Okey, dua lagu pilihan daripada Marsha Milan khas untuk anda. Okey, lagu yang pertama

Kembali terang. Okey, Mr. Berganda, kita sediakan untuk anda setiap hari Isnin sampai lah hari Jumaat. Okey, jom kita layan dulu lagu yang pertama dari Masha Milan, Hening Rindu Selangor FM.

0: Berganda. Muzik Berganda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Terima kasih kepada RTM.
3: Ribuan terima kasih kepada RTM.
4: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
5: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
2: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
6: Hehehe, RTM terbaik.
7: Dendamlah cinta. Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifa aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
8: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello, saya dah buat bayaran. Hello, hello.
9: Maaf, anda mangsa scam.
8: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Baiklah, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Itu dah lagu dari Mata Baru Saja Berlalu, okay? Jatuh Cinta Lagi. Kembali bersama saya, Cepat Ketemakan Anda, okay? Kita dah pun berada di hujung jam yang pertama, okay? Dan selepas ini, macam biasa, tepat jam 4 petang nanti kita akan ikuti buletin Selangor FM, okay? Layan dahulu lagu dari Hel Husaini.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
2: 70-an.
3: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
2: 80-an.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Sukma Selangor 2026 catat penjimatan kos operasi sehingga 67%. Subsidi RON 95 cecah RM2 bilion sebulan jika minyak mentah dikekalkan. Bersama-sama saya Nurunur Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Penganjuran Termasya Sukan Malaysia Sukma 2026 yang akan berlangsung di Selangor mencatatkan pengurangan kos operasi sehingga 67% berbanding kos asal menerusi strategi penjimatan dan pengoptimum sumber sedia ada. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimo juga berkata penjimatan berkenaan bagaimanapun tidak akan menjejaskan aspek keselamatan, kebajikan atlet serta mutu pertandingan termasya dui tahunan itu. Beliau juga berkata perbezaan yang dilaksanakan terdahulu, Sekretariat Sukma Selangor 2026 hanya menyediakan subsidi harian kepada kira-kira 12,000 atlet serta pegawai, manakala pengurus penginapan, makanan, pengangkutan diserahkan kepada kontijen negeri masing-masing. Kerajaan menganggarkan subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan juga subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga minyak mentah kekal pada pasaran. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong juga berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan juga unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah. Beliau juga berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Senator Datuk Muhammad Naim Mokhtar yang ingin mengetahui sama ada kerajaan masih yakin sasaran defisit fiskal dapat dikekalkan sehingga harga minyak mentah dunia meningkat melebihi anjuran serta pelan kontingensi yang disediakan bagi menghadapi situasi tersebut. Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS menjalinkan kerjasama strategik dengan Perwira Niaga Malaysia Pernama bagi memperluaskan pemasaran produk jenama ihsan pada harga yang berpatutan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PKPS, Datuk Wira Dr. Muhammad Khairil Muhammad Razi juga berkata, sebanyak 27 produk jenama ihsan termasuk beras, minyak masak akan dipasarkan menerusi rangkaian bernama. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Tourism Selangor memanfaatkan penganjuran Sukan Malaysia Sukma 2026 dan Para Sukma sebagai platform memperkukuhkan promosi destinasi pelancongan negeri menjelang kehadiran atlet, pegawai serta pengunjung dari seluruh negara. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Tourism Selangor, Chua Yin Ling juga berkata, pihaknya kini giat membuat persediaan bagi menyambut kehadiran kontijen yang akan menyertai termasya berkenaan pada Ogos dan September ini. Beliau juga berkata, antara inisiatif yang dirancang ialah menjalinkan kerjasama dengan syarikat perhotelan untuk menyediakan maklumat berkaitan lokasi pelancongan menarik di seluruh Selangor. Beralih ke berita sukan. Pasukan Mobile Legends Bang Bang MLBM Malaysia Selangor Red Giant SRG menyasarkan kedudukan podium pada kejohanan Mid-Season Cup MSC at Esport World Cup yang bermula hari ini di Paris Expo di Perancis. Penolong jurulatih SRG pun Ozoriki Vicky Kiong Sing juga berkata, pemain komited untuk mengharungi setiap perlawanan tanpa memandang rendah terhadap mana-mana lawan pada kejohanan itu. Beliau juga berkata, walaupun mereka berhadapan jangkaan tinggi peminat Malaysia, SRG tidak membuat sebarang perubahan ketara dalam persiapan sama seperti yang dilakukan pada kejohanan antarabangsa yang disertai mereka sebelum ini. Beralih ke laporan jagaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang diramalkan ribut petir dan hujan lebat di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabak Bernam dan Sepang. Manakala malam diramalkan tiada hujan. Sekian Buletin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang.
2: hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Lulangat dan Sepang 446. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 448. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 446.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Hai, assalamualaikum. Saya Boisti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi.

atau janda cita-cita baru saja berlalu. Okey, sekarang 4:18 minit petang, kembali bersama saya Jumpa Ketemakan Anda, okey, untuk PM Lokal. Dan MBSA baru-baru ini menjalankan operasi bersepadu di tapak penjaja sementara dan tapak karbut sel di Jalan Nova MU5 Palang M Seksyen U5. Dan hasil operasi itu, barangan milik 9 peniaga yang menjalankan perniagaan tanpa lesen telah disita. Dan dalam operasi yang sama juga, MBSA turut mengesan beberapa peniaga yang mengaji warga asing sebagai pembantu. Pemeriksaan juga dilakukanlah bagi memastikan peniaga makanan dan juga minuman mempunyai suntikan tifoid yang masih sah selain mematuhi syarat serta peraturan pelesenan yang telah ditetapkan. Dan dalam pada masa yang sama juga, amaran turut diberikan kepada penganjur karbut sel supaya memastikan semua peniaga yang berniaga mematuhi syarat yang telah ditetapkan oleh MBSA. Dan MBSA memaklumkan juga pemantauan dan penguatkuasaan seperti ini akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi memastikan aktiviti perniagaan berjalan secara teratur, bersih dan selamat untuk semua. Layan dahulu lagu dari Hujan Pagi Yang Gelap.

0: anda yang fans Bad Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tebal.
0: 70-an.
4: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
0: 80-an.

Baik, itulah lagu dari Spider, Cinta Dewa Dewi. Okey, sekarang 4:29 minit petang, lagi 30 saat saja lagi menghampiri jam 4:30 minit petang. Okey, mungkin ada yang dah mula kemas-kemas meja, simpan file, tutup PC sambil mata tu doktor nung jam bilalah boleh punch out kan. Yang dah nak bergerak balik tu, semoga perjalanan anda lancar. Okey, pandu dengan tenang, tak perlu tergesa-gesa. Semoga anda selamat sampai ke rumah. Selamat FM.

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tempat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Terima kasih kepada RTM.
3: Terima kasih kepada RTM.
4: Ribuan terima kasih kepada RTM.
5: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
6: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
7: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
8: Hehehe, RTM terbaik.

0: ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

9 di Lembah Kelang, Selangor FM. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini, info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM, pilihan tepat.

Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hai, selamat petang. Kembali bersama saya Cempaka di jam ketiga dalam PM Local. Dan kita nak teruskanlah untuk segmen Biz On Air setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan hari ini kita bersama dengan Syafiqah. Hai, Assalamualaikum Syafiqah.
1: Hai, Waalaikumsalam.
0: Ya, apa khabar?
1: Khabar alhamdulillah, sihat alhamdulillah.
0: Okey, kita nak kenal-kenal dulu dengan Syafiqah. Okey, dan Syafiqah boleh ceritakan sedikit tak tentang perniagaan yang Syafiqah usahakan sekarang ini?
1: Okey, sebelum saya mulakan, saya nak ucapkan terima kasih kepada DJ Syempaka dan terima kasih kepada Selangor FM sudi menerima buat saya petang ini.
0: Yeah.
1: Okey, seperti yang dimaklumkan, saya berniaga menjual aneka buah manis di Taman Bandar Baru Senawang lah, berbagai macam aneka bubur.
0: Bubur apa tu Syafiqah?
1: Saya ada banyak bubur berbagai. Saya ada 8 jenis lah. Salah satunya saya menjual pengap pisang, kebun hijau durian, jagung, pulut hitam, ada biji gandum, ada puteri mandi, butir nangka, kuih pun ada lah juga satu.
0: Semua tu 8 jenis tu awak buat seorang ke?
1: Saya sebenarnya ialah family punya bisnes lah. Jadinya ada yang menolong saya.
0: Okey. Jadi antara pilihan yang paling ramai suka, bubur apa?
1: Pilihan yang paling ramai suka, dia bukannya satu tapi pelbagai jugalah. Antaranya macam pengap pisang, kacang hijau durian, puteri mandi, butir nangka. Sebab benda tu macam orang kata susah kan nak jumpa.
0: Betul,
1: kan? Jadinya diorang akan membelilah benda tu.
0: Okay. Jadi dah berapa lama sebenarnya Syafiqah berniaga bubur ini?
1: Alhamdulillah baru masuk dalam setahun macam tu.
0: Baru setahun. Sebelum ni Syafiqah kerja apa?
1: Sebelum ni memang saya tak bekerjalah, saya suruh rumah.
0: Okey, kiranya perniagaan ini dari family lagi kan? Mungkin ada cerita di sebalik permulaan bisnes ini sebelum buka perniagaan bubur ini, Syafiqah?
1: Kami sebenarnya tak merancang.
0: Okey.
1: Jadinya terciptanya menjual aneka bubur ini. Sebabkan saya memang penggemar bubur.
0: Oh, memang penggemar bubur. Okey.
1: Ya, betul. Saya memang suka sangat kacang durian. Dan ada satu hari tu, saya macam sajalah borak dengan keluarga kan. Macam mana kita cuba untuk menjual aneka bubur ni, sebab susah kan nak jumpa zaman sekarang ni.
0: Ya.
1: Jadinya itulah tercetusnya idea untuk saya menjual pelbagai jenis bubur.
0: Awak buka setiap hari ke atau macam mana Syafiqah?
1: Tak, saya buka Sabtu Ahad sahaja jam 3 petang sampai habis.
0: Okey, Sabtu Ahad sampai habis jam 3 petang. Di mana tu?
1: Di Taman Bandar Senawang Indah.
0: Bandar apa?
1: Senawang
0: Bandar
1: Indah.
0: Senawang Indah. Okey, di Rawang. Okey, jadi apa yang Syafiqah titik beratkan supaya pelanggan datang sekali lepas tu datang lagi?
1: Saya titikkan berat kepada saya punya masakanlah, jenis bubur saya, supaya pelanggan tetap datang. Dan saya akan titikkan berat mengambil feedback setiap customer-customer saya. Benda tu.
0: Okey, awak ada kedai kan? Bukannya gerai kan?
1: Saya gerai. Saya
0: gerai saja.
1: Ya, betul.
0: Okey, Syafiqah, kita nak berhenti rehat sekejap.
1: Okey,
0: kita lain lagu Lemak Manis, Roslan Madun, Selangor FM.

0: Okey, Lemak Manis baru saja berlalu. Kita masih lagi dalam segmen Based on Air sekarang ini dan kita bersama dengan Syafiqah di talian. Syafiqah?
1: Ya, saya.
0: Ya, nak tanya ni awak pasal sambutan. Sambutan macam mana setakat ini, Syafiqah?
1: Okey, sambutan Alhamdulillah.
0: Sambutan Alhamdulillah. Dan ada tak pelanggan tetap yang memang orang kata selalu repeat order?
1: Ada. Alhamdulillah, pelanggan tetap masih ada dan sentiasa support kami. Alhamdulillah, saya syukur sangat.
0: Okey, selain berniaga makanan ni kan memang orang kata ada cabaran je kan, Syafiqah kan? Apa
1: ya, betul.
0: Yang paling mencabar bagi Syafiqah sepanjang mengusahakan bisnes ni selama setahun?
1: Bagi saya, cabaran yang saya berniaga selama setahun ni adalah cuaca lah. Cuaca yang tidak menentu, tapi itu semua lumrah. Dan juga kos harga barang yang kian meningkat ya zaman sekarang ni. Walau bagaimanapun, benda tu saya akan tetap masih maintainkan harga saya lah. Okay, RM5 sebekas. Itulah cabarannya.
0: Bekas yang kecil, terpawai tu ke?
1: Betul.
0: Jadi masa mula-mula berniaga dulu kan, modal tu berapa?
1: Modal dalam RM2,000 macam tu.
0: Sekali yeah. Meja, payung kan?
1: Ya, betul. Sekali semua tu. Dengan tong-tong tu, semua temos tu.
0: Masa tu terus buka gerai lah kan? Secara kecil-kecilan kan? Bermula dengan satu dua jenis orang kata bubur, betul?
1: Ya, betul. Ada mula-mula saya berniaga, saya mulakan empat saja jenis.
0: Yang empat jenis tu apa di antaranya?
1: Pengak pisang, kacang hijau dengan pulut hitam dan jagung.
0: Okey. Orang katakan Syafiqah bubur ni nampak macam mudah, Syafiqah kan? Tapi nak dapat rasa yang sedap dan konsisten tu bukan senang. Macam mana Syafiqah pastikan setiap hari kualitinya sama, Syafiqah?
1: Saya kalau kualiti tu, saya cuma mendapatkan resipi tu daripada mak saya lah. Mak saya yang banyak mengajar saya. Okay. Macam kena buat macam ni, kena buat macam ni. Jadi saya pun masih belajar benda tu.
0: Jadi apa yang buat Syafiqah terus macam semangat kan untuk meneruskan perniagaan ini sampailah sekarang?
1: Bagi saya, saya cuma semangat sebab saya yang mulakan berniaga ni, saya cuma untuk menambahkan pendapatan saya lah.
0: Asalnya.
1: Jadi benda tu yang membuatkan saya terus berniaga sampai sekarang.
0: Mata suami support kita lah.
1: Ya, betul-betul. Suami antaranya tulang belakang saya lah.
0: Ya, betul. Dan kalau ada pendengar kita yang terfikir nak mula berniaga macam Syafiqah ni kan, berniaga bubur, apa nasihat yang Syafiqah nak kongsikan kepada mereka?
1: Saya cuma mampu memberi nasihat. Terus mencuba. Tak perlu tunggu sesuatu jenis tu makanan tu viral baru nak cuba. Tak. Terus mencuba saja. Rezeki tu pasti ada.
0: Ya, lepas ni ada tak perancangan nak tambah lagi menu daripada 8 ke 15 ke menu?
1: InsyaAllah, ada. InsyaAllah, saya cuba yang terbaik untuk menambahkan saya punya menu dan pelbagai lagi bubur yang ada.
0: Okey, baiklah. Dan akhir sekali, Syafiqah, kalau ada pendengar kita yang dah rasa terliur ni dengan kita sembang pasal bubur ni, Syafiqah, kan? Macam mana mereka boleh buat tempahan ataupun hubungi Syafiqah?
1: Okey, kepada pendengar, boleh buat carian bubur manis di Taman Bandar Senawang di TikTok saya. Untuk macam nak tempahan ke apa ke, boleh tekanlah link di bio TikTok saya.
0: Okey, apa nama TikTok tu?
1: Bubur Manis Bandar Senawang.
0: Bubur Manis Bandar Senawang. Ya, panjang betul. Ya, Syafiqah. Okey, baiklah. Terima kasih, Syafiqah, kerana sudi luangkan masa petang ini.
1: Okey, terima kasih.
0: Okey, semoga awak terus berjaya dan terus sukses, Syafiqah.
1: Okey, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baiklah, kita nak layan dahulu lagu dari Spin, Mengusung Rindu. Selepas ni kita ada apa orang Selangor buat petang ini.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, baiklah, kita dapat masuk untuk Apa Orang Selangor Buat Petang Ini. Okey, ada yang masih lagi tersangkut dalam trafik. Sabar, okey. Nak lari pun susah kan kalau duduk di bandar ni kan. Slow-slow saja, okey. Janji selamat sampai. Ada juga yang baru sampai rumah, lega kan. Alhamdulillah. Yang nak kongsikan aktiviti anda petang ini, boleh hantarkan di WhatsApp kami, okey. 019-330-4425.

0: tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Status trafik di Lebuh Raya sekitar Lembah Kelang atau di Selangor, trafik meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti berikut. Di Lebuh Raya Shah Alam Kesas E5 arah timur, kewajipan ke Plaza Tol Sunway kedua-dua arah, dari arah barat Kinrara ke Susur Pucung Jaya. Di Lebuh Raya Sungai Besi, Bes Raya E9 arah selatan, Kucai ke Kampung Malaysia, Sapura ke Demais. Di Lebuh Raya Baru Pantai NPE E10 arah selatan, Jalan Bangsa ke Lembah Pantai, arah barat Sunway Piramid ke persiaran kewajipan. Di Lebuh Raya Damansara Pucung LGP E11 arah utara, Pucung Utama ke Pucung Intan, Kelana Jaya ke TTDI. Dari arah selatan, TTDI ke SS2, Kelana Jaya ke Jalan Majlis, Sunway Mentari ke IOI Mall Pucung. Di Lebuh Raya Kemuning Shah Alam LKSA E13 arah selatan, persimpangan Kota Kemuning ke persiaran Anggerik Mokara. Di Lebuh Raya KL Putrajaya Max E20 arah selatan perlahan, Kucai Lama ke Bukit Jalil. Di Lebuh Raya Skim, penyuraian KL Barat Sprint E23 arah barat, Seksyen 16 ke Plaza Tol Damansara NKWE. Di Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan SKWE E26 arah timur IOI City Mall dan persiaran utara ke Hospital Sedang.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.

0: lucu baru saja berlalu Faris Adam. Okey, kat mana tu? Okey, tengah hadap jam ke? Tengah berniaga ke? Ataupun tengah fikir menu makan malam nanti? Okey, cepat ke nak bacakan kiriman yang dah masuk ini? Kita ada Farah Hadi Shah Alam, katanya saya dekat Federal Highway ni, cepat ke? Trafik memang sangat slow tapi alhamdulillah katanya bergerak juga. Harap sempatlah sampai rumah sebelum 6.30 petang nanti. Okey, dan ini siapakah? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Lamanya tak call.
0: Itulah, ke mana menghilang?
1: Ada.
0: Ada, dengar je
1: kan? Dengar je.
0: Tak nak pun menyapa kita.
1: Sebab tu ada dalam WhatsApp je. Tapi malas lah kita pasal bola-bola.
0: Yelah,
1: tu.
0: Yelah, demam bola kan?
1: Demam bola.
0: Tengah buat apa tu?
1: Tengah melepak, makan nasi lemak bungkus daun pisang.
0: Ini kat kedai lah ni yang biasa tu.
1: Dengan kopi O. Kopi O suam.
0: Lagi? Nasi lemak lagi?
1: Telur mata
0: lagi?
1: Itu. Sambil layan.
0: Selangor FM.
1: PM lokal.
0: Ambo dah lama tak menyembang, dah lupa PM lokal.
1: Itulah PM. PM je.
0: Okey, terima kasih Wan Kajang.
1: Ya, sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, itu Wan Kajang. Okey, macam sahabat kita ni Azri di Klang, katanya baru balik ofis, singgah beli nasi ayam dulu untuk bawa balik. Bungkus je lah hari ini, katanya penat. Okey, baiklah Azri. Dan Kak Zaini di Puchong, katanya selamat petang Cepaka, selamat petang. Petang ini katanya relax-relax, malas nak merempit. Itu kata Kak Zaini kita. Jom lain dulu lagu dari Backstreet Boy, As Long As You Love Me, Selangor FM.

Kembali dengan saya Syabaru saja berlalu Rozana. Kita di jam keempat sekarang ini, okey, tengah buat apa tu? Okey, setiap petang rutin kita semua mesti berbeza kan. Ada yang baru nak habiskan kerja, ada yang dah siap uruskan anak-anak, ada juga yang tengah cari pot minum petang. Ha, kat mana tu? Ha, yang nak kongsikan aktiviti anda petang ini boleh hantarkan di WhatsApp kami, okey, 019-330-4425. Nak call konti pun boleh 0322873203 ataupun 2287-3204. Okey, Nadia di Ampang katanya, saya tengah fikir nak masak apa ni. Dah buka peti ais 3 kali. Tapi masih tak tahu nak masak apa menu malam ni, kata Nadia. Oh, sabar-sabarlah Nadia. Nanti tak lama tu adalah orang kata apa, ilham nak masak apa kejap lagi. Faiz di Hulu Langat katanya, saya baru sampai rumah, dapat mandi dan baring 5 minit pun dah rasa lega, alhamdulillah. Okey, seterusnya kita ada Rose di Kuala Selangor katanya, saya tengah kemas gerai ni cepaka, alhamdulillah katanya rezeki petang ini okey. Terima kasih pelanggan yang singgah. Okey, alhamdulillah Kak Rose kan, terima kasih juga. Moga dipermudahkanlah urusan dan rezeki untuk kita semua. Okey, layan dahulu lagu dari Iklim, Blues terang Ganyo Kito, Selangor FM.

Bukan Superman baru saja berlalu, sekarang 6.24 minit petang. Okey, petang ini nak tanya anda macam mana dengan aktiviti orang Selangor. Okey, Amir di Petaling Jaya katanya saya masih dekat office lagi ni Cempaka. Katanya ada kerja yang kena siapkan dulu. Okay, katanya harap bolehlah balik awal sikit hari ini. InsyaAllah. Dan Liana di Gombak katanya saya tengah buat air dan goreng pisang ni Cempaka. Katanya minum petang dulu sambil layan Selangor FM. Okey, lepas tu katanya baru sambung memasak untuk malam. Oh, rajin Liana. Okey, kita ada Kalong di Parit Buntar Perak. Katanya saya tengah ambil anak dekat taska ni, dan lepas ini katanya terus balik rumah. Anak dah siap dah, nak makan. Nak tanya ni, nak makan apa malam ini? Amba comel. Okey, dari Pak Usu Rashid, Pak Rashid Nilai, katanya Cempaka. Iya, saya saya baru balik dari pasar malam kat Pekan Salak. Katanya dari rumah saya Nilai ni naik kereta 2 minit je. Untungnya duduk di antara dua negeri. Wow, betul, untung. Dan terima kasih pada mana yang respon saya untuk apa orang Selangor buat petang ini. Ada yang call, ada yang WhatsApp saya. Terima kasih diucapkan untuk anda. Dan macam biasa selepas ini kita akan ikuti rancangan wadah dengan tajuknya hari ini, Pintu Taubat Masih Terbuka Bahagian 5. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Layan dahulu lagu dari Lestari, Cinta Itu Ketawa dan Air Mata.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Mawaddah.
3: Maka ketika itu, waktu nyawa sampai di halqum tadi, taubat seseorang sudah tidak diterima lagi. Na'udzubillahi min zalik. Jangan kita tuan-tuan, jangan sampai ke situ baru kita nak teringat, baru kita teringat nak bertaubat, nak itu, nak ini, nak minta maaf, nak apa, tak ada. Sekarang, ya, ya kita tak tahu bila nyawa kita sampai di halqum. Adapun untuk seluruh manusia, maka pintu taubat akan ditutup apabila matahari telah naik di sebelah barat, iaitu di tempat tenggelamnya. Ya, sekarang ni dia tenggelam belah barat. Ha, satu hari besok dekat kiamat, dia timbul sebelah barat, jatuh sebelah timur. Kata ulama, 3 hari tadi. Ya, yang mana keadaan ini adalah menunjukkan bahawa hari kiamat sudah hampir terjadi. Ha, yang ni mungkin kita tak sampai lah. Sebab kita mungkin tak sampai kot, tak tahu lah, wallahualam. Sampai ke hari kiamat besok, tak jumpa. Tapi untuk individu ni tuan-tuan, jadi yang ini kita ingat, ya, kita ingat bertaubat banyak-banyak. Nak bertaubat bagi umat Muhammad yang kita sebut kemarin cukup senang. Tak macam umat dulu. Umat dulu dia kena bunuh dia. Dia kena cari tu imam, cari orang baik-baik. Fatubu ila bari'ikum. Ya? Fatubu apa lagi ayat? Fatubu ila bari'ikum. Faktulu anfusakum. Begitulah. Ya? Maksud ayat surah Al-Baqarah tu. Allah kata, maka bertaubatlah kamu kepada yang menjadikan kamu, yang mencipta kamu. Bertaubatlah kamu dengan, maka bunuhlah diri kamu. Orang dulu nak bertaubat kena bunuh. Cari Tok Imam nak bawa parang, bawa kapak, bawa golok, bawa apa pergi. Tok Imam tolonglah bunuh saya nak bertaubat. Fataba alaikum. Dengan bunuh tu, membunuh orang itu, Allah terima taubat. Tapi kita umat Muhammad tuan-tuan tak payah dibunuh. Tak payah dibunuh, duduk di mana pun boleh bertaubat. Di rumah, atas motosikal, dalam kereta, di kedai kopi, dalam masjid, di mana-mana. Dalam tandas tak boleh lah nak sebut astagfirullahalazim. Tapi dalam keluhan dalam hati boleh tuan-tuan. Duduk dalam tandas tu kenang, ingat lintas, ya Allah aku ni banyak dosa, sebut dalam hati. Jangan sebut dengan bibir. Sebab dalam tandas tak boleh sebut nama Allah. Lintasan hati. Ada rasa kesal atas apa yang dah kita buat. InsyaAllah. Ha, punya mudahnya. Punya kelonggaran Allah bagi dekat kita. Bertaubatlah. Cuma dengan tumpu. Yang Nabi kata, warajulun zakarallaha khaliya fafadat aynah. Orang yang duduk diam-diam, lalu bergenang air mata dia. Ha, itu boleh menangis tuan-tuan. Kita menangis, Allah dosa aku banyak. Dosa hak Allah suruh kita tak buat kemarin ni. Yang Allah larang kita masih buat dulu ni. Lah ni memang kita tak buat dah. Ha, memang kita tak buat. Tapi hak dulu-dulu no, ada benda yang kita buat. Maka yang itu kita menangis tuan-tuan. Fafadat aina meleleh air mata, ya Allah. Macam kata tadilah. Aku ni dosa banyak Tuhan, woi neraka mana kamu akan humban aku ni? Lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala an-naril jahimi. Aku ni tak layak nak masuk syurga-Mu ya Allah. Tapi neraka mana kamu akan humban aku ni? Kita merendah diri, tawaduk. InsyaAllah itulah namanya taubat nasuha. Taubat nasuha dengan syarat kita tak buat lagi dah benda yang dah kita buat tu. Itu syarat bertaubat kan? Syarat bertaubat kita dengan Allah. Yang pertama kita menyesal apa yang dah kita buat. Yang kedua kita bertaubat, minta ampun daripada dosa-dosa yang dah kita buat. Yang ketiga kita berazam tak akan buat lagi dah benda tu. Tak akan ulang balik. Nasuha. Taubat yang boleh menginsaf, menasihati diri kita balik. Ha. Itu taubat nasuha. Tak buat lagi dah. Orang kata turun-turun upih. Upih mana ada naik balik. Turun tu turun sudah. Berhenti tu berhenti sungguh. Tak ulang lagi dah. Nah, ini taubat yang akan diterima oleh Allah SWT. Itu kalau kita dengan Allah. Tapi kalau kita dengan manusia, kena tambah lagi satu. Iaitu minta maaf dekat dia. Minta halal dekat dia. Minta redha dekat dia. Kalau ada yang kita ambil barang dia ke apa ke.

0: Sebab Nabi kata la yaghfirullahu lahu hatta yaghfirullahu lahu sahibuha. Allah tidak akan mengampunkan orang itu sehingga orang nun tidak memaafkannya. Jadi kita kena pergi jumpa dia dulu. InsyaAllah baru dalam keadaan kita konsentrate, tumpu sungguh, kita sesal sungguh apa yang dah kita buat itu, lalu Allah akan terimalah. Baik, kita baca hadis yang ke-42. Terakhir, kita tamat kitab ni. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Kata pengarang hadis ke-42, jangan berputus asa. An Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya bna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali ya bna Adam law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka ya bna Adam innaka law ataitani بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Artinya, daripada Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni dalam hadis kursi. Ha ni, ya bena Adam tu start dari situ hadis kursi. Firman Allah berupa hadis, ya. Okey, kata Allah apa dia? Hai anak Adam, selama engkau masih berdoa dan berharap kepadaku. Tu Allah kata, selagi mana hamba aku meminta ampun kepada aku, berdoa kepada aku minta ampun, minta bersih daripada dosa, bertaubat maknanya, aku mengampuni bagimu akan segala dosa yang ada padamu. Syaratnya kita nak kena minta, ya. Syaratnya kita kena minta. Sebab itu kita nak kena rasa kita bersalah. Kalau kita tak rasa kita bersalah, kita tak akan minta. Aku tak ada salah, nak minta apa? Mungkin dia kata gitu. Kita kena ingat, kita manusia. Al-insan la yakhlu' anil khata'i wa nisyan. Manusia tu tak sunyi daripada buat salah dan lalai. Pasal kita tadi ni, jenis pelupa. Makhluk yang jenis mudah lupa. Lepas tu Allah jadikan kita pula daif, lemah. Tak teringat nak tinggal benda tu. Tak teringat nak buat benda yang disuruh. Kita lalai. Syaratnya kita kena minta. Kita kena rasa macam mana sahabat, tuan-tuan. Sahabat Nabi SAW, bila mereka terbuat dosa, mereka rasa macam gunung-gunung yang ada di Madinah, yang ada di Mekah tu, nak hempak ke atas kepala mereka. Tu dia gunung yang dia rasa gunung yang besar begitu tu akan dihempap ke atas kepala yang buat dosa tadi. Rasa takut sungguh. Kita kena ada begitu. Kita kena ada, orang kata apa, sensitivity. Ada rasa kesal. Jangan kita buat dosa rasa tak ada apa. Kan Allah sebut dalam hadis kudusi yang lain, ya bena Adam, man aznaba zamban wahuwa dahik adkhaltuhu nar wahuwa bakin. Allah kata, wahai anak Adam, barang siapa yang buat satu dosa dalam keadaan seronok, dia tahu benda tu berdosa. Tinggal semayang, sengih aja. Tinggal semayang, sengih aja. Tak tutup aurat, sengih aja. Siapa yang buat satu dosa, dia tahu benda tu berdosa. Adkhaltuhu nar, aku akan humban dia ke dalam neraka. Wahuwa bakin, dia akan meraung sana besok. Allah warning, satu dosa. Tengok perkataan dia tu, zamban, mufrad, single. Allah tak pakai jamak. Allah tak kata aznaban, beberapa dosa. Allah tak kata zunuban, banyak dosa. Tapi dia kata only one. Man aznaba zamban, satu dosa pun dalam keadaan dia seronok. Tak rasa kesal, tak rasa, silap dah aku dah. Orang yang macam ni akan dihumban ke dalam neraka, tuan-tuan. Dihumban. Neraka tu dalam berapa ribu kilometer. Itu kita kena ingat bahawa neraka ni bukan macam masjid kita ni, masuk naik tangga masuk dalam. Nah, neraka dihumban. Sebab itu Allah kata, man aznaba zamban, siapa yang buat satu dosa pun dalam keadaan dia tahu benda tu berdosa, aku akan humban dia ke dalam neraka. Wahuwa bakin, dia akan meraung. Kita takut itu, tuan-tuan. Sebab neraka ni bukan macam di dunia, ya. Dah lontornya pun lajunya lebih laju daripada anak panah keluar daripada busarnya. Dahlah laju itu pun makan masa 70 tahun baru terandah ke lantai. Maknanya tebingnya begitu tinggi dan nerakanya begitu dalam. Azabnya pula, Allahu Akbar, api kalau kena hancur. Kita kena takut. Kena ada, orang kata apa, ada sensitiviti dalam hati kita. Baik, Allah kata, hai anak Adam, selama engkau masih berdoa dan berharap kepadaku, aku mengampuni bagimu akan segala dosa yang ada padamu. Dan aku tidak peduli walaupun dosa itu banyak sekali. Aku tak kisah banyak mana dosa kamu. Janji kamu minta dekat aku, kamu minta, aku akan ampun. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah memang penerima taubat. Orang yang tak minta dia sombong. Bila dia sombong, Allah tak akan pandang orang yang sombong. Sebab yang boleh mengampunkan dosa, membersihkan dosa, hanyalah Allah. La yaghfiru dhunuba illa anta, tidak adalah yang mengampunkan dosa melainkan engkau je, ya Allah. Jadi orang yang tak minta ampun, tak bertaubat, dia nak minta kat siapa? Ya? Sebab Islam, tuan-tuan, keimanan Islam ini, dia kena yakin bahawa Allah sahaja yang boleh mengampunkan dosa. Orang tak boleh. Manusia mana boleh ampun dosa? Maaf boleh, tapi yang mengampun Allah. Sebab itu Allah tak heran. Pasal orang lain tak boleh nak ampun. Allah tak bagi apa nama kemampuan kepada manusia mengampunkan dosa manusia, melainkan Allah sendiri yang akan mengampun. Jadi Allah kata, aku tak kisah walaupun dosa kamu tu banyak mana.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
3: Kita sering lihat.
4: Kita sering dengar.
5: Kita sering baca.
3: Tidak pernah berhenti.
5: Berlaku dan terus berlaku.
3: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestin.
6: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
4: Kami menentang kezaliman,
3: menentang kekejaman. Kami di Selangor FM
4: prihatin
3: dan menentang
4: penindasan kepada Palestin.
3: Palestin.
4: Palestin.
3: Palestin.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Lulangat dan Sepang 731. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 733. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 731.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Panas Masuk eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Baik, itu lagu dari M. Nasir, Raikan Cinta, baru saja berlalu. Okey, 7.1 minit malam, kembali bersama saya Cepat Ketemankan Anda, okey. Dan kalau kita tengok sekarang ini kan, kes skam memang macam-macam cara mereka.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.
2: Hai, kami Zaibi

0: Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Bam, bam, bam, bam. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga keselamatan wajib.

0: Terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: Hehehe, RTM terbaik.
6: Hi Malaysia, I'm Shakira and I'm so happy to be joining you in spirit for RTM World Cup Finale Night 2026. Thank you so much for all the love you've been showing to Dai Dai throughout this FIFA World Cup. It means so much to be a part of such a special celebration. Lots of love.
7: Okay, Bella, Shakira memang cukup sinonim dengan lagu Piala Dunia kan. Sejak tahun 2010 lagi, nama dia dah jadi antara yang paling diingati apabila membawakan lagu tema rasmi World Cup. Okay, sekarang 7.15 minit malam untuk makluman anda, maksudnya waktu azan maghrib pada jam 7.31 minit malam bagi kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Bayangkan sejenak, dunia di hujung jari kita. Skrin menyala, notifikasi berbunyi, mesej masuk tanpa henti. Kita boleh melihat seluruh dunia, tetapi adakah kita melihat dunia yang berada di depan mata? Hari ini, kehidupan sering terselubung di belakang skrin. Kita tertawa melalui emoji, berkomunikasi melalui mesej, berkongsi cerita melalui media sosial. Semuanya mudah, cepat dan menyeronokkan. Tetapi, di antara skrip, gambar dan video, di manakah kita meletakkan detik-detik kehidupan sebenar? Saat seorang anak memerlukan perhatian, saat seorang teman ingin didengar, saat senyuman yang ikhlas menunggu untuk dikongsi. Teknologi cumalah alat. Ia memang memudahkan, tetapi tidak mampu menggantikan kehangatan hati manusia. Ia boleh mempercepatkan komunikasi, tetapi tidak boleh menyampaikan kedalaman hubungan, sentuhan jiwa atau keikhlasan yang lahir dari hati. Maka marilah kita berhenti sejenak, letakkan telefon, pandang sekeliling, dengarkan suara mereka yang ada di hadapan. Rasai detik itu sepenuh hati. Kerana kebahagiaan yang sebenar bukan hadir dari skrin, tetapi dari detik yang kita luangkan di dunia sebenar. Antara skrin dan juga kehidupan sebenar, pilihlah untuk hidup dengan sepenuhnya di dunia yang nyata.
2: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesyarah Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI.
3: Ingatkan. Dan ulama-ulama terdahulu, ketika dia sakit ataupun ahli keluarga sakit, suami sakit, isteri sakit, anak sakit, antara amalan mereka adalah mereka akan pergi bagi makan ke orang. Bagi makan kat jiran, bagi makan kat anak yatim, bagi makan kat orang miskin ataupun dia sedekah. Selalunya dia akan bagi makan. Bagi makan yang sedap-sedap. Kenapa bagi makan? Kerana salah satu fadilat orang yang bersedekah, Allah akan sembuhkan penyakit. Dan saya ada beberapa kawan-kawan saya. Kalau suami dia sakit kan, dia datang, dia basuh yang sedap-sedap, yang memang saya tak payah tunggu esok. Sekarang saya makan, punya sedap. Dia bagi dan dia kata, tolong doakan suami saya. Suami saya ni demam, suami saya sakit. Tak berapa ketika, Allah bagi kesembuhan. Sebab tu jaminan daripada Nabi SAW. Tapi iblis akan kata, tak payahlah bagi makan, habis duit kau je bagi makan kat anak-anak je, tak payah bagi sedekah ni, nanti tak tahu nanti siapa nak tolong kau, nanti kau susah. Ni iblis takut-takutkan kita dengan perkara yang bersifat ke depan, masa depan. Apa contoh gangguan iblis daripada belakang pula? Gangguan iblis daripada belakang adalah ketika iblis membuatkan kita terperangkap dengan zaman, kisah silam kita yang dulu dan tak boleh nak move on. Teringat benda-benda dulu ataupun dalam psikologi kita panggil depression. Depression ni selalunya orang-orang yang teringat benda dulu. Trauma dulu, sakit dulu dan dia tak boleh nak sembuh, dia tak boleh nak move on dalam kehidupan dia.
4: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang dengar sekarang.

Radio Hati Kama baru saja berlalu. Okey, jadi setakat ini saja untuk PM Lokal untuk hari ini. Okey, terima kasih kerana setia menemani Cempaka. Okey, dari jam 3 petang tadi sampailah sekarang. Terima kasih diucapkan untuk anda. Dan selepas ini, Kiliran Art pula akan sambung temankan anda untuk segmen yang terakhir, iaitu segmen Malam Hari 812 ataupun MH 812. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat.
1: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Terima kasih kepada RTM.
4: Terima kasih kepada RTM.
5: Ribuan terima kasih kepada RTM.
6: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
7: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
8: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
9: Hehehe, RTM terbaik.

0: kami setiap masa.
1: Selangor FM, pilihan tepat.
2: I'm Shakira and I'm so happy to be joining you in spirit for RTM World Cup Finale Night 2026. Thank you so much for all the love you've been showing to Dai Dai throughout this FIFA World Cup. It means so much to be a part of such a special celebration. Lots of love.
3: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info traffic di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: MH812 bersama Kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda hari ini bersama saya DJ Ad Selamat ataupun DJ Ad di MH812. Saya menggantikan DJ N. Semoga beliau sihat-sihat sejahtera saja hendaknya lah ya. Okey, baiklah. Jadi saya akan temani anda dari jam 8 pagi hingga jam Lada, minta maaf, ada biasa bertugas pagi ni. Allahu Akbar. Daripada jam 8 malam hingga jam 12 tengah malam dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik dan info-info, dan juga kita ada berita dalam jam 9 atau dan jam 11 malam. Jadi jom saya temani anda, saya temani malam anda dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik. Nanti ada segmen yang anda boleh buat permintaan lagu. Jom kita teruskan, kita buka tirai MH812 edisi 22 Julai 2026 dengan lagu Rindu Bertandang Lagi. Dato' Hattan, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 844. Zon 2 Sabak, Bernam dan Kuala Selangor 847. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 844 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik. Panggung santai.
1: Baiklah, panggung santai. Malam ini saya nak berkongsi sedikit panggung santai. Kalau di RTM TV 2, kita saksikan drama bersiri Korea lakonan Nam Kong Min, Ah Yun Jin, Kim Yeon Woo, Lee Da In, Lee Chung Ah dan ramai lagi. Kisah percintaan tragis antara seorang bangsawan misteri, Lee Jang Hyun, dan seorang wanita bangsawan berani, Yoo Gil Chi, yang berlaku ketika zaman penjajahan dinasti King di Korea. Dalam suasana perang dan huru-hara, cinta mereka diuji dengan perpisahan, pengorbanan dan penderitaan. Jang Hyun yang menyembunyikan kisah silamnya mula berubah setelah jatuh cinta dengan Gil Chi. Sementara itu, Gil Chi belajar tentang erti cinta sebenar dan ketabahan melalui liku-liku yang menyayat hati. Anda boleh saksikan drama ini yang sedang berlangsung di TV 2. Okey, baiklah. Jadi pada jam 9 nanti, tajuk cerita dia apa ni? Tajuk cerita dia, Kerana Sayang Aku Tinggalkan. Imran ada perempuan lain ke? Okey. Jadi siapa yang nak menonton nanti pada jam 9 nanti, kita ada Kerana Sayang Aku Tinggalkan. Baiklah.
0: Hanya MH812 yang payung panggung santai sepanjang penerbangan. Terus nikmati panggung santai bermula 8.45 setiap malam weekdays. On point dan lebih energetik. Itulah Selangor FM.
1: Itu sahaja perkongsian saya untuk panggung santai hari ini. Jom, tak seindah wajah Tan Sri SM Salim.

Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan? Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan, bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan, oleh itu ia tidak menghalang, ia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan, Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Sudah tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan sudah tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, jemaah menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengurusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
3: Mereka boleh tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian STAM. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Datuk Seri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
4: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan, LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pekerja anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan pilihan raya Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
5: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dalam pada itu, 94 lokasi strategik seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah. Tambahnya, pelaksanaan projek tersebut membabitkan 77 lokasi bawah program Black Spot dengan peruntukan sebanyak RM27.85 juta. Selain 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat melibatkan peruntukan RM5.2 juta. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Iran menyasarkan siri serangan peluru berpandu dan drone terhadap pangkalan serta infrastruktur tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Kuwait dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan udara terbaru Washington. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengesahkan pihaknya membedil sistem pertahanan udara, kemudahan radar dan infrastruktur komunikasi Amerika di ketiga-tiga negara berkenaan bagi melumpuhkan keupayaan tentera lawan. Ratusan burung undan yang kelaparan kini mula membanjiri kawasan pelabuhan dan pasar pesisir pantai di Peru bagi mencari makanan sekaligus menjadi jelas petanda jelas fenomena cuaca El Nino yang semakin kuat dan mengancam sektor ekonomi utama negara itu. Pakar iklim turut memberi amaran fenomena El Nino pada tahun ini dijangka berada pada tahap kuat sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kemarau, banjir dan gelombang haba. Sukan badminton terbuka China 2026 bergulir wanita utama negara Pelitan M. Tina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara kepusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Ririna Hiramoto Kokona Ishikawa. Kemenangan 21-16-21-12 itu menyaksikan Pelitina bangkit daripada kekecewaan tersingkir seawal pusingan pertama terbuka Jepun minggu lalu. Bergu campuran profesional negara Gosun Huat, Sheven Lai Jamie turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jepun Hiroki Midorikawa, Misaki Matsumoto 21-15, 16-21 dan 21-19 dalam pertarungan selama 49 minit. Polis Kotija Selangor mengesahkan komitmen penuh dalam memastikan kawalan keselamatan dan ketenteraman awam berada pada tahap tertinggi bersempena penganjuran sukan Malaysia Sukma di negeri itu. Ketua Polis Selangor Dato' Syazali Kahar berkata, pihak penganjur Sukma telah berhubung dengan PDRM bagi merancang keanggotaan dan kawalan keselamatan yang diperlukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sebenarnya dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Bicara Hati Bersama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti yang saya janjikan, pada jam 9 suku kita akan ada tetamu. Jadi hari ini anda bersama mendengar curahan hati, bicara hati bersama Encik Nadir bin Mehamad. Encik Nadir bin Mehamad, beliau adalah seorang penyelidik Pusat Kanser Tun Abdullah Ahmad Badawi, Universiti Sains Malaysia. Assalamualaikum. Apa khabar tuan?
4: Assalam. Baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Macam mana perjalanan?
4: Alhamdulillah, daripada Kedah pukul 3 petang, alhamdulillah perjalanan lancar.
3: Lancar lah kan?
4: Cuaca pun okey.
3: Cuaca pun okey, yeah. Tapi sampai sini hujan.
4: Hujan.
3: Kalau di Kedah macam mana sekarang?
4: Petang tadi tak hujan.
3: Uh-huh.
4: Bila masuk ke Sungai Buloh tadi ada sikit.
3: Oh, dia dah mula kan? Macam kami sini di area Selangor, KL, asal petang hujan, asal petang hujan. Jadi baju hujan memang selesa, jangan jangan dilupakan. Selain daripada isteri dengan anak, kita jangan lupa baju hujan. Okey. Baiklah. Baik, jadi hari ini kita bersama dengan Cik Nadir sebentar tadi. Jadi Cik Nadir, jom kita dengarkan curahan hati pendengar kita.
2: Bicara Hati Bersama.
5: Jika dulu, aku takut nak balik kampung. Sebab bila balik, orang duk tanya, bila nak kahwin? Dah kahwin, orang sibuk tanya pula, bila dah dapat anak? Aku tengok adik aku tu baru dapat anak lelaki. Comel. Tapi bila sedara mara, jiran yang datang dah mula tanya, ini anak lelaki, bila pula dah dapat anak perempuan? Dah dapat anak dah tu, bersyukur je lah. Ada yang dah dapat anak lelaki dan perempuan, tapi masih popet. Tanya bila nak tambah lagi, mana cukup dua tu? Ish, pening bila fikirlah. Semua benda tak kena, boleh stres ni, anxiety, depressed.
3: Baiklah, itu dia tadi. Cik Nadir, voice note daripada pendengar kita. Okey. Baik, jadi jadi malam ini kita akan berbicara tentang topik ada rezeki, tiada pun rezeki. Ada rezeki, tiada pun rezeki. Betul juga. Dia bukan apa, macam macam dulu saya baru awal-awal perkahwinan pun, kita pun macam otak kita pun asyik, ya Allah, ada ke rezeki ni? Kan? Kan? Pasal kita faham keliling kita macam mana, masyarakat kita macam mana kan? Jadi bersama saya hari ini, pendengar-pendengar Selangor FM sekalian, Encik Nadir bin Mohamad, penyelidik Pusat Kanser Tun Abdullah Ahmad Badawi, Universiti Sains Malaysia. Jauh beliau datang daripada Kedah. Jadi sebelum kita berbual lebih lanjut, jom kita dengarkan dulu yang tadi tu, kita dah dengarkan tadi tu. Baik. Jadi tentang curahan hati pendengar Selangor FM tadi, apakah yang boleh dikongsikan tentang tajuk hari ini?
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, DJ dan juga seluruh pendengar Selangor FM. Yeah. Jadi kita nak bincangkan pada malam ini berkaitan dengan zuriat sebenarnya, ya.
3: Uh-huh.
4: Ada rezeki, tiada pun
3: rezeki.
4: Rezeki kan, yeah. Namun kita di masyarakat Malaysia khususnya, masyarakat yang dia punya kepompong kehidupan ni adalah berbentuk kekeluargaan. Bila mana kita berkahwin, dia punya perjalanan selepas berkahwin itu adalah mendapat zuriat. Itu adalah pemikiran yang telah diletakkan dalam kehidupan masyarakat di Malaysia inilah, apa-apa bangsa sekalipun. Jadi bila mana kita memasuki alam perkahwinan ini, tapi sebenarnya kan tidak semestinya semua orang yang berkahwin, pasangan yang berkahwin mendapat zuriat. Kalau kita tengok kepada kajian-kajian yang telah dilaporkan sebelum ini, daripada 10 perkahwinan, 6 perkahwinan tidak akan dapat zuriat dalam tempoh 1 tahun perkahwinan.
3: Okay.
4: Jadi maksudnya hanya 4 orang saja yang akan, 4 pasangan saja yang akan dapat zuriat dalam tempoh 1 tahun. Yang selebihnya itu mungkin 1 tahun setengah ataupun menginjak ke beberapa tahun seterusnya. Yang ini yang sebenarnya tidak difahami oleh kebanyakan masyarakat di luar lah kan. Jadi kita fikir bila mana kita berkahwin, sudah pasti perkahwinan itu akan beroleh zuriat beberapa bulan seterusnya, especially selepas 10 bulan kan, selepas 9 bulan begitu. Tapi hakikatnya tidak begitu.
3: Ya, betul kan?
4: Jadi bila mana ada pasangan-pasangan baru yang berhadapan dengan isu ini, sudah pasti dia datang dengan perasaan risau. Mengapa aku belum lagi dikurniakan zuriat kan? Jadi mungkin itulah yang yang bermain dalam fikiran mereka. Apatah lagi selepas setahun berkahwin, tiba-tiba ada satu majlis ataupun perayaan kan? Yang mana soalan yang cepu emas
3: berkumpul ya, kan.
4: Soalan cepu emas, cepu cemas, semua akan akan timbul lah pada
3: cepu cemas
4: itu,
3: kan?
4: Jadi itulah situasinya yang ada kalau kita tengok situasi kepada perkahwinan di Malaysia. Dan juga saya ingin menarik perhatian para pendengar semua, kita punya kadar kelahiran jumlah di Malaysia pada ketika ini adalah dalam berada di bawah paras penggantian, bawah 2.0. Kalau ikutkan data yang terkini, kita ada 1.6 ataupun 1.7. Maksudnya satu keluarga, satu perkahwinan, dia ada anak kurang daripada 2 orang. Berbanding dengan 10 tahun dulu, 20 tahun dulu, zaman-zaman kita dulu, kita ada 6-7 orang adik-beradik. Bila mana sampai ke belakang sikit, dah tinggal 3 adik-beradik macam tu kan. Tapi hari ini dah kurang daripada ada 2 orang adik-beradik. Jadi itulah situasi yang sedang kita alami di Malaysia.
3: Saya tertarik dengan perkataan masyarakat kita berfikiran tentang keluarga tu kan.
4: Ya, betul. Orientasinya begitu, orientasi kekeluargaan.
3: Ya, betul. Dan semua bangsa, semua bangsa berfikiran begitu. Betul. Sebab kalau macam kalau kita tengok filem-filem luar negara kan, mereka ada perbincangan, kita orang dah kahwin, kan, Azad dah kahwin, tapi kita orang tak fikir pasal anak lagi, macam tu kan. Tapi kalau dalam masyarakat Malaysia tu lain lah. Okey, jadi Irdina, saya harap awak stay, pasal yang bertanya tu nama dia Irdina. Jadi okey, baik, tadi bila berkata tentang zuriat ni, siapa tak nak anak bila dah kahwin? Tapi jika masih belum ada rezeki, bagaimanakah pasangan boleh mengekalkan keharmonian rumah tangga ketika berhadapan dengan tekanan daripada keluarga, masyarakat atau diri sendiri berkaitan soal zuriat ni semua? Ni yang biasa yang akan viral nanti. Kalau time raya kan, kan habis raya kan, aku menyampah orang tua tu, kan, macam tu kan.
4: Betul.
3: Jadi macam mana cara nak mengekalkan keharmonian tu?
4: Saya ingat keharmonian ini, first sekali kita lebih fokus kepada pasangan itu sendirilah kan. Suami isteri, apa-apa pun pokoknya, suami dan isteri. Maksudnya dalam kita berhadapan isu-isu ini, dipanggil sebagai cabaran lah, cabaran pasangan yang belum dikurniakan zuriat, ataupun kita guna pakai istilah pasangan subfertility. Kan, yang mana mereka ini selepas 1 tahun berkahwin, aktif melakukan hubungan seks tanpa sebarang alat perancang keluarga, tapi masih belum dikurniakan zuriat kan. Jadi pokoknya sebenarnya adalah pada pasangan itu sendiri, iaitu suami dan isteri sama-sama main peranan kan. Maksudnya bila mana kita berhadapan dengan isu-isu yang macam kerap kita dapat maklumat daripada kawan-kawan kita yang tidak dikurniakan zuriat ini, akan ada soalan-soalan daripada saudara, daripada kawan-kawan dan sebagainya kan. Jadi yang pertama sekali, saya ingat atas diri individu yang mendapat soalan cepu cemas itu, sebenarnya dia terlebih dahulu kena set dia punya minda lah, kan? Set dia punya minda, maksudnya dia accept situasi dirinya dan pasangan dia. Maksudnya saya telah berkahwin dan saya belum dikurniakan suriat. Kena accept dulu benda tu. Bila mana kita dah accept itu, kita akan jadi lebih tenang. Kita menerima realitinya. Bila mana dah menerima realiti itu, kalau ada lagi pelbagai cabaran-cabaran yang mendatang, soalan-soalan yang seterusnya, support each other. Kita tidak boleh meletakkan kesalahan ini kepada pasangan kita. Sebab di kalangan pasangan-pasangan subfertility ini, mungkin mereka telah menjalani rawatan, rawatan kesuburan, dan juga mungkin mereka sudah tahu siapa puncanya. Walau siapa pun puncanya, sekarang ini dalam kita nak menentukan dan nak memastikan rumah tangga kita harmoni, kita kena support each other. Sebab dia belum tamat lagi. Dia masih dalam proses perjalanan. Sebab umur reproduktif manusia ni adalah pada usia 15 hingga 49 tahun. Lama kan? Untuk mengandung, untuk mendapatkan zuriat kan? Jadi mungkin pada ketika ini ditanya soalan-soalan begitu, mungkin baru usianya 30 tahun. Masih ada lagi.
3: Ada baki lagi. Ada 20 tahun lagi.
4: Untuk mencapai 49 tahun kan? Betul. Jadi support each other. Itu yang kedua kan, selain daripada setting our minds, yang kedua kita support each other, dan juga yang ketiga ini mungkinlah saya ingat bila mana kita berhadapan dengan isu-isu macam ni, kita jangan cepat melatah. Bila mana kita cepat melatah, dia punya proses yang keseterusnya itu dynamic proses yang keseterusnya akan menyebabkan kita tidak seronok, kita tidak gembira, kita nak cepat sangat keluar daripada majlis yang sedang berjalan. Kita dah mula tak nak bercakap dengan orang, dan nanti kita nak sambung dalam kereta pula barangkali, dan juga kat rumah nanti pun mungkin akan ada suasana ataupun dia punya ekosistem yang hot lah.
3: Kurang sihat.
4: Kurang sihat.
3: Dia kadang-kadang bukan pasal apa. Kadang-kadang orang Melayu ni kita jenis bermasyarakat. Jadi kadang-kadang bila jumpa, mungkin dah lama tak jumpa saudara tu,
4: betul,
3: kita nak mulakan poin bersembang. Tapi itulah poin bersembang yang dipilih, bila nak buat anak kau ni. Jadi kita tengok pada Farid daripada Sejang Kang. Saya sering gaduh dengan isteri saya tentang zuriat. Saya selalu bagi tahu isteri saya bagaimana kita nak dapatkan anak, sebab kita dah lah kahwin lambat, umur pun dah hampir 40 tahun. Bagi saya okey, tapi saya risau isteri saya. Dia nampak sedih dan tak nak pergi majlis atau balik kampung. Tu baru kita sembang tadi. Takut orang tanya pasal anak. Apakah salah faham atau stigma yang sering dikaitkan dengan pasangan tanpa anak, dan bagaimana saya boleh bantu isteri saya, dan bagaimana masyarakat boleh membantu mengubah persepsi tersebut? Tadi tuan dia cakap kita support each other. Support each other. Kita orang lelaki ni kadang kita tak tahu support each other tu macam mana. Kan? Jadi tuan boleh bagi sikit pandangan tu.
4: Okay. Sebelum kita tengok dari segi stigma masyarakat kan, kita balik kepada peranan yang perlu dimainkan oleh suami ataupun isteri lah. Maksudnya bila mana kita melihat soalan itu mungkin ditanya, ditujukan kepada si isteri. Mungkin kita yang ada bersama di situ mungkin boleh menjawab, menyelit, ataupun bawa kepada perbincangan yang lain. Kan, itu adalah maksudnya kita support. Kita bukan tunggu apa jawapan yang isteri nak bagi. Ataupun kita campur lagi, menambahkan suasana panas tadi. Kan, suasana yang tidak gembira tadi. Maksudnya kita tak support dekat situ. Jadi kita main peranan bersama. Sebab ini bukannya soal dia, tetapi adalah soal kita. Kan, soal kita bersama. Kan, mungkin juga yang saya sebutkan tadi, bila mana support dish ada tadi, puncanya mungkin daripada pasangan ataupun puncanya pada kita. Tapi biasanya masyarakat kita ni melihat berpandukan kepada research yang telah dijalankan, kebanyakan orang fokus kepada wanita. Isu tak subur ni adalah wanita. Tapi pada hakikatnya sebenarnya
3: dua-dua boleh.
4: Punca ketidaksuburan 35% datang daripada sama rata. 20% lagi datang daripada faktor lelaki, 20% lagi daripada faktor perempuan, dan juga 10 lebih kurang, 10, lebih kurang 10% yang berbaki itu adalah faktor yang tidak dikenal pasti. Maksudnya mereka ini telah melalui rawatan, mereka ini telah menjalani beberapa prosedur, tapi semuanya okey. Cuma tak melekat ataupun tak mengandung. Itu saja. Apa puncanya tidak dapat dikenal pasti. Maksudnya dekat sini, orang di luar bila mana dia bertanya bila nak tambah anak ataupun bila nak dapat anak, bila nak bagi cucu kepada atuk punya kan, orang tak tahu punca ini kan. Jadi kita sebagai pasangan suami isteri kena support, kena support, kena sokong, sebab perjalanan kita masih panjang. Baki lagi kesuburan kita itu, umur kesuburan ataupun umur reproduktif kita ada baki lagi 15 tahun barangkali 20 tahun macam itulah kan.
3: Macam Farid ni sendiri, dia kata kita kahwin pun umur 40 tahun, dia kata. Mungkin dua-dua suami isteri 40 tahun memang agak lewat sedikit kan. Tapi masih ada lagi.
4: Masih ada baki kan? Lebih kurang 9 tahun
3: lagi. Ada kan? 9 tahun lagi.
4: Kalau ada rezeki dia, insyaAllah.
3: Dia mungkin kita, sebagai pasangan suami isteri, kita kena rezeki bukan tak ada, tapi rezeki tu belum datang, timing dia, timing dia belum
4: sampai masanya kan.
3: Okey, baik Cik Nadir, kita berehat sebentar, kita minum-minum kejap, nanti kita sambung balik curahan nanti kita. Baik pada pendengar semua, korang stay tune, anda stay tune, kita masih ada lagi perbincangan ni. Baiklah, jom, lelaki ni Anwar Zain, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Kita masih lagi bersama dengan Cik Nadir bagi sembang kita pada malam ini, curahan hati kita dengan tajuk Ada Rezeki Tak Ada Pun Rezeki. Baik, Cik Nadir, kita sambung sedikit. Saya akan bacakan ada soalan daripada Sharma Kelang. Saya dah kahwin. Sharma ni wanita berbangsa India lah. Okay, saya dah kahwin hampir 6 tahun dan masih belum mendapat zuriat. Ada yang kata ini karma. Saya atas karma saya atas kesalahan yang saya lakukan. Saya dulu anak yang degil dan suka lawan cakap ibu bapa saya. Pilihan hati saya juga bukan direstui ibu bapa. Dari sudut psikologi kaunseling, apakah pilihan atau bentuk sokongan yang tersedia untuk pasangan yang sedang berusaha mendapatkan zuriat atau anak? Jadi tadi cik pun kita ada sembang-sembang, cik ada jumpa pasangan yang dah lebih 10 tahun berkahwin. Yeah. Jadi apa dari segi psikologi kaunseling ni?
2: Ya, Sharma dan juga semua pendengar-pendengar yang berada di luar sana. Kita di bahagian ataupun dalam perkhidmatan psikologi kaunseling ini, kita especially macam saya sebelum ini berkhidmat di Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN. Memang fokus kepada family. Di antara servis kita adalah kaunseling keluarga dan juga kaunseling perkahwinan. Di seluruh Malaysia, bukan saja di Selangor ini, kita ada perkhidmatan kaunseling keluarga. Jadi untuk mendapatkan perkhidmatan ini, boleh hadir ke semua pusat ataupun ke semua pejabat
1: LPPKN.
2: LPPKN khususnya. Dan juga banyak agensi-agensi lain juga menyediakan perkhidmatan begitu. Jadi mungkin saya boleh bagi sedikit pedoman lah bagaimana psikologi ini membantu, perkhidmatan kaunseling psikologi membantu. Mungkin lah kalau Puan Sharma tadi pernah pergi mendapatkan rawatan
1: IVF
2: ataupun rawatan kesuburan lah, umumnya adalah rawatan kesuburan ataupun fertility. Mungkin jarang dapat berjumpa dengan kaunselor ataupun pegawai psikologi di sana, sebab khususnya adalah untuk rawatan klinikal. Tapi di PKN sekarang ini kita telah menyediakan perkhidmatan begitu. Maksudnya support kepada perkhidmatan klinikal adalah perkhidmatan kaunseling dan psikologi untuk memberi khidmat nasihat untuk menenangkan pasangan-pasangan, especially bila mana pada hari itu didatang adalah untuk mendapat tahu apa dia punya diagnose daripada doktor, sama ada apa isunya, kan? Jadi perkhidmatan yang kita tawarkan ini adalah untuk memberi sokongan dan galakan supaya sekiranya kita telah merancang satu-satu rawatan kesuburan itu, pasangan dapat habiskannya. Bukan disebabkan satu-satu fasa kita berhenti,
1: give up cepat.
2: Jadi sebab kita perjalanan rawatan kesuburan itu biasanya panjang. Dan kita akan berhadapan dengan pelbagai isu. Hari ini kita dapat cuti, suami tak dapat cuti, biasa kan? Jadi kita kena datang sendiri. Mungkin kita pun dah tak bersemangat, kan? Jadi maksudnya dekat situ perkhidmatan kaunseling dan psikologi adalah bantu untuk support keadaan diri kita, dan juga mungkin juga memberi cilik akal, dari sudut mungkin ada maklumat-maklumat yang kita tak tahu, berkaitan dengan psikologi especially, dan di situ

0: juga kita membantu juga daripada sudut psychosexualnya. Hmm. Bila mana kita bercakap berkaitan dengan zuriat, dia ada kaitan langsung dengan aktiviti seksual. Suami isteri. Di situ juga kita akan memberi perkhidmatan ataupun support dari sudut pengetahuan bagaimana aktiviti seksual yang sihat, bagaimana aktiviti seksual yang boleh menyumbang kepada kemenjadian ataupun orang kata mengandung itu kan. Mungkin timing dia dan sebagainya. Jadi kaunselor-kaunselor kita yang berada di pusat subfertility ni telah dipersiapkan dengan kemahiran-kemahiran itu. Selain daripada bantu untuk menenangkan emosi pasangan, kita juga akan menyediakan maklumat-maklumat begitu supaya pasangan balik daripada pusat rawatan kita, dia berada dalam keadaan yang lebih tenang.
1: Yang lebih tenang.
0: Kan? Bukan untuk balik itu ada untuk backfire, untuk menyalahkan siapa yang menjadi punca kepada tidak dapatnya zuriat tadi. Itu yang kita boleh bantu. Dan juga sebenarnya saya mungkin juga ambil peluang ini untuk mempromosi. Di LPPKN pun kita ada satu program namanya BUAI. BUAI ini adalah untuk memberi bantuan kepada pasangan-pasangan yang telah berkahwin, yang belum mendapatkan zuriat. Cepat-cepat datang jumpa LPPKN. Dan juga kita ada perkhidmatan di sana untuk tawarkan kepada pasangan-pasangan. Jangan tunggu sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Agak lama. Kalau anda pasangan yang berusia bawah daripada 35 tahun, selepas 1 tahun boleh datang untuk dapatkan.
1: Dah boleh datang dah.
0: Tapi selepas 35 tahun, 6 bulan perkahwinan, kalau masih belum mengandung, cepat-cepat datang kita. Jangan tunggu sampai 6 tahun.
1: Jangan sampai 6 tahun pula. Okey. LPPKN ya. Jadi iyalah, pasal kita selalu bersembang, kita berdua lelaki suami isteri. Kan? Kita mungkin perlukan orang ketiga untuk beri pandangan. Kan? Jadi tapi kita kena get ready lah untuk lebih cool.
0: Betul.
1: Kan? Nanti dia yang cakap senang lah. Kan? Jangan sampai terkeluar macam tu. Jangan sampai terfikir lah macam tu kan. Cakap senang lah. Kita yang nak kena hadap ni apa semua kan. Jadi
0: memang betul. Kita, proses tu memang panjang. Proses rawatan panjang. Dan pelbagai perkara boleh berlaku di dalam perjalanan.
1: Perjalanan tu. Yalah.
0: Betul. Jadi sokongan psikologi itu adalah satu keperluan bagi pasangan.
1: Jangan pandang enteng lah pasal soal psikologi ni. Jadi kita berbalik pada soalan pada Michelle pula. Michelle daripada Shah Alam. Saya dan pasangan saya dah berkahwin lama dan rumah kami masih sunyi. Tiada bunyi bayi, kanak-kanak, walaupun persediaan bilik anak telah tersedia. Bagaimana saya dan pasangan saya masih boleh mencari makna, kebahagiaan dan tujuan dalam perkahwinan sekiranya kami masih belum dikurniakan anak atau mungkin tidak dapat memperoleh zuriat? Dia pasal dia mungkin excited, dia dah awal excited. Dia dah okey, kita dah kahwin, nanti kan kita dapat anak, so dia buat bilik untuk anak, dah ada perhiasan untuk anak maybe kan. Jadi macam mana? Ni Michelle ni, kesian juga ni Puan Michelle ni. Okey.
0: Terima kasih Puan Michelle ya, atas soalan ini. Saya ingat beginilah kan. Based on kita punya tajuk kita pun hari ini, kita buka ada rezeki, tak ada pun rezeki kan. Sebenarnya perkahwinan itu pun rezeki. Perkahwinan itu adalah anugerah. Zuriat juga adalah anugerah. Jadi sementara kita belum dikurniakan zuriat, jadi kita manfaatkan masa bersama ataupun suami dan isteri. Kan? Mungkin pada masa ini kita perlu mencipta kan, segala keseronokan, segala kegembiraan,
1: momen-momen
0: indah bersama.
1: Itu.
0: Kadang-kadang tadi saya ada sebut berkaitan dengan 10% faktor yang tidak dikenal pasti. Mungkin pada masa inilah kita menyiapkan diri kita untuk menjadi seorang ibu dan ayah. Untuk menjadi ibu dan ayah ini perlu perasaan kasih sayang, perlu kekitaan. Jadi masa ini kita tengah develop. Mungkin kita belum bersedia. Kan? Jadi kita menyiapkan diri kita dengan keadaan macam ni, kita gembira. Dan juga saya ada melihat proses kemenjadian zuriat ini. Kadang-kadang faktor psikologi dan juga faktor ketidaksiagaan kita suami isteri ini menyebabkan sperma dan ovum itu sukar untuk senyawa untuk untuk bertemu sebenarnya. Jadi itu faktor yang mungkin yang tidak dikenal pasti.
1: Mungkin yang 10% itulah. Mungkin luaran cakap kita nak anak cepat, tapi mentaliti Ready ke aku ni? Kan?
0: Jadi saya ingat perkara ini adalah perkara yang ruang yang ada untuk kita manfaatkan secara bersama.
1: Yeah.
0: Buatlah aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan, aktiviti-aktiviti yang mungkin berkait dengan orang kata kasih dan sayang. Kan? Mungkin belum dapat suriat, kita boleh pergi memberi perkhidmatan di kawasan-kawasan perkampungan ataupun komuniti yang memerlukan, ataupun rumah anak-anak yatim dan sebagainya. Inilah masa kita
1: semai benih tu awal.
0: Itu adalah untuk kita punya mental, kita punya fizikal dan juga kita punya emosi. Mungkin dengan aktiviti-aktiviti begitu, maksudnya kita sudah menyediakan sistem reproduktif kita juga secara tidak langsung untuk menjadi ibu dan ayah.
1: Betul juga.
0: Itu antara pengalaman lah. Pengalaman saya buat research lebih kurang 3 tahun ini.
1: Memang ada jumpa?
0: Ada jumpa.
1: Pasangan yang berjaya, daripada yang
0: proses tadi.
1: Proses tadi tu.
0: Yang kita ingat macam semuanya bergantung kepada rawatan klinikal.
1: Klinikal kita,
0: satu rawatan lain, ikhtiar lain lah kita boleh sebut kan, yang telah membuahkan hasil. Ada juga yang cuba untuk mendapatkan haiwan-haiwan peliharaan. Ada yang pergi ke taman-taman bagi makan kepada burung, bagi makan kepada haiwan-haiwan yang apa orang kata terbiar dan sebagainya.
1: Dia akan mempengaruhi tak dalaman kita?
0: Ya, kalau ikutkan video yang saya katakan saya pernah tengok itu, sebenarnya dia menyumbang. Dia menjadi satu daya penarik antara genetik lelaki dan genetik wanita ini untuk bersama, untuk tu sebenarnya.
1: Dan rasa keinginan tu pun meninggi, kan?
0: Ya. Saya nampak begitulah. Nice. Mungkin itulah yang boleh dicuba oleh pasangan ini.
1: Jadi
0: cuba kaedah lain selain
1: betul.
0: Yang mungkin sedang berjalan sekarang.
1: Jadi janganlah bila sedang tak ada anak ni, time ni lah kerja masuk pukul 8 pagi, balik pukul 12 malam. Kan? Lagi
0: sebenarnya ni kan, kita semua kena bersiap siaga untuk ke arah itu. Kalau betul kita nak mendapat syuriat, kita bersiap sedia dari segi pemakanan kita, gaya hidup kita. Nak jadi seorang ibu ni kena balik sebelum maghrib lah, jazanya sebelum malam lah, sebab anak-anak tengah tunggu dah balik sekolah. Jadi kita pun persiapkan diri begitu.
1: Mulakan rutin macam tu.
0: Mungkin dengan keadaan begitu, sistem reproduktif kita juga bersedia untuk menjadi seorang ibu dan juga seorang bapa.
1: Betul.
0: Itu antara idea daripada penemuan yang mungkin kita tidak pernah baca di luar sana. Tak ada pendedahan, tapi inilah satu
1: research. Tapi ini atas kajian yang
0: telah dijalankan.
1: Memang kajian turun di Encik Nadir ni, dia kajian turun di lapangan,
0: Di lapangan
1: selama 3 tahun. Daripada di semua bandar-bandar besar, Johor Bahru, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang.
0: Juga di Pulau Pinang.
1: Semua culture kehidupan seharian tu berbeza tu.
0: Berbeza.
1: Kan? Kalau macam Pulau Pinang, dari segi makan pagi-pagi dah makan nasi. Johor makan roti, Tu memang berlainan-berlainan tu. Jadi kita memang boleh guna pakai.
0: Dan juga kita telah jalankannya kepada 3 bangsa utama di Malaysia. Sudah ada dia punya dapatan dia.
1: Yang
0: mungkin boleh digunapakai dan juga di praktikkan oleh pasangan-pasangan yang sedang berhadapan dengan
1: isu ini. Jadi Cik Nadir, apakah kata-kata yang sesuai diberikan kepada diri sendiri jika belum dikurniakan anak untuk diri sendiri ni?
0: Macam saya katakan di awal tadi, proses kesuburan itu panjang. Mungkin anda ada baki masa lebih kurang 15 tahun, 10 tahun. Jadi yang pertama sekali, kita kena bagi kata-kata semangat kepada diri kita. Yang pertamanya, kena sebut dekat diri kita, nak hantar isyarat kepada minda kita, mungkin juga dengan tingkah laku kita, anda adalah insan terpilih. Mungkin bukan hari ini, tetapi adalah mungkin masa akan datang. Benda ini sangat mujarab lah, ataupun sangat sangat memberi pengaruh kepada kehidupan seharian kita. Kita insan terpilih.
1: Betul.
0: Mungkin kita belum dapat hari ini, mungkin akan dapat pada hari-hari yang akan datang. Kita tidak pasti, kan?
1: Betul.
0: Jadi pilih perkataan-perkataan yang positif sebenarnya untuk kita rasa lebih selesa, lebih tenang dengan perjalanan hidup kita. Itu penting untuk diri kita, sangat penting. Apa yang datang daripada mulut kita sangat mempengaruhi kehidupan,
1: kehidupan harian kita sebenarnya. Ya, ya. Kan? Kalau walaupun, ada pemikiran negatif, negatif, negatif, ya. Susah aku ni susah. Ha.
0: Walaupun orang kata nanti apa orang kata kan, tapi sebenarnya apa yang kita kata apa adalah kita, lebih penting.
1: Itu yang lebih penting, ya. Betul. Jadi bagaimana pula kita nak pujuk pasangan kita yang kecewa dengan tindakan anak dalam tiadanya anak dalam hidup berumah tangga ni. Macam tadi dah kata, dah support each other kan. Okeylah, bagi satu words yang yang betul-betul boleh menenangkan jiwa seorang wanita ni.
0: Saya ingat macam ni lah, saya nak berkongsi jugalah kan, saya punya ada beberapa bacaan saya. Dia bukan satu word lah, tapi mungkin juga pedoman kita bersama lah. Sebab anak ni adalah anugerah kan. Saya nak bawa para pendengar sekalian kepada satu surah, iaitu surah Asyura ayat 49 hingga 50. Yang mana takrifan yang lebih kurang macam ini. Kan, yang boleh rujuk nanti rujuk semula kan, surah ini ayat 49 hingga ayat 50, yang mana Allah Subhanahu Taala ini dia adalah yang berkuasa kan, yang nak memilih pasangan ini nak diberi anak lelaki, pasangan ini nak diberi anak perempuan sahaja, ataupun pasangan ini nak diberikan anak kedua-duanya, anak lelaki dan perempuan, ataupun nak memandulkan pasangan tersebut. Jadi maksudnya pada masa ini, kalau kita melihat balik kepada ayat ini, maksudnya mungkin belum masa lagi. Ataupun kita adalah diberi pilihan antara tiga tadi. Kan? Jadi kalau kita melihat macam ni, kuasanya adalah kepada pencipta kita. Kan? Mendapat zuriat ini bukan, bukan kita kata kita nak,
1: bukan dalam kawalan kita.
0: Betul. Kan? Yang ini semua adalah anugerah. Kita cuma mampu ikhtiar. Kan? Ikhtiar jangan berhenti. Kan? Kalau Allah kata takdirnya itu, kan? InsyaAllah itulah rezeki kita. Kan? Ada pun rezeki, tak ada pun rezeki.
1: Ya, betul. Jadi apa pula kalau boleh diungkapkan, kalau apa kita nak cakap pada, kalau ada rakan kita, adik-beradik kita yang kita nampak down, benda-benda macam ni kan, okeylah, yang tu dengan pasangan yang kita sentiasa dengan dia. Kalau dengan adik-beradik, dengan kawan macam mana? Mungkin sebab kalau kawan, ada jenis kawan yang kita tak boleh nak cakap serius, sentiasa nak yang seloroh macam tu je kan. Jadi macam mana cara nak
0: saya ingat ini pedoman ini juga saya dapat dalam research panjang saya melibatkan tiga negeri tadi. Kita berjumpa dengan dia, jangan banyak tanya berkaitan dengan pasal anak zuriat ini. Kita tahu kan isu dia. Jadi kita tanya apa khabar, doakan dilancarkan segala urusan, peluk dia. Itu pun sangat sangat memberi impak yang besar kepada dia. Kan, berbanding kita tanya berseloroh tadi, tanya benda-benda yang mungkin efeknya akan menyebabkan dia tidak gembira selepas bertemu dengan kita. Lebih baik kita dan juga masyarakat ubah cara kita bertanya, kan, lebih kepada kita mendoakan.
1: Kan nampak yang kita sentiasa ingat dia dalam doa kita. Betul. Kan
0: itu lebih baik sebenarnya.
1: Jadi kawan tu pun rasa kan, ada yang ada orang yang faham,
0: cabaran
1: ada dia orang yang faham. Jadi
0: peranan itulah perlu diubah.
1: Jadi okey, baik, kita berehat seketika, nanti kita sambung balik. Baik, jom kita dengarkan Cinta Dalam Hati Ungu Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi, ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, baik, kita kembali lagi dalam curahan hati bersama Encik Nadir daripada USM. Okey, baik tuan, dia ada soalan tambahan sikit daripada TikTok lah. Dia tanya, cabaran jadi bapa untuk setahun awal pertama dan cara nak jaga emosi isteri. Kita tambah sikit. Okay. Macam mana? Cara nak jaga emosi isteri. Maksudnya yelah, mungkin nanti dah ada anak yang pertama tu kan?
2: Maksudnya sebelum ada anak ke dah ada anak sekarang?
1: Dah ada anak. Yelah, letih yang jaga baby, yang suami tak reti nak tolong. Dia bukan tak nak tolong, dia tak reti. Kang buat salah macam tu. Okey, tambah sikit, kita raikan soalan
2: ini. Ini adalah pasangan yang telah ada zuriat. Mungkin satu tahun tu sebenarnya adalah dalam proses kita
1: pembelajaran
2: kan, proses kita nak memahami lagi dan juga nak memenuhi peranan-peranan kan. Jadi mungkin kita tengok anak kalau usianya satu tahun tu, peranannya adalah dengan ibu lah. Ibu yang main banyak peranan, nak menyiapkan mungkin minum susunya, makanan kalau ada yang dah bagi makan dan sebagainya, pakaian dan sebagainya. Jadi sebagai seorang suami ni, sebab kita raikan bapa yang bertanya ni kan, jadi ambil cuba sebanyaknya membantu pasangan tadi. Kan, kalau kita nak buat ni kadang-kadang tak betul kan, salah ambil baju lain, seluar lain kan. Jadi kita tanya dah,
1: dia tak boleh tu, tak boleh, benda tu orang pantang. Baju biru seluar kuping apa
2: kan. Jadi kita tanya, apa yang boleh kita bantu. Jadi inilah proses pembelajaran yang akhirnya nanti kalau ada anak yang kedua nanti, kita dah tahu dah nak buat apa. Kan? Memanglah bapa-bapa muda, sebab ini adalah pengalaman pertama. Mungkin nak panaskan susu pun tak tahu lah. Suhu air yang sesuai
1: kan? Berapa ounce dia,
2: waktu bila kita nak kena cuci ataupun mandikan anak dan sebagainya kan. Ini yang lebih ada orang kata pengalaman ataupun yang ada power lah kepada proses untuk menyediakan anak-anak ni adalah ibunya. Jadi kita tanyalah, dan juga kita tunjukkan yang kita boleh bantu. Kan? Kalau tak bantu baby tu, kita bantu peranan ataupun keperluan si ibu tadi.
1: Kan? Mungkin ringankan mulut untuk bertanya lah, perlu apa-apa tak? Nak apa-apa tak? Nak kena buat apa tak?
2: Betul. Itu sangat sangat sangat pentinglah, supaya kita ni bukan setakat ada, tapi ada ni orang tak ada yang bermakna.
1: Betul.
2: Ada bapaknya tapi dengan headset kat luar itu ada tapi tak bermakna
1: Betul.
2: Biar kita ada dan juga kita memberi makna kepada keberadaan kita. Itu yang penting.
1: Dengar tu. Encik Azril dengar tu Dia pasal apa dia? Okeylah, paling power dia boleh buat, dia cuci ni. Cuci kalau ada najis anak sepah ke apa kan. Itu dia rasa macam sumbangan dia dah sangat besar. Kadang-kadang dia rasa macam tu. Saya dulu jadi masa anak saya pertama pun, saya rasa saya dah banyak buat. Tapi bila saya tengok, baru 1% je aku tolong ni. Okey, baik. Jadi rubusan kepada jalan penyelesaian, sudut pandang positif dan kata-kata penguat. Boleh tak tuan kongsikan satu mesej penting kepada pasangan yang menanti zuriat agar mereka tidak begitu tertekan, dapat melalui kehidupan dengan tenang dan sejahtera? Sebenarnya kita dah banyak kali ulang dah. Dan tu ada bagi, tapi bagi satu ni yang terakhir, kita pun dah nak habis dah tempoh temu bual kita ni. Jadi satu ayat penguat betul-betul abang-abang, akak-akak, pasangan suami isteri, pendengar di Selangor FM walaupun di TikTok Selangor FM, tolong kita memang kena ada hikmat nasihat daripada luar. Jadi Cik Nadir ni datang memang tujuan dia untuk menenangkan sahaja, untuk anda terima tajuk ada rezeki tak ada pun rezeki. Kita nak satu yang boleh menenangkan mereka?
2: Baik. Okay, saya ingat inilah kan. Bagi yang sedang menanti kehadiran suriat kan, kita bukan menanti saja, tapi kena dengan gerak kerja. Kan? Barulah bila-bila sampai satu fasa nanti, kalau tak dapat pun kita anggap itu adalah rezeki dan juga kita puas hati. Kan? Jadi kesiapsiagaan kita ini, dia bukan sahaja kepada proses rawatan saja, tetapi sebenarnya adalah proses kita merubah gaya hidup kita, merubah cara kita makan, cara kita berinteraksi, berhubungan dengan isteri. Itu adalah semua berkaitan dengan ilmu dan juga pengetahuan. Jadi mungkin kita kurang dekat situ. Pengetahuan pasal pemakanan pun kita mungkin tak tahu. Kan? Berkaitan dengan aktiviti seksual pun mungkin kita tak berapa. Jadi masa dalam kita menanti zurat itu adalah lebih baik kita gunakan masa untuk menimba ilmu dan mendapatkan
1: mempersiapkan diri,
2: nasihat dengan mempersiapkan diri. Saya ingat bila mana sampai satu masa nanti pun kita memang puas hatilah, kan? Ada pun rezeki, ada pun rezeki.
1: Kita sebab dah
2: kita
1: cuba
2: dah buat segalanya, ikhtiar yang terbaik.
1: Apa saja kita dah, apa saja kita dah buat kan? Jadi kita tak perlu nak nak rasa tertekan. Akhir kita kalau as a Muslim, tak ada doa yang tak diterima Allah, cuma Allah tangguhkan doa kita. Kan?
2: Tak di sini adalah di sana.
1: InsyaAllah dia, Ini semua ketentuan lah. Betul. Kan? Sebab tu tadi saya pasang lagu Lelaki Ini Cinta Dalam Hati tu, saya main saja sebab kita kena faham, ada suami sayang anak dan isteri. Kalau tak ada pun suami tetap sayang isteri. Tapi perkara tu kita kena bina lah sendiri. Masing-masing dengan yang cara yang positif.
2: Dia bukan hanya di mulut, tapi dengan tingkah laku.
1: Dengan tingkah laku,
2: seiring. InsyaAllah kita akan dapat kekal kasih sayang dan juga kekal perkahwinan kita.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Itu yang sebaik-baiknya lah. Kita kena sentiasa positif dengan ketentuan Allah. Allah tahu apa yang disusun dalam hidup kita. Jadi sementara tak ada anak ni, bolehlah pergi RZ member berdua dengan isteri.
2: Hujung bulan ini.
1: Jangan kau pergi seorang. Kau pergi seorang tak jadi apa lah. Kan? Mana tahu kat masa tu adrenalin kita masa di RZ member tu kita kan
2: tinggi
1: semangat. Lepas tu malam tu membuatkan benda tu jadi rezeki kita. Kita tak boleh tahu jadi. Boleh jadi benda tu. Jadi insyaAllah saya nak ucapkan terima kasih sekian saja bersama Cik Nadir kita, Cik Nadir bin Mehamad, penyelidik Pusat Kanser Tun Abdullah Ahmad Badawi Universiti Sains Malaysia, atas perkongsian nasihat, tips daripada jauh datang, daripada Kedah datang pukul 3 sampai tadi pukul 8. Letih-letih dia datang, dia luangkan masa untuk kita. Ini untuk kebaikan masyarakat. Jadi sebab tu Tuan Nadir ni pun buat PhD tentang perkara ni kan. Apa title PhD tu?
2: Saya buat pengekalan perkahwinan pasangan subfertility.
1: Pengekalan perkahwinan
2: pasangan subfertility.
1: Pasangan subfertility.
2: Subfertility adalah pasangan yang tak subur tadilah.
1: Jadi untuk pendengar Selangor FM, ingat di LPPKN mereka ada bermacam-macam khidmat. Kalau umur 25 ke bawah, 30 ke bawah.
2: 35 tahun
1: ke bawah.
2: Belum dapat zuriat dalam tempoh 1 tahun berkahwin.
1: Dalam tempoh tahun pertama perkahwinan belum dapat lagi zuriat.
2: Boleh dapat.
1: Boleh dapatkan khidmat macam-macam lah kat sana, ada kaunseling, kat sana ada perubatan kan.
2: Rawatan klinik.
1: Rawatan klinikal pun ada di LPPKN juga. Kalau 35 ke atas,
2: kurang daripada 1 tahun ataupun 6 bulan.
1: 6 bulan. 6 bulan lah. 6 bulan kalau kita dah usaha, masih belum ada rezeki lagi, boleh pergi ke sana. Seluruh negeri ada pusat dia. Kena rajin cari je. Sekarang semua kat ujung jari. Jangan nak malas sangat. Ini salah satu usaha ikhtiar kita ni. Ini ikhtiar kita. Kita jangan nak menyerah. Tak boleh. Okey, baiklah. Saya ucapkan terima kasih Cik Nadir atas kehadiran Cik Nadir dalam curahan hati di Selangor FM malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Pulang ke Kedah bila?
2: Besok pagi.
1: Semoga perjalanan tahan badan. Jadi semoga Cik Nadir selamat pergi, selamat pulang.
2: Alhamdulillah.
1: Balik ke Jitra kan?
2: Balik Kulim.
1: Kulim Hitech tu kan? Jadi semoga perjalanan selamat seadanya. Semoga dirahmati Allah. Terima kasih apa yang Cik Nadir buat ni, semoga Allah ambil sebagai satu ibadat, ya, betul, yang diterima sebagai ibadat kita, insyaAllah. Amin. Amin. Ini ilmu yang bermanfaat ni. Ya. Ni kalau kita pergi nanti, kita dah tinggalkan satu ilmu yang bermanfaat ni. Alhamdulillah dah.
2: Terima kasih Selangor FM. InsyaAllah ada kesempatan jumpa lagi.
1: Ya, baik, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jom kita dengarkan Cinta Mati. Niji, Selangor FM. Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya, DJ Ad di MH812. Tadi kita sudah selesai dengan curahan hati, nasihat daripada Cik Nadir. Bagaimanapun, macam mana pun, ada rezeki anak, tak ada rezeki anak, itu bergantung pada rezeki kita lah. Allah takdirkan semuanya. Yang penting kita jaga hubungan kita dengan isteri. Semoga kita hubungan kita lebih hangat-hangat, sentiasa hangat bersama isteri, insyaAllah. Semoga kita dipermudahkan urusan tu. Okey, baiklah. Jadi tadi pun kita dah layan lagu melo. Sekarang saya nak bawa satu vibe ceria sikit. Jom kita dengarkan lagu daripada Datuk Zainal Abidin dan Tan Sri SM Salim. Satu, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9:15 malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Anda masih lagi bersama saya DJ Art di week di MH812. Sekarang jam menunjukkan pukul 10:36.

0: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Selangor FM, anda masih lagi bersama saya. Sekarang jam menunjukkan pukul 11.28 minit malam. Apa khabar sahabat-sahabat yang dah lama kita tak sembang-sembang, dah lama tak berjumpa, yang singgah masuk ke dalam TikTok Selangor FM ni. Saya ucapkan semoga anda diberikan kesihatan yang baik. Jadi cuaca di tempat anda macam mana? Okey, jadi malam-malam ni kita kena santai. Okey, santai, cool-cool. Dengar lagu pun yang melo-melo. Kita melayan-layan diri kita. Baiklah, manjakan diri kita. Rehatkan diri kita. Sudah satu hari kita bekerja, kita relax-relax. Dengar lagu yang relax, yang cool-cool. Baiklah, jom kita dengarkan daripada Yarmouk, Sang Puteri. Dan selepas itu, kita ada NSYNC, This I Promise You. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Selangor FM, Radio 21 Orang Selangor. Alhamdulillah. Okey, jadi sudah sampai dah hampir-hampir ke penghujung siaran kita untuk MH812. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar yang daripada pagi, daripada pukul 6 pagi. Oh, dan setia juga menemani saya daripada jam 8 pagi hingga jam 12 pagi dalam MH812. Alhamdulillah, saya harap anda berpuas hati dengan seleksi-seleksi lagu yang saya pilih, dan juga saya telah tunaikan permintaan-permintaan lagu anda. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mendengarkan saya di 109 MHz, tak lupa juga di RTM Klik, dan juga sahabat-sahabat yang masuk dari tadi di TikTok Selangor FM. Saya ucapkan terima kasih. Sekarang mata pun dah layu-layu dah kan. Bukan saya saja, anda semua sekali macam itulah kan. Jadi semoga malam kita hari ini memberikan kita kerehatan dan memberi kita recharge tenaga kita untuk bekerja pada esok hari. Pada esok hari, hari Khamis kan. Jadi esok hari Khamis 23 hari bulan, semoga urusan kita dipermudahkan oleh Allah SWT. Semoga kita bangun dengan rasa yang positif, dengan tenaga yang positif, dengan rasa lega, dengan rasa best untuk memulakan hari kita. Jauhkan daripada orang-orang yang negatif. Jika ada kawan-kawan yang kuat mengumpat tu, kalau ada telefon, jangan angkat. Jangan angkat dulu. Pagi-pagi jangan dengar orang mengumpat luar. Kalau petang ni bolehlah. Baiklah, jadi saya tinggalkan anda dengan lagu terakhir saya sebelum saya menutup tirai Selangor FM, dan kita akan dengarkan National FM, akan disambung kepada National FM. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang menemani saya. Semoga anda diberi kesihatan yang baik. Jangan runsing-runsing, jangan bersedih. Hidup kita terlalu singkat untuk kita bersedih. Tetapi kita harus bersedih atas dosa-dosa yang telah yang kita lakukan sebelum ini. Tapi pintu taubat sentiasa terbuka. Baiklah, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Amy, Ku Petik Bintang-Bintang. Selangor FM, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.

lontaran suara Dato' Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada ya. Anda telah pun bersama dengan Reza sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam 12 malam. Banyak lagu-lagu permintaan yang telah pun ditunaikan oleh Reza menerusi pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Kita nak buka lembaran hari baru dengan Nasional GBH. Untuk pertemuan Khamis 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Pendengar-pendengar Nasional FM, saya doakan semoga anda terus kekal sihat untuk anda jalani kehidupan seharian dengan lebih baik. Bila sihat, kita boleh cari rezeki, keluar bekerja, lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna, lebih selesa, kan? Jadi jagalah kesihatan anda. Yang sakit, yang tak berapa sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara ya. Juga frekuensi dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di MyTV 701. Di seantero dunia anda boleh mengakses ataupun mendengarkan Nasional FM menerusi RTM Click. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Buat geng-geng buruh hantu, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita luncur sampai pagi ya. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Dah semua okey? 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Macam biasalah, mood menangis tepi bujuk katil. Jom saya nak bawa anda terbang ke Sarawak seketika menerusi lagu ini dalam versi Iban, persembahan Ramli Walter dengan Ayayay. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Blues Terengganu kita. Persembahan kumpulan Iklim membawa kita ke 12.28 minit tengah malam ya. Negeri Terengganu dikenali sebagai negeri yang bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Mana dia geng-geng buruh hantu dari Terengganu? Angkat tangan sikit. Okey, itu cerita pasal negeri Terengganu, negeri bahagia. Tapi jangan lupa juga, semalam adalah hari yang paling bahagia untuk mereka, penduduk-penduduk di negeri Sarawak ataupun orang-orang di Sarawak, geng-geng buruh hantu di Sarawak. Selamat Hari Sarawak. Hari Sarawak yang disambut pada semalam 22 Julai setiap tahunnya, dengan pusat perayaan utama diadakan di mana semalam? Di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu, yang kata orang tu menampilkan tema perpaduan wilayah serta komitmen pembangunan. Banyak acara yang menarik yang berlangsung semalam. Majlis kesyukuran, ada apa lagi? Unity Walk dan juga perutusan khas daripada kepimpinan negeri Sarawak. Jadi untuk mereka orang Sarawak, selamat Hari Sarawak 2026. Semoga membawa kebahagiaan lah untuk mereka yang berada di Sarawak. Eh, tapi cerita pasal Sarawak ni, banyak tempat menarik dekat Sarawak tau kalau saya nak ceritakan lah. Banyak. Kalau dekat Kuching tu, kampung budaya Sarawak kan ada kan? Perkampungan yang kata orang tu memamparkan seni bina dan juga budaya pelbagai etnik Sarawak. Ada Taman Negara Bakor. Apa lagi? Kuching Waterfront. Lokasi yang sangat-sangat santai waktu malam dengan pemandangan Sungai Sarawak dengan pembangunan ikonik seperti Dun Sarawak kan? Banyak lagi lah. Dekat Miri pun ada Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Gua Nia, Tasik Biru. Jangan lupa dekat Bau, iaitu bekas lombong emas yang mempunyai air tasik berwarna biru kehijauan yang sangat-sangat unik tau. Saya dah sampai. Memang menarik. Dan banyak lagi lah tempat-tempat menarik di Sarawak. Sarawak pun antara negeri yang saya paling suka pergi. Flora dan faunanya, kehijauannya, menyejukkan mata. Baik, buat anda semua, jangan lupa senyum-senyum selalu. Geng-geng buruh hantu, mana dia? Senyumlah. Hari baru ni, hari Khamis kan? Itulah, apa kata orang tu nak senyum-senyum je bang? Jangan main-main tau fungsi senyum ni. Senyum ni ada fungsi dia. Fungsi dia apa dia? Kadang-kadang fungsinya sebenarnya dari senyum itu untuk menutup luka di dalam hati. Supaya orang tengok macam happy je, padahal dalam hati tengah terluka kan. Jadi senyum adalah makeup terbaik sebenarnya buat diri kita. Oleh itu berilah senyuman itu walaupun hati kita sedang sakit. Buat geng-geng buruan tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Ini dia Ijan dengan Kuda Hitam. Luncur sampai pukul 6 pagi.

Crystal dengan La Aube. 12.44 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Don Alif Zai Alif, National Game Buruh Hantu. Baik, kita nak tengok harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan ya. Pergerakan pasaran minyak dunia sebenarnya sekarang ni dipengaruhi konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kalau kita lihatkan kembali memuncak selepas tempoh gencatan senjata berakhir kan. Dan kenaikan harga RON 97-95 dan diesel tanpa subsidi bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026 didorong oleh geopolitik yang kembali memuncak di Asia Barat. Harga baru telah pun ditetapkan berdasarkan formula mekanisme penetapan harga automatik APM selaras dengan pergerakan pasaran minyak dunia yang menyaksikan harga Brent melonjak 16% seminggu lalu. Dan bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026, harga RON 97 tanpa subsidi meningkat kepada, meningkat 20 sen kepada RM4.20 seliter. Manakala RON 95 tanpa subsidi naik pada kadar sama kepada RM3.62 seliter. Harga diesel pula tanpa subsidi pula meningkat 35 sen seliter kepada RM4.42 seliter. Bagaimanapun, RON 95 bersubsidi menerusi budi madani RON 95, budi 95 kekal pada RM1.99 seliter, manakala diesel di bawah budi madani diesel ditetapkan pada RM2.10 seliter. Jadi harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi pula kekal RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal pada RM2.15 seliter ya. Dan rakyat Malaysia tentunya yang layak boleh terus membeli RON 95 dan juga diesel bersubsidi menggunakan MyCard tertakluk kepada kelayakan dan juga baki kelayakan bulanan masing-masing. Dan walaupun bekalan bahan api negara kekal mencukupi buat masa ini, kerajaan madani terus menyeru rakyat agar terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemah. Itu harga minyak bagi tempoh 23 Julai. Hingga minggu depan. Mana ada geng-geng saya? Mana ada geng-geng buruh hantu? Dah laporkan diri belum? Oh, dah. Ramai. Kita nak tengok dekat Facebook siapa. Tantarin Mas Mira. Jamaah Lohar katanya sampai pukul 6 pagi luncur terus. Princess Sue juga terus hadir. Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan. Ada Saril, Joa Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Razak Balangi hadir. Kita Chot dari Ipoh. Kita ada Abang JJ Gemas, Bida dari Salju, Iskandar Putri Johor, Rosli Headbang. Dia kata luncur pam-pam-pam. Oh, ini mesti pilot darat kan. Kalau yang bagi horn tu memang pilot darat. Dayang Heda, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Nenek Ani, Zainal Marina, Rohatun Atun. Kita ada LB Yana, Rosil Yana, dari Bumi Kenyalang, dari Saratok, Bumi Kenyalang, Sarawak, Mahathir Muhammad Zain, Gojenia Vanessa. Kita ada Anita Sabah Hassan. Kita ada Abdul Rahman Man, Nasna Hasrani, Ahmad Suhaili, Ita Rozaya, Sumandak Sabah hadir, Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Raja Tun Dr. Philip Maling, Nur Azila, Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor. Jadi terima kasihlah kerana terus-terus kekal setia. Mantap semua. Itu yang berada dekat Facebook rasmi. Yang dekat live TikTok, mana ada geng-geng TikTok? Siapa ada akaun TikTok? Jangan lupa bersama-sama dengan saya. Masuk TikTok sekarang. Masuk TikTok sekarang. Buat pemandu-pemandu Malaysia seperti biasa. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Pakai tali pinggang keledar untuk pemandu-pemandu ya. Jangan main-main tau. Jangan meremehkan tali pinggang keledar tu. Dia diciptakan pasti ada sebabnya untuk keselamatan anda. Sekarang kan kalau kereta zaman sekarang ni, kalau kita tak pakai tali pinggang keledar tu kan, dia asyik berbunyi ya kan. Bagus, saya suka kereta macam itu. Kereta lama-lama tak ada lah. Kereta baru-baru ni memang kalau kita tak pakai tali pinggang keledar memang berbunyi, menandakan amaran untuk kita. Terus luncur lagi bersama dengan National Game Buruh Hantu.
Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Shahab, serta dengan Pawana, terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Nasional Game Buruh Hantu luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami

Ekspedisi dengan Tanak Jadi Socai. Kita sudah pun berada di jam yang kedua untuk Nasional Kebun Hantu. 1.3 minit pagi waktu ini. Peminat-peminat rock rancak ya. Terhangguk-angguk kepala dengarkan lagu-lagu yang diputarkan ya. Ada yang kata nak layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Sabar. Melepasi 1.30 minit pagi, relax. Kita nak bagi rancak-rancak dulu. Sebab ramai yang baru nak mulakan tugas, baru nak mulakan kerja di tengah malam. Bagi mereka segar mata dahulu ya. Mereka yang sedang memandu juga. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pemabang. Tanda kehadiran anda kepada saya. Kita nak tengok keadaan cuaca dahulu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Baru saja dikeluarkan 12.45 minit tengah malam tadi ya. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, termasuk di Kuala Kangsar dan juga Kintar serta Kampar, Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Jerantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka di Johor pula Tangkak dan juga Muar, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Tawau dan juga Sandakan, Kinabatangan dan termasuklah Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Ada yang kata sejuk bang cuaca hujan ni. Oh seronok. Taik selimut. Kalau tak boleh taik, biasa sejuk ni kan cepat lapar tau. Kena jemput-jemput pun sedap juga eh. Cucur-cucur. Cucur udang ke. Cucur tepung kosong macam gitu je. Cicah dengan sambal tumis, ikan bilis. Ui, waktu-waktu begini kena pula kopi O. Nur Nesrol melaporkan diri. 1V juga hadir dengan pam-pam-pam Haji 8189 Hafizah dari Tapa, Farhan Nakin Nagin Nagin Karim Hamid, Mama Max, pam-pam-pam pun Abang Lori juga, Emma Irina, Teluk Intan, Hayati, ada Tupai 25, ada Andi 83, Joe, ada Miss Kayo, Fear of Invisible Guy, Wajan Vanessa, Asri Abdullah, ini Abang Limo, Kuantan ke KLIA, KLIA ke Kuantan. Oh mantap. Pun mencari rezeki. Faiz John Burger dari Parker, Yusran Zainal, May Sara, Junaida Kamarin, Lady Heda, Chef Naim, I Am For You, YusYMC. Ada Aris, ada Goten Stan dari Sandakan, Faizal JB, Masna Abdullah, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, Rich Mac 23, Zila Sabtu, Nur Cahaya dari Perlis yang menyambut hari lahir hari ini ya. Okey, selamat hari lahir. Jadi semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT ya. Ada siapa lagi? Uncle Fadil pun, Abang Luri, Ariana, Yana, Abdul Muiz, Atuk Yazid. Okey, ada siapa lagi? Street Papapan pun, Abang Luri juga, Mama Fikri, Pok Kerry, ada Yad, Lavender Girl, Nur Akish, Manja, Cinta Itu Setia, Noraini SMT, Lina Marina, System X, lagi siapa lagi, siapa lagi? Ramai-ramai yang melaporkan diri. Alhamdulillah, ramai yang berteman, yang setia dengan Abang Manis tau. Alhamdulillah, syukur. Ada Pak Din, Zaketin, Zaha, Mona Rahim, Office Shop, Driver Ambulan Hospital, mantap, Queen of Smoking, Rosila Ramli. Okey, itu antara yang hadir lah eh. Azlan, Azlan juga, pam-pam-pam, Ida Comel, ada Jamal. Ui, laju betul komen dekat live TikTok ni. Linda Kitchen. Okey, jom sambung berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita ya kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Saya tahu ramai yang ada perasaan begini. Perasaan macam mana? Diam-diam jatuh cinta. Ada. Saya juga pernah mengalami perasaan seperti ini.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu dalam filem Manda Tinak Tintana. Dan lagu ini membawa kita ke 129 Mei ni. Pagi, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Nasional FM, sentiasa di hati. Mudah-mudahan sentiasa terus di hati anda. Kami telah pun bersiaran selama 80 tahun. 80 tahun tau. Bukan satu masa yang ataupun tempoh masa yang sekejap. Lama tu 80 tahun. 1 April 1946 kami bersiaran. Waktu itu sebelum kemerdekaan lagi. Masa tu yang dengarkan Nasional FM adalah atuk nenek moyang kita lah. Baik, kita mengharapkanlah sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Juga sesuatu yang terbaik dalam kondusif apa saja, dalam keadaan apa saja. Yang paling penting kita hentikanlah perkara-perkara yang boleh membawa kepada buli. Tahu tak buli ya? Hidup ini jangan membuli orang. Jangan. Terutama kepada anak-anak kita kan. Kesan-kesan daripada buli itu boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan trauma. Kita mahukan buli ini dapat dihentikan. Kita kena terus pesan kepada anak-anak kita yang belajar, terutamanya belajar di asrama-asrama, di universiti-universiti. Kita datang ke sana untuk apa? Untuk belajar, bukan untuk membuli orang. Dan kempen anti-buli peka rasa, iaitu henti buli, mula peduli masyarakat, penglibatan 5 juta belia di seluruh negara diperlukan. Ya. Dan ianya merupakan satu gerakan nasional di bawah inisiatif Rakan Muda Anjuran Kementerian Belia dan Sukan. Dan Menterinya Dr. Mohamad Taufik menyatakan penyertaan itu dijangka mengurangkan 35% kes buli yang dilaporkan khususnya di sekolah dari dan juga institusi pengajian tinggi IBT menjelang tahun depan. Dan inisiatif ini sebenarnya digerakkan susulan kebimbangan terhadap jumlah kes buli yang direkodkan tahun lalu mencecah kira-kira 7,000 kes tau. Banyak tu, bukan sedikit. Jadi KBS juga berhasrat membentuk generasi belia yang lebih peka, prihatin dan juga bersedia memainkan peranan aktif dalam mencegah serta menangani isu buli. Hani Muhammad 80, terima kasih untuk Adil Beruang. Kita ada Da Vinci, Kecik Ketot. Dah lah Kecik Ketot pula ya. Imani ha, Irdina. Kita ada juga Puteri Delisha. Ada Hana Hulu Balang Melaka, Jamie Sandapan, Alang Mi, Jet Johari, Jamal, Kubu-Kubu Beracun, Yusanusi Juso, Noraini SMT, Anga Izan, Zulkarnain, Mat Yusri, ada Cinta, ada Tiger Aini, Ni Rosha, ET90. Salam Jaafar dari Bongawan, Alan Burger, Gerni Corner, Pulau Pinang, Sokri Oli, Marbineng, Duras, ada Mai Raihan, Creation, Dahan Reput, Pompapan, mantap, Tiga Ainul, GBH Radio No. 1, segmen No. 1 tengah malam anda, Liza Rahmat. Terima kasih yang hadir. Tepi-tepi light ni kasih luncur, kasih laju sikit boleh tak? Boleh kan geng-geng berhantu? Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kita dah angguk-angguk kepala, dah berjoget semua. Dan kini tibalah masanya. Masa apa dia? Masa menangis tepi bujuk katil. Melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Sediakan tisu banyak-banyak. Sediakan tisu banyak-banyak boleh? Sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan. Adakalanya kenangan manis tu mampu memberikan senyuman manis dekat kita. Kalau tiba-tiba teringat ataupun terimbau kenangan pahit macam mana? Takut luka lama berdarah kembali. Tapi janganlah eh. Kalau boleh jangan luka lama berdarah kembali. Jangan kita kesali apa yang berlaku, sesuatu yang telah pun terjadi.
Kita ikhlaskan apa yang berlaku. Semoga hidup kita terus tenang. Kenangan banyak mengajar kita, mendewasakan kita. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan lagu dan lirik ciptaan Dedi Dores. Ini lontaran suara Dedi Dores bersama dengan Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Menerusi lagunya Mendung Tak Bererti Hujan. Terus layan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

0: Kelantan. Wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Kini tiba masanya Zon.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta.

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Hero dengan Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Kalau dah sayang, kalau dah kasih, kalau dah cinta tu, kena terimalah seadanya. Jangan pula kita komplain sana sini, itu tak betul, ini tak betul. Sebab setiap insan pastinya ada kekurangan dan juga kelebihan, kan? Tapi yang paling penting, kita saling mencintai. Itu sebenarnya, cinta ni adalah prinsip keberadaan kita di dunia, tau. Dan salah satu tujuannya adalah untuk kita mencintai sesama insan, sesama yang lain. Menyayangi sesama yang lain, bukan membenci, bukan memporak-perandakan. Bila ada sifat membenci, porak-peranda, maka terjadilah macam dekat Asia Barat tu, perang sana, perang sini, kan. Cuba kita ada sifat penyayang yang terlalu, penyayang yang terlalu, kata orang tu, penyayang yang lebih, ya. InsyaAllah dunia ni akan aman. Tepat jam 2 pagi, kita berada di jam yang ketiga untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026. Baik, kita mengharapkan anda semua, rakyat Malaysia, terus menjaga negara kita. Kita tolak secara tegasnya, menolak campur tangan asing, sekaligus teguh mempertahankan kedaulatan negara daripada sebarang bentuk ancaman ataupun campur tangan kuasa asing, ya. Kita dah beratus-ratus tahun dah dijajah sebelum ini. Cukup-cukuplah. Dan kepada anak bangsa kita, anak-anak Malaysia, jangan jadi pengkhianat kepada negara. Baik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan juga menegaskan pihaknya menyokong penuh pendirian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam mempertahankan dasar luar negara yang berasaskan kedaulatan prinsip undang-undang antarabangsa, nilai kemanusiaan serta pendirian konsisten Malaysia dengan memperjuangkan rakyat Palestin. Dan Malaysia secara tegas tidak pernah mengiktiraf entiti haram Israel dan juga tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik. Sebaliknya, berdiri teguh dengan dasar luar yang bebas, berkecuali dan juga berprinsip, kekal berani menyuarakan kebenaran apabila berlaku pencabulan terhadap hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa. Israel mana ada, bukan negara sebenarnya. Dia tu penjajah, Israel tu. Mana ada negara? Negara Palestin adalah. Negara Israel ada ke? Tak ada. Negara Israel memang tak ada. Memang tak pernah wujud. Diorang je yang beranggapan negara itu negara diorang. Diorang adalah penjajah sebenarnya. Suhaimi, Grab Negeri Sembilan, Mrs. Vario sama bagi Kepo, Fuad Syari, Nur Pineng, ada Wawa Je, Halim Taro, Lori Kontena Johor, pam-pam-pam. Kita ada Burn, ada Yati, Budak Selatan, Nasri, Sherry Amar, katanya dalam perjalanan ke Perlis, teman dia nak ke Perlis. Sebab apa? Sebab nak pergi Kuala Perlis, nak ke Langkawi, ada kursus. Oh, seronok lah, seronok. Khusus dekat Langkawi, dapat makan coklat. Daddy Kiss, dapat pagi juga, eh. Kita ada Mat Big Ho, kita ada Seri Mizi 85, Zura by Zura, Salja P.I., Santalia Beruas, ada Isbah, Jilok, Cikgu Dah, hui. Wan Nor, Irwan. Kita ada Tia Akila, Salma, Sally, Azira, Yusuf, Farif Hakimi, Suana Anga. Siapa lagi? Suelah 79, Sutra. Muhammad Alif, Ain dari Sabah, ada call sign dari Penang Port. Ada Nita juga, Abang Haji Sopian dari Brunei, Dayang Hassan, Encik Azmi, Harry, Yu Kalang, Terengganu, ada Maksu. But SB masuk memberikan hornnya, pam pam pam. Mat Yu, Mat Yu dari Kelantan, mantap. Kelantan mana tu? Kelantan mana? Buah Musa, Kota Baru, Jeli, Pasir Mah. Mana tu, Bay? Mana tu, Bay? Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Gemesinnya Suara Aziz, lagu dari ciptaan Sari Amri, Melangkah Terpaksa. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Mutiara dengan lagunya juga Mutiara. Mutiara cinta kan. Jangan main-main dengan perasaan cinta ni tau. Boleh angau dibuatnya. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandi. Cuba mandi, mesti basah punya. Tapi itulah perumpamaan tentang cinta kan. Dan cinta itu kalau kita lihatkan seperti angin. Cinta tu macam angin tau. Ha, betul. Kita tak nampak ataupun kita tak boleh melihat angin. Macam tu juga cinta. Kita tak mampu ataupun tak boleh melihat cinta. Tapi sebenarnya kita boleh merasakannya. Main-main dengan cinta. Siapa yang dah jatuh cinta boleh jadi gila dibuatnya. Satu hari tidak bersua seperti sebulan. Sebulan macam setahun. Baik, sebelum ini RTM telah pun menyiarkan dan juga kata orang tu kejayaan lah siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Kini diteruskan lagi RTM dalam memastikan RTM Radio Television Malaysia ini terus menjadi wadah untuk anda. Terus ditonton, terus didengar walau di mana jua anda berada. Dan RTM menyambung momentum kejayaan Piala Dunia 2026 dengan bertindak sebagai penyiar rasmi pula Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung bermulanya hari ini hingga 2 Ogos. Jadi terus tonton RTM. Liputan siaran langsung atlet negara kita di Persada Antarabangsa akan disiarkan menerusi saluran sukan di platform MyTV 111, RTM Click termasuk media sosial RTM selain melalui saluran sukan di platform Astro 806. Dan RTM sebenarnya dijadualkan membuat liputan menyeluruh acara berprestij itu bermula dengan upacara pembukaan yang disiarkan pada awal pagi hingga ke majlis penutup Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan sepanjang tempoh berlangsungnya temasya ini juga, RTM menyiarkan kepada seluruh rakyat Malaysia 2 sesi siaran langsung laporan harian, 3 jam sesi setiap sesi dan juga 1 slot sorotan harian selama sejam. Jadi secara keseluruhannya, RTM akan memberikan penonton hampir 100 jam jumlah siaran bagi memberikan pengalaman mengikuti acara-acara yang berlangsung di sepanjang Sukan Commonwealth berlangsung di Scotland. Nampak tak? Saya dah bagi tahu daripada dulu sampai ke saat ini 80 tahun kami bersiaran dan kami memahami kehendak dan kemahuan rakyat Malaysia, termasuklah Radio RTM, termasuklah National FM, hanya memberikan yang terbaik untuk anda. Okey, siapa lagi melaporkan diri bersama dengan saya? Wang Spawi hadir bang, dia katanya mantap. Ada Mai Sarah, ada Angah, ada Asang, Tia Akila, Hani, Rich, Azasno, Mama Farhan, Opa Akil Akil. Kita ada Liza Zajafar dari Terengganu, Adi Nor dari Surabaya. Terima kasih mendengar kita dari Surabaya. Dia kata salam kenal bang. Ya, salam kenal dari kami di National FM. Ashuka, kita ada Katna, Syazila, Rohaida, Nasir Nur Syam, Remy 78, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori, pam pam pam. Mak Sunah ada Ati 80, Mama Mira, Shima Shah, Yong Iza, Trakas Jalanan, Simon Jaunis, pun Abang Lori juga, Roni Lim, Suhailan Nizam, Hayati Ahmad, Juraidah 72, Mr. Yun hadir, Hayun hadir, Sabaria Awang. Semakin pagi semakin ramai lah yang hadir. Ekrem Melati, Cik Pon Amin hadir bang, Zam 67, Mastura, Azman Cik Hassan. Ui, semuanya hadir. Siti Hajar, happy birthday Abedo, kata Uncle Fadil. Ju, nasi lemak RM1. Saya nak 3 bungkus boleh. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, persembahan Syimah dengan sepanjang malam keresahan. Ada yang resah ke? Kalau resah terus dengarkan Nasional Kim Berhantu. InsyaAllah mudah-mudahan resah itu hilang.
sampai pukul 6 pagi.

Budak Kacamata dengan Bintang. Syahdu betul lagu ni eh, kata Mizi. Ya, memang syahdu. Ini menggambarkan sebuah lagu mengenai cinta yang tidak dimiliki. Sayang tapi tak dapat memiliki. Bertemu dengan si dia adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman adalah pilihan. Tapi kalau kita jatuh cinta dengan si dia, itu benar-benar di luar keupayaan kita. Cinta itu tak perlu dipaksa. Ianya tiba-tiba wujud je. Tiba-tiba dia datang je. Dan apabila dia datang tu, kita tak ada daya untuk menahannya. Walaupun kadang-kadang kita pasrah bahawa cinta itu tidak harus memiliki. 3-2 minit pagi waktu ini, kita berada di jam yang ke-4 untuk National Game Perumahan tu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda ya. Azfar Ceras melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Red juga hadir. Anis, Ayi, Wan Laser, Kai dari Bera, Anissa, Muhammad dari Terengganu. Kita ada Jun Haris, ada Askit, ada Risan, Fira 89, Farizan Awang, Farha, Nadia, Bella, Cookies and Cake. Oh. Nolin Taiko, Mazia Kanfa, Elizabeth, Trakas Lin. Kita ada Zaitun, Hazriza Bahar, Sisat, Mala Acid, Ati, Azuriati, Syafiq, Tanker, Petronas Kelantan. Hadir bang, katanya. Mantap, kasih horn lah satu kali. Ada Mat Duan, Aini 67, Bunga Larangan, Triple F. Ada Welton dari Palembang, terima kasih. Ada Ina Wati dari Puchong, Yuswan Yusof, Diamond 85, Wan Habibah juga mengucapkan selamat pagi. Baik, saya juga nak mengingatkan anda juga, termasuklah diri saya ya, mengenai scammer ni, scam ni makin menjadi-jadi tau. Jadi jangan kita jadi mangsa scam. Yang terbaru dia menggunakan taktik apa je, menggunakan bil elektrik TMB. Sungguh ada. Dia kata penipuan mengenai diskaun bil kan, menawarkan diskaun pembayaran bil, perkhidmatan pendawaian haram, macam-macam lagi lah. Lepas tu menyamar dan mendakwa pengguna ada tunggakan bil, ada bekalan akan dipotong, kesalahan pada meter premis, dan juga menggunakan email dan juga laman web palsu. Ini taktik scam mengenai bil elektrik TMB. Tanda-tanda utama dia apa dia tahu, bila dia telefon tu meminta bayaran tunai ataupun dipindahkan ke akaun peribadi ataupun pihak ketiga. Jadi hati-hatilah. Jadi langkah bijak perlu kita laksanakan, elak daripada ditipu. Gunakan saluran pembayaran rasmi je. Apa dia? MyTMB kan? Ada JomPay. Ataupun pergi ke kaunter-kaunter TMB lagi senang. Jadi kepada anda, jangan kongsikan maklumat peribadi lah terutamanya. Maklumat peribadi kita adalah sulit. Kalau ada orang telefon tu minta maklumat peribadi, nombor akaun, macam-macam lagi lah. Jangan mudah terpedaya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak berhibur dengan lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzia Latif, menerusi lagu pada tahun 1993. Tajuk lagu ini adalah Teratai Layu di Tasik Madu. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Burhan tu. Nun Alif, saya Alif. Sampai 6 pagi.

Komposernya adalah Iras Irma. Lukis dengan Kekasihku di Menara. Membawa kita ke 3.33 minit pagi. Terimbau kenangan. Ada yang kata bang dah terimbau dah kenangan. Ingat waktu bersama dengan cinta pertama. Okey. Cinta pertama biasanya sukar untuk kita lupakan. Kerana cinta pertamalah banyak mengajar kita tentang erti perasaan rindu, kasih, sayang kan. Itu cinta pertama. Baik, jangan lupa untuk anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang sedang mendengarkan pada waktu ini, kita jadi rakyat yang bertanggungjawab. Kita sama-sama perangi sindiket dadah. Sama-sama kita perangi dadah lah eh? Kerana dadah adalah musuh negara dan musuh kita juga sebenarnya. Kalau di kawasan penempatan kita, di tempat kita, kita nampak macam ada je aktiviti-aktiviti yang kata orang tu tempat menagih dadah kan. Sama-sama kita laporkan kepada pihak yang berkuasa. Dan ini juga sering kata orang tu diperhebatkan tindakan terhadap sindiket dadah ni oleh PDRM, Polis Diraja Malaysia. Ada lebih kurang 6,993 kes direkodkan oleh JSJN Sabah terutamanya daripada Januari hingga Mei 2026. Jadi kerjasama strategik JSJN Bukit Aman, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Agensi Kawalan dan juga Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS terus diperhebatkan, terus dipertingkatkan dalam memastikan gejala ataupun sindiket dadah ini tidak masuk ke dalam negara kita dan seterusnya merosakkan anak-anak muda kita. Kita kena pantau anak-anak muda kita kerana anak-anak muda kita adalah aset kepada kita semua dan juga bakal pemimpin, bakal menerajui negara kita di masa yang akan datang. Jangan biarkan anak-anak muda. Biasalah anak-anak muda, anak-anak remaja ni biasa adalah satu zaman yang semua dia nak cuba. Sebab kita pernah remaja, kita juga pernah tumbuh dewasa pada saat-saat itu kan. Umur 15, 16, 17 ini adalah waktu anak-anak nak mencuba. Kawan kita pula mengasut kan. Kawan dia pula mengasut. Cubalah, cubalah. Kita pula pada waktu itu, pada saat remaja memang adalah waktu yang memang suka mencuba. Akhirnya terjebak dengan najis dadah. Jadi kita kena pantau anak-anak kita. Okey, Kela Asli dari Brunei, Juwita, Misha dari Brunei juga, IAPHY, Zulaika Azurin, Herma Wahid, Adi Ikram, ada Wanda, Izian Sukur, Lina Adam, Zaila Rose, Farid Abdullah, Fiza Riza, Mutiara, Cik Noh, ada Azhar, Pak Su, Tanker, Shell, KVDT juga turut bersama-sama, Ain Noraini, Civic Rangers, ada Lady 9577, Rubiza, Nur Aziza, Rus Vanilla, ada Iris Chome, Niza, Arji, Safawi, Mok Iti, Rosie, Tok Misa Desaru, Yong Leh. Terima kasih dah melaporkan diri bersama dengan saya. Jabariton dari Melaka, Angahri, pilot darat untuk GBH. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi. Jom sama-sama kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk katil sebab kita nak layan lagu dari koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Tadi saya sempat bersembah-sembah dengan geng-geng berhantu dekat live TikTok mengenai kenangan-kenangan naik bas kan. Naik bas benda berhenti tu, lagi 100 meter nak sampai simpang rumah kita, kita dah bunyikan loceng, tekan-tekan tak bunyi loceng. Lepas tu kita buat apa? Kita menjerit dekat ni, dekat pemandu bas tu, bang, berhenti depan bang, berhenti depan bang, loceng tak bunyi. Macam-macam lagi cerita kan. Mengenai ada yang suka duduk dekat bas berhenti-berhenti tu, dekat tepi tingkap, sambil buka mulut makan angin namanya. Sekali hujan tingkap pula jam, nak tutup tak boleh. Ambil basah kita. Rindu pada saat itulah, rindu pada masa itu, saat kita kecil, saat kita remaja di mana semuanya begitu sederhana. Saat kita jatuh pada waktu itu, cuma yang luka adalah kaki dan lutut kita.
Bukan hati kita. Bila dah dewasa ni, yang lukanya adalah hati kita. Kita tak jatuh, tapi yang lukanya hati. Okey, jom terus layan Koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu ini, lagu daripada Freedom. Mulanya di sini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gempur Hantu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9

Persembahan Hedwin dengan berakhirnya satu percintaan menutup tirai koleksi 80-an. Sudah terimbau kenangan lalu. Kenangan masa lalu, kehidupan masa lampau yang sebenarnya serba-serbi sederhana, namun ianya tetap membahagiakan kita. Anda setuju dengan kenyataan saya? Betul. Saya lahir tahun 70-an, tapi saya membesar tahun 80-an dan juga membujang tahun 90-an. Tapi saya rasakan tahun 80-an, 90-an itu adalah sebuah kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun kita tak senang, walaupun kita tak banyak duit, tapi tak tahulah. Sebesebi semuanya, kata orang tu, membahagiakan. Baik, di jam yang kelima, sudah pun 4.3 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Terima kasih banyak-banyak. Terus kekal setia. Yang dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, semuanya tak boleh nak tidur. Nak tidur macam mana bang? Lepas lagu ni sangat-sangat best. Lepas lagu best, ada lagu best lagi. Itulah Game Buruhan tu. Itu Game Buruhan tu. Kerana lagu-lagu di Nasional FM terutamanya lah, di semua segmen kami menyediakan lagu-lagu yang terbaik saja untuk anda, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Okey, jom sama-sama kita derma darah. Untuk hari ini lokasi derma darah banyak. Kalau dekat ibu negara itu, dekat pusat darah negara, bermula 7.30 pagi hingga 5.30 petang. Mid Valley Mega Mall pun ada dekat level 3. Ada kat Wan Utama Shopping Center, dekat mana, IOI City Mall Putrajaya, pukul 11 pagi hingga 4 petang. Jomlah sama-sama kita derma darah. Banyak kebaikan bila kita derma darah ni. Antaranya kita dapat menyelamatkan nyawa dengan membekalkan darah yang kritikal untuk mangsa kemalangan, pesakit kanser, yang melakukan pembedahan kan. Jadi untuk penderma pula, apa dia? Ia menggalakkan penghasilan sel darah baru, membakar kalori, nak kurus derma darah, dan juga mengurangkan risiko penyakit jantung. Dan yang paling penting, kita sebagai penderma dapat mendapatkan pemeriksaan kesihatan percuma dan juga keistimewaan rawatan perubatan tau. Okey, geng-geng perang tu, terima kasih. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ida Wati, ada Manja, Zuhaidi, Acuniza dan 6979, Rose Afiq, ada Mal, ada Fauzia Osman, Ramlah Mokti, Nur Aina, Terengganu, Mazna, Jamila Ahmad, Mami Zara, Rina, dia kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okey, nak sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika, menerusi lagu ini, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik, Teri Cunaria.

Kumpulan Visa dengan Dalam Gerimis. 4.32 minit pagi. Banyak kenangan yang boleh membuatkan kita tersenyum, kan? Banyak kenangan yang boleh buatkan kita tersenyum. Saya terutamanya lah, kalau tengok TV tu, tengok TV, teringat zaman-zaman dulu ada lesen TV dan radio. Siapa pernah melaluinya? Budak-budak sekarang tak kenal. Dia tak tahu pun ada lesen TV dan radio. Zaman dulu nak tengok TV, nak dengar radio, kena ada lesen TV dan radio. Bila lesen dekat rumah tu, kita gantung lesen tu, lesen dah mati, kan? Bila ada pegawai datang nak periksa lesen TV dan radio, kita pun cepat-cepat sorokkan radio, cepat-cepat tutup TV tu, cepat-cepat sorokkan TV, masuk ke dalam bilik. Bila dia tanya, ada pakai TV, ada dengar radio? Tak ada, kita orang tak ada TV, tak ada radio. Tak ada lesen, tak boleh tengok TV, ya. Kadang-kadang bila terimbau kenangan tu, bila tengok TV tu, saya kalau selalu tengok TV tu, teringat iklan lama-lama, kan? Teringat iklan lama-lama. Sam Dizek katanya lesen TV, apa tu, lesen TV bila ada macam sijil dapat Datuk Wei. Betul. Saya kalau tengok TV tu teringat iklan lama-lama. Iklan apa dia dulu? Follow Me, iklan Pelanta, minyak cap buruh, iklan Trojan. Macam-macam lah yang kata orang tu. Ada banyak kenangan lah. Kenangan yang membuatkan kita mampu tersenyum. Jadi walau apa pun, kita kena hargailah, hargailah sesiapa pun yang hadir dalam hidup kita, kerana mereka tidak selamanya akan terus menemani kita. Satu masa mereka akan pergi juga, kan? Jadi masa yang berlalu terlalu pantas itu, semuanya bakal jadi kenangan. Maka kita simpanlah memori indah bersama dengan mereka. Terkadang kenangan indah itulah yang membuatkan kita bertahan dan juga tersenyum lagi, walaupun kini hanya tinggal kenangan. Kita ada Ayah Rohaya, Dapur Mio Riza, Rashida, Cik Umi, siapa lagi? Tiger Aini, Sweet September pun hadir, Alicia Wongsa Maju, Rina Salma, Sam Dizzy. Kita ada Mulan, kita ada Mael, Cik Nan, Mama Fatia, Ida Nur Haida, ada Sida, ada Rosnani, Mat Kasim, Purnama Merindu, ada Ejen White Gruta Horse, Awan Shop, Abang Seringgit 2, Pak Long Cagui Tiau, Lu Tazfa, Asnah Abu Hassan, Putri Farisha, Rohalizam Yam, dari Sungai Besar, Kak Di Medan, selamat pagi katanya. Dia juga selamat pagi untuk anda. Atuk Teraka, salam hadir. Diga Ainul. Ramai juga yang baru bangun tidur, kan? Diharapkan anda bangun tidur dapat mimpi yang indah malam tadi. Jadi kalau mimpi mengerikan tu, maknanya anda tidur tak cuci kaki, kata orang tua-tua dulu lah. Kita ada Lin juga yang merapakan diri bersama dengan saya. Okey, jom sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujuk hati. Menerusi lagu ciptaan Hil Husaini dan juga Iki Hak, Nadira dengan Bukan Lagi Kita. Ini antara lagu yang terbaru lah, lagu baru tapi sedap didengarkan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan Tu, bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, sehingga jam 6 pagi nanti.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Retno dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

kumpulan finalis dengan Lahar Cinta menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Cukup-cukup kita menangis, okey? Sambung esok lah menangisnya, boleh tak? Waktu sekarang sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi, di awal pagi kita mulakan dengan rasa syukur. Jadi marilah kita mulakan di awal pagi ini dengan menyayangi diri kita dahulu, tahu. Setelah itu barulah kita sayang insan-insan yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Jadi kita bangun pagi, di awal pagi berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka dan juga taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua. Kadang-kadang kawan-kawan kita, adik-beradik kita, ibu dan ayah, dia nampak kita tersenyum manis pun dia orang rasa bahagia, tau. Jadi berikanlah senyuman yang paling manis. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Khamis, Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak 5.28 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti, Kuala Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Bahru Johor 5.53, Bandaraya Melaka Seremban Negeri 9.59, Shah Alam Selangor Ipoh Perak tepat jam 6 pagi, Johor Bahru Penang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah 5.59 minit pagi, Kangar Perlis pula 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jadi seperti biasa kita doa, apa saja kebaikan yang kita lakukan, apa saja ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Riyadus Solihin Shah Alam, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disebarkan oleh yang berbagai Ustaz Hakimi Ibrahim dengan tajuknya Tanda-Tanda Orang Beriman bahagian yang terakhir. Apakah tanda-tanda orang beriman? Salah satunya adalah sabar. Salah satunya adalah sabar. Sabar yang menuntut perkara yang sangat-sangat sukar untuk kebanyakan orang lakukan. Kerana ada pepatah orang lah katanya, sabar itu ada hadnya, ada limitnya. Tapi percayalah, dengan sabar segala-galanya akan berjalan dengan baik, berjalan dengan tenang. Yang paling penting kita ikhlas, ikhlas dalam hidup kita. Kerana kita perlu jadi orang yang ikhlas, bukan orang yang paling baik. Kerana dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Ramai orang yang buat baik tapi ikhlasnya tak sampai, tapi orang yang ikhlas sudah tentunya ada kebaikan, keikhlasan tu nampak. Jadi jadilah insan yang ikhlas, ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu-lagu di jam yang terakhir juga akan memberikan kedamaian dalam jiwa anda, menghilangkan segala keresahan sepanjang malam. Ada yang resah aja sepanjang malam memikirkan masalah-masalah yang ada. Kadang-kadang masalah ni memang tak akan berhenti. Betul, tak akan berhenti. Lepas habis masalah ni, timbul masalah yang lain, kan. Tapi itulah namanya kehidupan. Apapun kita harus bersiap sedia sebagai insan di muka bumi ya Allah. Kerana sebaik-baik perancangan adalah daripada Allah SWT. Jom terus layan lagi di jam yang terakhir. Ini lagu daripada komposernya Awang BPR, persembahan Datuk Nash dengan Asli. Di manakah cinta yang asli? Carilah cinta yang paling asli. Dan cinta yang paling asli adalah cinta kepada Yang Maha Esa. Nasional Kiamburuhantu di Nasional FM. Nun Alif Sai Alif sehingga jam 6.

0: kita kalau pergi rumah orang kan, pergi rumah orang, masuk dalam tangga, tengok kan, ubat gigi, oh, ambil aja gitu. kan, tak boleh, minta izin. Kan, ini bukan ubat gigi, buah gigi tuan rumah pun kita pakai juga kalau boleh. Kan, minta izin, tak payah minta izin kan, kalau buah gigi, pergi beli lah. Kan, pergi beli, kejap je pun ke kedai, pergi beli. Kita habis sempu, bunga pakai, habis kesian tuan rumah, habis, tak minta izin. Jangan gitu. Ni bayangkan, dia ambil sikit, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun, pada waktu malam dia bermimpi bertemu dengan satu orang. Satu orang ni kata apa? Wahai si fulan, wahai pemuda, kamu bertaubat selama 30 tahun, semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Terkejut dia, kenapa Allah Ta'ala terima? Bagaimana Allah Ta'ala nak terima ketika mana kamu bertaubat selama 30 tahun, kamu berbangga dengan taubat yang kamu buat. Adanya perasaan ujub. Bila adanya perasaan ujub, habis semua amalannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang disebutkan. Iaitu apa? Kena mengakui kelemahan dalam beramal. Itu tanda penerimaan amal kita. Supaya apa? Supaya tak ada dalam hati kita ni macam-macam sifat. Sifat sombong. Lepas tu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimullah ta'ala dalam kitab Bidatul Hidayah, kebiasaan manusia ni tak lari daripada tiga penyakit. Manusia, kebiasaan kita semua ni tak lari daripada tiga penyakit ni. Apa dia? Yang pertama iaitu penyakit hasad. Hasad ni kita dah bahas dah sebelum ni, penyakit SMS. Bukan SMS ni penyakit hasad. SMS ni apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ni penyakit hasad. Ni kebiasaan manusia ada penyakit hasad. Lagi-lagi dengan musuh dia, lagilah. Tengok musuhnya dapat nikmat, hati kita ni jadi sempit, kata Imam Nawawi. Bila hati kita menjadi sempit ketika mana seseorang mendapat nikmat, hati kita sempit, hati kita ni berduka cita, itu penyakit hasad. Musuh kita dapat ujian, kita seronok padan muka. Hati-hati, itu penyakit penyakit hasad. Yang kedua kata Imam Ghazali, apa dia? Takabur, sombong. Sombong ni apa? Berbangga dengan dirinya, remeh ke orang. Kau tengok, dia tak pergi majlis ilmu, aku pergi, aku lagi hebat dari dia. Jangan. Dan Imam Syafi'i kata apa? Majlis ilmu ni Allah senamat, dia ada tiga peringkat. Kita tengok, kita peringkat yang mana. Imam Syafi'i kata apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama ni yang paling rendah. Ketika mana dia duduk dalam majlis ilmu, dia berbangga. Ni peringkat yang paling bawah. Pergi majlis ilmu, dia bangga. Alhamdulillah, hari ni ngaji banyak, alhamdulillah. Ni peringkat yang pertama. Siapa yang ada tu, bawa peringkat pertama. Kalau boleh tinggalkan. Peringkat yang kedua, apa dia? Ketika mana dia menuntut ilmu, dia rasa kekurangan. Ya Allah, banyak lagi benda yang kurang. Ya Allah, banyak lagi aku kena perbaiki diri aku. Tempat yang ketiga, apa dia? Semakin dia belajar, semakin dia rasa banyak jahil. Macam ulama kata, orang dulu kata apa? Allah Senang Muhammad, semakin berisi, semakin dia tunduk. Kan, pada macam resmi padi kan, macam padi. Semakin dia berisi, semakin dia tunduk. Semakin dia berisi, semakin dia tawadu. Semakin dia merendah diri. Ini dia merasakan kekurangan dalam ibadah. Sebab apa muslimin, muslimah, hati Allah Ta'ala disebutkan oleh Imam Nawawi, tak perlu pun kita rasa sombong. Amal ibadah yang kita lakukan, kita dapat senahya berjemaah ni, kita dapat duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah 40 minit. Kan? Kita dapat bangun pada waktu malam, tak perlu pun kita sombong. Kan, tak perlu pun kita ujub dengan amalan-amalan kita. Sebab apa? Allah Ta'ala, itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala sebenarnya. Kan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa-apa ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan sebenarnya kamu mampu. Dan kamu kena ingat kata Allah Ta'ala, iaitu apa? Yuridullahu ayyukhafifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sebenarnya semua amalan-amalan kita semua ni, semuanya Allah Ta'ala meringankan. Nampak? Tak perlu kita sombong. Alhamdulillah kita berjaya dalam peperiksaan. Jangan sombong, Allah mudahkan. Wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sebenarnya, lemah. Kita datang ke majlis ilmu, jangan sombong. Jangan kan? Allah mudahkan. Kalau Allah tak berikan kita kekuatan, tak dapat pergi majlis ilmu. Kalau Allah Ta'ala berikan kita sikit demam je, 0.1, pening kepala, tak datang majlis ilmu kita. Bayangkan, kita kata apa? Allah Sayyidina Muhammad nak semayang berjemaah, Allah Ta'ala tarik satu gigi je. Sakit gigi, tak datang kita. Jadi amal ibadah yang kita buat ni jangan sombong. Allah mudahkan. Kita bangun 23 malam. Alhamdulillah, kita boleh bangun. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan. Bayangkan kalau Allah Ta'ala beratkan kita bangun malam, tak bangun malam kita. Tapi Allah mudahkan. Sebab tu disebutkan, iaitu apa? Jangan kita sombong. Kita boleh zikir, Allah mudahkan. Dan dalam pada masa itu juga Rasulullah SAW menggalakkan umat supaya bersemangat melakukan kebaikan. Dan walaupun Allah kata Allah mudahkan segala urusan ibadah manusia, manusia itu diciptakan lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, memang manusia itu lemah, tapi Allah mudahkan. Tapi jangan pula kita putus semangat. Kena sentiasa bersemangat. Apa kata Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'uka. Hendaklah kita ni ihris, bersemangat. Dan adapun ihris ni apa? Tamaklah kamu. Bersemangat, bersegera. Ala ma yanfa'uka, terhadap apa-apa perkara yang bermanfaat untuk kamu. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh benda yang manfaat. Jangan pula kita ni bersungguh-sungguh benda yang tak bermanfaat untuk kita. Dan benda yang tak bermanfaat, oh kita sungguh-sungguh. Benda yang manfaat bagi kita, tak nak kita buat. Ini na'uzubillah min zalim. Cari perkara yang bermanfaat. Apa dia perkara yang bermanfaat? Itu amalan di akhirat tu. Itu ulama kata apa? Allah Sayyidina Muhammad disebutkan, iaitu apa? Antara kejayaan seseorang bukan sebab dia sibuk. Kejayaan seseorang, dia sentiasa melakukan apa-apa perkara yang bermanfaat untuknya. Itu adalah orang yang berjaya. Akan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun kan? Pada aflahal mu'minun, ha kan, telah berjayalah orang yang beriman. Siapa dia? Solat yang khusyuk. Yang kedua apa dia? Lawi mu'ridun, orang yang tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bermanfaat, ini adalah orang yang berjaya. Nampak? Sebab tu Nabi kata apa? Ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguh terhadap perkara yang bermanfaat untuk kita. Tapi pada masa yang sama, wasta'inu billah, mintalah doa kepada Allah, doa pada Allah, berdoa pada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Disebutkan oleh Imam Nawawi, sebab apa? Sebab manusia itu tak macam malaikat. Kan, manusia itu tak macam malaikat. Yang mana malaikat ni terus-menerus melakukan amal ibadah tanpa ada rasa jemu. Malaikat ni terus-menerus melakukan perintah Allah Ta'ala tanpa rasa putus asa. Berbeza dengan manusia, makhluk Allah yang lemah. Kan, kadang-kadang kita sembahyang, kadang-kadang rasa jemu. Kadang-kadang kita buat amalan, tiba-tiba rasa bosan. Sebab manusia itu lemah. Sebab itulah kita kena memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kekuatan dalam melakukan ketaatan. Disebutkan sering berasa jemu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, walaupun ia adalah maslahah untuknya, walaupun dia tahu perkara itu adalah baik untuknya. Kemudian di samping itu adalah maslahah untuknya, dan berasa tergoda, dan selalu berasa tergoda melakukan kemaksiatan, walaupun ia sebenarnya adalah mudarat untuknya. Sebagai hamba, seorang hendaklah melakukan ketaatan dan kewajipan yang telah ditentukan Allah Ta'ala kepadanya dengan sebaik-baiknya, dan walaupun mengakui kelemahan dalam melaksanakannya. Di samping hendaklah sentiasa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan keampunan daripadanya, dan melakukan ibadah kepadanya. Ini muslimin muslimat Allah Ta'ala. Ini nasihat yang ke-17, iaitu mengakui kelemahan di dalam ibadah. Kita kena mengakui. Jangan kita rasa sombong nak amal ibadah kita. Jangan kita rasa takabur dengan ibadah kita. Takut amalan kita semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Adalah sekali disebutkan dalam kitab Rahsia Kematian. Bertengok dalam kitab Rahsia Kematian, yang dikarang oleh Al-Imam Qurtubi rahimullah Ta'ala. Ada hamba Allah Ta'ala ni beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Dia sembahyang berjemaah, dia menunaikan umrah haji, dia membayar zakat, bersedekah dan sebagainya. Ketika mana rohnya diangkat pergi ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga langit yang pertama memuji hamba ni. Hamba ni adalah ahli syurga. Di dunia dia melaksanakan kebaikan, dia sembahyang rajin dia. Naik langit yang kedua, turut juga memuji. Ha, langit yang kedua muji, kami ni berada langit yang kedua, kami nampak dia sentiasa bayar zakat. Naik langit yang ketiga juga memuji, malaikat yang menjaga langit ketiga puji. Naik langit yang keempat, malaikat yang jaga langit keempat muji. Orangnya rajin, kuat ibadahnya dan sebagainya. Sehinggalah langit-langit, sampailah langit yang ketujuh turut memuji. Tiba-tiba di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala campakkan masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Ni na'udzubillah min dzalik. Terkejut malaikat duk tanya, ya Allah, mereka ni buat ibadah. Hamba Allah Ta'ala ni beribadah dekat dunia, kami lihat. Kami nampak dia rajinnya ibadah, dia rajinnya buat tu rajin, bayar zakat dan sebagainya. Tapi bila di hadapan kamu, kamu campakkan masuk dalam api neraka. Allah Ta'ala kata apa? Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi yang kamu nampak hanya luaran sahaja. Kamu nampak dia rajin beribadah, betul, dia pergi ke masjid, dia bayar zakat, dia bersedekah dan sebagainya. Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi kamu hanya nampak luaran, tapi tak nampak di dalamnya. Dia beribadah pada Allah semata-mata nak dapat pujian. Ha, dia beribadah pada Allah Ta'ala semata-mata, dia kagum dengan amal ibadahnya. Ha, maka semua amalannya tak diterima oleh Allah SWT. Ha, ni na'udzubillah min zalik. Ha, takut kita muslimin, muslimah hati Allah Ta'ala. Ha, jadi pada malam ini, ha, sentiasalah setiap amalan yang kita lakukan, kita kena merasa kurang. Ha, rasa kurang, ya Allah, jahilnya kita. Ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala yang mudahkan urusan kita pada malam ini.
1: Allahumma salli wa sallim ala

dengan persembahan Orchid membawa kita ke 5.42 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bangun tidur tu. Ramai yang baru bangun tidur, ramai yang buat peta dunia, tak siap-siap lagi peta Afrika, tak siap-siap lagi peta Brazil. Ini baru bangun dan masuk subuh baru bangun ya. Jadi selamat pagilah untuk anda. Juga untuk mereka yang sedang bersiap-siap nak pergi kerja, selamat bertugas, selamat bekerja, selamat mencari rezeki, cari rezeki dengan penuh keberkatan ya. Dengan penuh kata orang tu, kalau jalankan tugas tu, jalankan kerja anda dengan penuh tanggungjawab, penuh integriti, kerana amanah yang diberikan kepada anda dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita sama-sama doakan untuk anda yang sedang berniaga juga, berniaga pagi, selamat berniaga, cari rezeki dengan perniagaan. Tapi yang paling penting, berniaga dengan penuh keikhlasan. Kalau berniaga makanan tu, masak sedap-sedap, jangan masak ala kadar. Tapi harga nak tinggi, harga nak mahal, tak boleh gitu. Ya, kalau kedai makan tu, tempat kedai makan tu makanan sedap, harga berpatutan, insyaAllah menjadi tular. Semakin hari semakin ramai pelanggan. Ada yang kata, kedai saya ni kena buatan orang bang. Dia kadang-kadang bukan buatan orang, kita yang buat sendiri. Cuba kita masak sedap, lepas tu harga berpatutan, pastinya ramai yang datang. Percayalah. Ini kita masak ala kadar, lepas tu harga mahal, lepas tu orang tak datang, dia kata kedai dibuat orang. Macam mana tu? Okey, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjadi pendengar setia Nasional FM. Jadi terus dengarkan Nasional FM tepat jam 6 pagi nanti seperti biasa. Hari ini hari Khamis kan, Tiga Suara akan bersama dengan anda. Tiga Suara bersama dengan kawan-kawan saya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran di Perlis, Feroz Perlis FM. Kata hari ini pencarian bintang P. Ramlee di Perlis bermula 9 pagi hingga 4 petang. Oh ya, betul. Dekat RTM ni bukan saja bintang P. Ramlee, bintang kecil, kerana kami dari dulu sangat-sangat konsisten. Di RTM sangat-sangat konsisten mencari bakat-bakat baru yang mahu kita lahirkan. Kerana ramai anak-anak kita, ramai juga orang Malaysia ni berbakat dalam bidang nyanyian, dalam bidang lakonan, dalam bidang seni. Jadi kita sentiasalah di RTM sentiasa mencari bakat-bakat untuk diketengahkan. Jadi bagi mereka yang ada bakat nyanyian, terutamanya dalam meniru gaya P. Ramlee, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, boleh datang uji bakat di Perlis FM, di Perak FM, di Selangor FM, KL FM, Johor FM. Baru-baru ni berlangsungnya pencarian bintang kecil kan. Ni berlangsungnya pencarian bintang P. Ramlee pula. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, seperti biasa kita buat apa? Kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, di awal pagi ini kita sentiasa terus bersyukur. Bersyukur itu nikmat. Bersyukur dengan kesabaran. Kesabaran itu nikmat. Dan semoga Allah SWT mempermudahkan urusan kita untuk hari ini. Jadi selamat pagi. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث كل مقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah nyap terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tusen. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, IPT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kita Selangor Maju Bersama. Anda sekarang ini sedang dengarkan radio nombor 1 orang Selangor, di mana Selangor FM di frekuensi 100.9 MHz akan temankan anda bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi untuk segmen pembuka, di mana Selangor FM juga 18 jam sehari akan temankan anda untuk hari ini, Khamis 23 Julai 2026 bersama dengan 8 Safar 1448 Hijrah. Anda bersama dengan saya Apis Rizwan, temankan anda sekarang ini. Apa khabar? Sihat ke tu? Tengah buat apa tu? Mungkin nak kongsikan aktiviti yang sedang anda lakukan ataupun perancangan anda pada pagi ini. Anda boleh juga cik-cik bersama dengan kami di Selangor FM 019-330-4425. Itu WhatsApp Selangor FM. Save sekarang dekat nombor, dekat telefon no anda tu tau. Okey. Dan saya sekarang ini selalunya berdua dengan Awan, tapi saya sendiri yang akan temankan anda sehingga jam 10 pagi, di mana Awan hari ini masih lagi bercuti, jadi kitalah akan temankan anda sampailah habis siaran. Okey, saya nak kongsikan kepada anda untuk harga runcit produk petroleum bagi tempoh hari ini, iaitu 23 hingga 29 Julai 2026. Seperti yang selalu kami tim TTKO kongsikan kepada anda, pembuka je hari Khamis ni, kita akan flashback ataupun kita akan ingatkan kepada anda untuk harga pasaran terkini bagi produk petroleum. Tempohnya bermula hari ini, RON 95 di bawah Budi 95 masih lagi kekal di harga yang sama, iaitu RM1.99. Manakala bagi RON 97 yang warna hijau tu, naik 20 sen untuk seliter, dah jadi harganya RM4.20. RON 95 tanpa subsidi RM3.62 seliter, naik juga 20 sen. Sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal pada angka yang sama, iaitu RM2.05 seliter. Kita beralih untuk harga diesel pula, di bawah diesel, Budi Madani diesel masih lagi kekal, iaitu harganya RM2.10 seliter, kita guna IC tu. Kemudian diesel tanpa subsidi naik 35 sen menjadikan harga diesel tanpa subsidi sekarang ini sebanyak RM4.42 seliter. Dan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS masih lagi kekal di angka yang sama, RM2.15 seliter. Jadi harap maklum kepada anda, jangan terkejut pula bila pergi ke Petropam pagi-pagi ini. Ini harga terkini untuk produk petroleum dan juga diesel di sekitar negara Malaysia ni. Baik, selepas ni saya akan kembali lagi. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

habis nafasku yang terakhir. Masih ku cinta, karena ku pasti kau tiada pengganti.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan Selangor FM ketika ini. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang dah memulakan perjalanan. Hati-hati. Cek dulu barang-barang tu, takut tertinggal dah kena patah balik. Okey, saya nak kongsikan kepada anda di media sosial Instagram RTM sendiri, pemberitahuan kepada orang ramai ataupun kepada pendengar dan juga penonton di Selangor FM ini. Radio Televisyen Malaysia RTM menyambung momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 dengan bertindak sebagai penyiar rasmi sekali lagi untuk Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung pada 23 Julai iaitu hari ini sehinggalah 2 Ogos 2026. Dan kali ini juga RTM bakal membawakan pula liputan siaran langsung aksi atlet negara di Persada Antarabangsa melalui saluran Sukan Plus di platform MyTV 111, RTM Klik termasuk media sosial rasmi RTM dan turut disiarkan melalui saluran Sukan Plus di platform Astro 806. 100 jam jumlah siaran RTM dijadualkan membuat liputan menyeluruh acara berprestij tersebut, bermula dengan upacara pembukaan yang akan disiarkan pada awal pagi hingga ke majlis penutup Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan sepanjang tempoh berlangsungnya temasya ini juga, RTM menyiarkan kepada seluruh rakyat Malaysia dua sesi siaran langsung laporan harian, iaitu 3 jam setiap sesi dan satu slot sorotan harian selama 1 jam. Dan secara keseluruhannya, RTM akan memberikan penonton hampir 100 jam jumlah siaran bagi memberikan pengalaman mengikuti acara-acara yang berlangsung di Glasgow untuk Sukan Commonwealth 2026. Dan kontinjen Malaysia telah diketuai oleh Chief the Mission Dato' Awalan Abdul Aziz dan dibarisi 59 atlet negara Malaysia termasuk 22 atlet para yang akan bersaing dalam 64 acara melibatkan 8 daripada keseluruhan 10 jenis sukan yang dipertandingkan. Dan antara sukan yang disertai oleh atlet kita adalah angkat berat, powerlifting, renang, para renang, berbasikal trek, para berbasikal trek, bola keranjang 3-on-3 dan bola keranjang kerusi roda 3-on-3, gimnastik, artistik, judo, bowling padang dan para bowling padang serta olahraga dan juga para olahraga. Dan sasaran kontinjen Malaysia tahun ini ialah membawa pulang 5 pingat emas, 2 pingat perak dan 4 pingat gangsa berdasarkan potensi atlet serta prestasi semasa yang dipamerkan menjelang temasya. Jadi, ayuh sama-sama rakyat Malaysia, rakyat negeri Selangor, kita berikan sokongan yang padu wakil daripada negara Malaysia. Brazil kita dah sokong, Jerman, Spanyol, Argentina kita dah sokong, kali ini negara Malaysia pula.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat, Selangor FM.
1: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM. Sekarang ini saya nak kongsikan kepada anda
0: Alkisah.
1: Memberikan nama yang sedap didengar dan mempunyai maksud baik jadi antara keutamaan kebanyakan ibu bapa ketika menyambut kelahiran cahaya mata lah. Semua nak nama yang sedap-sedap ikut trend ataupun sebagainya. Tapi tak hairanlah bila ada yang meletakkan nama panjang dan unik sangat kerana terjemahannya membawa maksud yang baik. Contohnya macam saya, Hafiz Rizwan kan. Namun siapa sangka pemilihan nama sedemikian boleh menjadi punca seseorang berdepan detik mencemaskan ketika berada di lapangan terbang seperti pengalaman seorang pengguna Threads ni. Okey, ini menarik, saya nak kongsikan kepada pendengar semua. Pemilik akaun ini, nama dia Patinima. Dia kata nama yang panjang menyebabkan dia hampir terkandas ketika melakukan perjalanan ke luar negara bersama dengan keluarga. Turut menyifatkan peristiwa tersebut sebagai titik terendah ketika melancong. Huraian daripada wanita tersebut, namanya dipanggil selepas dia sudah memasuki pesawat dan dah duduk dekat tempat yang telah ditetapkan dah pun. Tiba-tiba, grounding staff masuk dalam pesawat dan cari dia serta assist dia untuk keluar. Waktu tu dia rasa macam semua orang tengok dia macam nampak macam dia buat salah kan. Macam tak bayar cukai LHDN, cukai PPT, hutang PPT, PTPTN. Nampak macam tu lah gaya dia, malu lah. Dan tapi sebenarnya bukanlah sebab dia ada hutang, ada benda salah dia buat pun. Sebenarnya sebab nama dia terlalu panjang dan tak sepadan dengan sistem dekat negara yang dia nak pergi tu. Dan akibat masalah itu juga, dia tidak dibenarkan menaiki pesawat berkenaan sebelum tiketnya dijadualkan semula ke penerbangan seterusnya selepas isu tersebut diselesaikan. Walau bagaimanapun, dia menzahirkan rasa syukur kerana pihak syarikat penerbangan menanggung semua kos penjadualan semula penerbangannya tanpa sebarang caj tambahan. Dan peristiwa itu juga dianggap pengalaman lucu juga sebab ibunya memaparkan aksi terkejut walhal dialah individu bertanggungjawab memberi nama yang mempunyai 34 huruf. Panjang tu namanya kan. Jadi itu dia lah kesan-kesannya apabila kita ni terlalu nak mengikut-ikut sangat, nak jadi orang yang terpaling unik, terpaling lain daripada lain kan. Takut nanti anak tu dah besar nanti ada satu hal pula nak naik kapal terbang, tak boleh kena naik kapal terbang yang lain pula. Okay, jadi itulah. Dalam Islam pun memang selalu ustaz bagi tahu kan, kalau kita nak bubuh nama tu, kalau boleh sedap dengar, senang panggil, dan juga mempunyai maksud yang maksud yang indah-indah lah. Okey, jadi itu dia Alkisah. Saya kongsikan kepada anda pendengar setia di Selangor FM, kepada yang tengah-tengah nak cari nama anak tu kan, bolehlah fikir-fikirkan. Okey, ini dia lagu untuk anda, UNIC, Atas Nama Cinta, Selangor FM.

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: dan set dan cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
2: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku punya kelam kambut tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Refleksi.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera para pendengar yang dikasihi. Hari ini, saya ingin berkongsi satu topik yang menarik, iaitu mencipta matlamat diri. Mencipta matlamat diri yang sempurna amat penting kepada kita sebagai individu supaya menunjukkan semangat yang kuat. Tahukah pendengar semua, angan-angan dan impian adalah matlamat diri hanya sempurna atau tidak saja. Impian merupakan asas pada sesuatu matlamat. Tanpa impian, tidak akan terbentuk matlamat diri yang sebenar. Impian, kehidupan anda yang indah dan hebat adalah anugerah Tuhan. Mencipta matlamat diri yang sempurna adalah pemancu kepada kehebatan seseorang individu. Pendengar yang dikasihi, binalah matlamat diri yang sempurna dengan berangan-angan yang boleh memantapkan anda. Tahukah anda apakah ciri-ciri matlamat diri yang sempurna? Gunakan segala panca indera anda untuk bayangan dan berimajinasi. Matlamat terbaik adalah matlamat bertulis. Setiap hari, mulakan diri anda dengan memikirkan apa yang ingin dicapai untuk hari tersebut. Berikan masa selama 10 ke 20 minit untuk fikir matlamat harian anda. Matlamat terbaik adalah matlamat sendiri. Perancangan hidup bergantung pada matlamat anda sendiri. Ukuran kehebatan kehidupan berlandaskan pada matlamat yang anda jangkakan. Pendengar yang dikasihi, tuliskan matlamat anda ke dalam diary atau telefon. Matlamat tersebut akan sentiasa memantapkan fikiran anda. Tuliskan matlamat anda bagi jangka pendek dan jangka panjang. Matlamat jangka pendek ialah matlamat yang ingin dicapai dari sekarang hinggalah 2 atau 3 tahun.

0: Manakala matlamat jangka panjang adalah matlamat selepas masa tersebut. Contoh matlamat yang boleh anda bina adalah seperti berikut. Matlamat kerjaya sebagai contoh. Saya ingin menjadi seorang pelajar, seorang accountant, seorang peniaga yang berjaya. Ini adalah contoh matlamat jangka panjang. Manakala matlamat jangka pendek, saya akan bersenam 3 kali seminggu selama setengah jam setiap kali mulai sekarang. Ingat, dalam membina matlamat, anda hendaklah membuang segala kepercayaan yang melemahkan diri anda jika mahu matlamat anda tercapai. Ini adalah prasyarat bagi setiap matlamat diri yang anda bayangkan. Para pendengar yang dikasihi, mari sama-sama kita bayangkan matlamat diri kita seorang yang hebat. Jadikan imej diri kita hebat. Jadi, bayangkan matlamat itu seolah-olah betul-betul dan berada di hadapan anda. Anda yakin anda boleh. Anda percaya anda mampu membina matlamat yang sempurna.
1: Profesor Dr. Nordin bin Mamat, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi Pedagogi UPSI. Selangor FM.

0: kamu. Halo, saya Krisdayanti. Pilih siapa jadi teman kamu? Tentunya Selangor FM, pilihan tepat. Jangan kau salah pilih
1: yang lain. Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor. Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan Selangor FM. Dan sekarang ini anda sedang dengarkan segmen
2: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Telah pun 6.51 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Jangan lupa selepas ini kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk ikuti utama jam 7 pagi. Dan selepas itu saya akan berjumpa dengan anda semula dalam jam yang berikutnya. Dan ini dia lagu-lagu yang akan menanti anda.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: Hehehe, RTM terbaik.
6: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
7: Info trafik di Selangor FM. Trafik didapati perlahan selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat Bandaraya Kuala Lumpur. Juga terdapat trailer terbakar di kilometer 264.5 arah selatan dari Bandar Esdil ke Seremban. Lorong kecemasan ditutup dan namun trafik masih lagi terkawal. Juga dimaklumkan pengaktifan Smart Lane di kilometer 3.2 hingga 9.2 arah utara dari Setia Alam ke Shah Alam dan di kilometer 11.2 hingga 13.3 arah utara dari Petron ke Subang. Lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi. Kita beralih ke Lebuh Raya LDP. Trafik didapati perlahan dari arah utara, Pucung Perdana ke Pucung Intan. Juga sesak di Lebuh Raya Best Raya, Serdang Lama ke KTM Serdang, Balakong ke Seri Kembangan, Sapura ke Plaza Tol Mais Utara, Salak Selatan ke Pusat Bandar, Istana Link ke Jalan Istana. Juga makluman kepada anda pengguna Lebuh Raya Elite, terdapat lori rosak di kilometer 14.7 arah selatan dari Putrahaid ke Bandar Saujana Putra, separuh lorong kiri terhalang. Namun trafik masih lagi terkawal di lokasi. Sila rancang perjalanan anda dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan jangan lupa untuk beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Terus dengarkan Selangor FM.
6: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
8: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
9: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
8: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
9: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
7: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam kita Selangor maju bersama. Kepada anda yang baru sampai ke negeri Selangor, selamat datang ke negeri Selangor dan Raisan. Anda sekarang ini dengarkan Selangor FM bersama dengan saya, Apis Rizwan. Jam yang kedua saya temankan anda, dan antara lagu-lagu yang bakal menanti,

0: anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Bio Arti. Baiklah, sekarang ini dalam jam yang kedua, awal-awal sebelum kita mulakan Sembang Tusen selepas ini, saya nak kongsikan terlebih dahulu tentang seorang penyanyi yang videonya tular. Ha, cukurkan rambut. Mereka keluar masuk keluar, cuba mencari di mana anda. Baiklah, hari ini saya nak kongsikan kepada anda di mana video penyanyi Ben Laden mencukur botak rambutnya sebelum ini mencuri tumpuan ramai sehingga ada yang menyangka dia menghidapi penyakit kanser. Menjelaskan perkara sebenar, beliau sendiri memberitahu doktor mengesahkan dia mengidap alopecia areata yang kritikal, iaitu sejenis penyakit yang menyebabkan keguguran rambut. Dan beliau kata, saya baru saja selesai menjalani pemeriksaan pada baru-baru ini. Doktor memaklumkan tentang penyakit yang sedang dihadapi. Keadaan juga membimbangkan dan boleh membawa kepada kanser. Dan sebenarnya ia adalah masalah rambut gugur, hormon dan sistem imun badan yang tidak stabil. Ini kata Ben Laden kepada pihak media. Dan kata Ben juga, tekanan juga menjadi salah satu faktor yang boleh menyebabkan masalah tersebut. Penyanyi itu turut memberitahu dia sudah menjalani pelbagai jenis rawatan sebelum ini tapi masih belum menemui jalan penyelesaiannya. Dan doktor beritahu beliau tak boleh tertekan, stres antara perkara yang boleh trigger masalah ini. Dan rasanya dah 3 tahun beliau mendapatkan rawatan berkaitan masalah rambut gugur ni. Ada juga yang hanya mengambil kesempatan untuk menjual produk. Dan kali ini beliau betul-betul mendapatkan rawatan dengan melakukan ujian darah. Dan menurut Ben Laden juga, dia kini sedang menunggu keputusan ujian darah yang dilakukan pada Rabu semalam sebelum mengetahui rawatan yang sesuai. Dan Ben Laden sebelum ini memuat naik video yang memaparkan rambutnya dicukur oleh isterinya, iaitu Ana Sida, dengan caption memaklumkan dia kini sedang berdepan ujian kesihatan. Dan video tersebut menimbulkan pelbagai spekulasi, termasuk salah faham segelintir pihak yang mendakwa dia sekarang ini sedang menghidapi kanser tahap 3 lah. Macam-macam spekulasi yang telah dikeluarkan oleh pihak netizen. Jadi itu dia kenyataan yang dikeluarkan oleh Ben Laden sendiri. Dia sekarang ini sedang menghidapi penyakit alopecia areata yang kritikal, iaitu sejenis penyakit menyebabkan keguguran rambut. Tak ada pun dah diagnose kena kanser ke apa ke. Jadi kita pun hati-hatilah dalam berbicara tu. Kita faham anda nak menyampaikan info supaya kan ada orang tertanya-tanya tu, awak cuba nak membantu, tapi kena tanya diri dulu sama ada awak dapat info yang sahih ataupun tidak. Jadi di kesempatan yang ada, kami di Selangor FM juga ingin mendoakan Ben Laden, semoga dipermudahkan segala urusan awak dan juga isteri dalam menghadapi segala rintangan dan juga dugaan. InsyaAllah mesti ada hikmah dengan apa yang sedang berlaku ini. Dan selepas ini saya akan kongsikan kepada anda topik Sembang Tusen. Nak sembang bersama dengan kami di Selangor FM, hantarkan di talian WhatsApp ataupun anda boleh hubungi saya di konti 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Terus dengarkan Selangor FM.
2: Dia tu kan macam betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
4: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
3: Topik ringan.
5: Where sports meet science.
3: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
6: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
3: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

di lebih gembira. Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sound FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 Timbang Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selamat pagi diucapkan kepada anda pendengar setia di Selangor FM. Nah, frekuensinya 100.9 MHz yang mana dengarkan dan menerusi dalam talian menggunakan aplikasi RTM Klik pun terima kasih kepada anda. Kini tibalah masa untuk kita
2: Sembang to Set.
1: Okey, sekarang ni saya dah buka dah talian untuk anda hubungi. Yang mana tak sabar-sabar nak telefon tu kan. Tadi dah mula dah telefon tu. Anda boleh hubungi sekali lagi 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Kali ni saya nak tanya kepada anda pula. Bila dah dewasa, banyak benda lah yang berubah. Dulu balik sekolah je, campak beg, ambil basikal, keluar, main sampai ke azan maghrib. Hujan turun, lagi seronok berlari dan mandi hujan. Tidur petang pula tak perlu nak fikir kerja ke, mesyuarat ke, bil ke, apa-apa pun. Hari ini hidup kita penuh dengan tanggungjawab kan. Lebih-lebih lagi yang sedang mendengarkan ni dalam perjalanan nak pergi kerja. Bangun pagi fikir kerja, balik rumah fikir keluarga, hujung bulan fikir komitmen. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar ada perkara yang dulu buat kita gembira dan kini dah lama kita tinggalkan. Jadi pagi ni saya nak tanyalah kepada anda, Sembang to Set, apa perkara yang anda dah tak buat sebab dah dewasa? Macam saya rasa bila saya dah dewasa ni tak adalah bangun pagi kena tunggu bas, lepas tu pergi sekolah, ada perhimpunan pagi, kemudian masuk sekolah, masuk kelas, lepas tu waktu rehat pergi kantin. Sekarang ni saya dah tak buat lah benda-benda macam tu kan sebab dah dewasa, tapi saya bangun lagi awal. Bukan 4:30 dah bangun dah, sebabnya nak datang menghiburkan anda di Selangor FM. Bertugas sebagai seorang penyampai di Selangor FM ini. Okey, jadi kali ini saya nak tanya juga kepada anda, apa perkara yang anda dah tak buat dah? Mungkin disebabkan malu, mungkin disebabkan dulu kan, waktu kecil-kecil dulu suka makan gula-gula kapas. Sekarang ni dah tak buat dah, sebab malu lah, tengok takut anak gelak kan. Ataupun mungkin tak ada kesempatan. Dulu suka pergi main bola, petang-petang je main bola. Tapi kenapa sekarang ni tak boleh main bola dah? Yelah, dah kerja petang sampai ke malam, bila nak pergi main bolanya? Itu contoh-contohnya. Anda boleh hubungi saya ataupun anda boleh kirimkan komen anda di WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Sekali lagi saya ulang, apa perkara yang anda dah tak buat sebab dah dewasa? Perkara apa tu? Jom kongsikan. Terus dengarkan Selangor FM.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nakkan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Hati-hati kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan nak pergi tempat kerja tu. Akan saya doakan semoga perjalanan anda lancar aja, insyaAllah. Okay, sambil-sambil itu terus berhibur bersama dengan Selangor FM. Sebabnya sekarang ini saya bawakan untuk anda
2: Sembang to Set.
1: Topik Sembang to Set kita hari ini, apa perkara yang anda dah tak lakukan sebab dah dewasa? Kata Haziq ini, dulu waktu saya kecil-kecil, saya suka masuk pertandingan nyanyian. Saya pun pernah pergi uji bakat bintang kecil. Tapi sekarang ni tak boleh pergi dah lah. Sebab dah lebih usia. Dah lebih had usianya. Sebab bintang kecil ni sampai umur 12 tahun je kan. Tapi tak apa Haziq, awak masuklah bintang Piramli pula. Kan boleh tu. Sampai umur 60 boleh masuk. Okey. Itu dia antara contoh-contoh komen yang telah dikirimkan kepada Selangor FM. Terima kasih.

0: 429.3 hingga 428.8, lorong kanan dan lorong tengah terhalang. Arah timur, Plaza Tul Damansara ke Kayu Ara beralih ke Lebuh Raya Plus. Arah utara, selepas Plaza Tul Sungai Besi menuju ke pusat Bandaraya Kuala Lumpur. Arah selatan, Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Begitu juga di Lebuh Raya Elit dari arah utara, Bandar Saujana Putra sesak menuju ke Putra Heights. Di Lebuh Raya Kesas dari arah timur, Bukit Rimau ke Highcom, Sifil ke Kewajipan. Arah barat, Sanwi ke Subang Jaya, dan akhir sekali di Lebuh Raya Best Raya, arah barat, pelahan dari Salak Jaya menuju ke pusat bandar. Sila rancang perjalanan anda, sentiasa fokus pada pemanduan, dan jika anda ingin kongsikan info trafik di lokasi anda, hantarkan saja di talian WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Hati-hati memandu.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Trafik meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti mana yang berikut. Kita mulakan di Lebuh Raya NKVE. Dari arah utara, Zeti Alam menuju ke Shah Alam, juga perlahan di Sungai Buaya ke Bukit Beruntung kerana berlangsungnya penyelenggaraan di kilometer

Itu dia nyanyian daripada Kakak Azraf dengan tajuk lagunya TQVM ataupun Thank You Very Much kepada anda yang terus dengarkan Selangor FM ketika ini dalam jam yang kedua di penghujung dah. Okey, saya masih lagi nak ajak anda sembang tusen untuk jam yang kedua yang mana tak sempat lagi. Api sabar. Belum sampai ofis lagi. Nak komen. Okey, tak apa. Kejap lagi kita akan sambung lagi dalam jam yang berikutnya. Tapi sebelum itu, sebelum kita dengarkan doa duha, saya nak raikan komen daripada Faizal ini. Perkara yang Faizal dah tak lakukan sebab dah dewasa ni, tapi dia rindukan tidur petang tanpa rasa bersalah. Sekarang ni kalau tidur petang tu rasa bersalah lah, duduk dekat pejabat. Masa kecil dulu, lepas makan tengah hari memang terus terbongkang lah dekat depan TV tu. Sekarang ni kalau tidur petang 15 minit pun rasa bersalah tau, sebab kerja belum siap lagi. Dewasa ni memang banyak benda yang kita kena fikirkan, benda yang kita kena korbankan. Itu dia Faizal dari Kuala Selangor. Terima kasih orang Kuala Selangor. Orang Kajang, Nurul, dulu saya suka sangat lukis dan mewarna. Buku lukisan penuh dengan macam-macam imajinasi. Kartun lah, bunga lah, taman permainan lah. Tapi bila dah besar ni, pensel warna diganti dengan komputer riba. Mesuarat dan fail kerja. Kadang-kadang teringin nak duduk sejam dua melukis macam dulu-dulu kan. Tapi tak apa Nurul, mungkin nanti esok dah ada anak perempuan ke anak lelaki ke, lukis untuk mereka. Okey, terima kasih Nurul. Terima kasih Faizal. Kejap lagi kita sambung semula dan antara lagu-lagu yang akan menanti anda selepas ini.